0: Masih di AM 1368 Aqua Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Ataqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi Sahib Karib, apa kabar Anda? Kami mendoakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala aktivitas dan urusannya di hari ini. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia kembali menjumpai Sahib Karib dalam Akhbar Ataqwa edisi Selasa tanggal 22 September 2026 bertepatan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami sudah menyiapkan beragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber agar bisa menambah wawasan pengetahuan kita semua di dalam mencermati dinamika perkembangan dan isu-isu aktual yang menjadi headline di berbagai media online. Sepanjang acara ini berlangsung, kami juga menyediakan ruang bagi Sahib Karib yang berbagi info agenda kegiatan, info arus lalu lintas, salam silaturahim, ataupun berbagi pesan kebaikan. Silakan bisa dikirimkan ke 089-54-1368-1368. Semoga informasi, pesan, ataupun laporan yang Sahib Karib sampaikan bisa memberikan manfaat bagi yang lainnya. Setidaknya ada tiga konsep yang menjadi pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga ini bukanlah sekedar teori, tetapi prinsip yang harus dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pemahaman yang benar tentang apa itu iman, Islam, dan ihsan, seorang muslim akan kesulitan di dalam mencapai derajat keberagamaan yang sempurna. Dan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan sering disebut dalam hadis Jibril yang masyhur. Hadis ini menjelaskan secara rinci bagaimana seorang muslim harus berislam dengan benar, beriman dengan teguh, serta berihsan dengan penuh keikhlasan. Dan ketiganya membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan sebuah bangunan yang terdiri dari pondasi, tiang, dan penyempurna. Karena itulah maka kita harus benar-benar bisa memahami apa ketiga makna ketiga hal itu, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Secara bahasa, iman itu artinya percaya, membenarkan dalam hati kita. Secara istilah, iman adalah keyakinan yang mantap terhadap Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, serta takdir baik dan buruk. Itulah yang dikenal sebagai rukun iman. Tanpa iman, Islam tidak akan berdiri kokoh dan ihsan tidak akan bisa diwujudkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala bukan saja Rabb atau pemelihara dan pendidik manusia, tetapi juga dia adalah Rabbul Alamin. Kata Alamin adalah bentuk jamak dari kata alam. Ia terambil dari akar kata yang sama dengan ilmu atau alamat, tanda. Setiap jenis makhluk yang memiliki ciri yang berbeda dengan selainnya, ciri itu menjadi alamat atau tanda baginya, atau dia menjadi sarana atau alat untuk mengetahui wujud sang pencipta. Dari sini kata tersebut bisa dipahami dalam arti alam raya atau segala sesuatu selain Allah. Sementara pakar tafsir memahami kata alam dalam arti kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun terbatas. Hidup ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Ada alam malaikat, alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan. Tetapi tidak ada istilah alam batu, karena batu tidak memiliki rasa, tidak bergerak, tidak juga tahu, walau tentang dirinya sendiri.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
4: Sohib Karib At-Taqwa, kita mulai pantauan lalu lintas. Dimulai dari laporan Pak Bustomi, macet total sudah berpekan-pekan di Meruya Utara karena pekerjaan jalan. Mohon dibantu penanganan. kiranya ada petugas yang ikut membantu pengaturan lalu lintas. Ini kemacetan yang terjadi di Meruya Utara sudah berpekan-pekan karena pekerjaan jalan, dan mohon kiranya ada penanganan. Info lalu lintas di Tol Soroyang Soroja Kutawaringin Marga Asih Pasir Koja dilaporkan lancar untuk kedua arah. Menuju Jakarta maupun Cilenyi juga terpantau lancar. Semoga bisa membantu sahib karib yang akan melakukan perjalanan ke arah Bandung maupun arah sebaliknya. Silakan kami nantikan. Anda juga bisa menambahkan info arus lalu lintasnya di 089-54-13-68-13-68. Kemudian untuk sekitaran wilayah ibu kota, ini yang pagi hari ini juga patut untuk menjadi concern kita berkenaan dengan pantauan situasi arus lalu lintas, kiranya bisa menjadi perhatian dan bisa juga Saib Karib ini mengirimkan info melalui 089-54-13-68-13-68 ya. Di ruas tol Bekasi arah ke Jakarta, ini Bekasi arah ke Jakarta terpantau ramai lancar. Demikian pula dengan arah sebaliknya. Mohon kiranya ini bisa menjadi perhatian karena jika pagi hari situasi arus lalu lintasnya terpantau cukup padat dan bisa menyebabkan kecelakaan jika tidak fokus atau konsentrasi ya. Karena itulah maka kami mengajak serta bagi Sohib Karib yang ingin mengirimkan info bisa bergabung melalui layanan WA di 089-54-13-68-13-68. Untuk flyover dari Bulakapal, flyover Kiai Haji Nur Ali Bekasi Barat ya, flyover Kiai Haji Nur Ali Sumarekon menuju ke arah Bekasi Barat, ruas tolnya mengarah ke pintu tol Bekasi Barat terpantau ramai lancar, dan arah sebaliknya juga kondisinya sama. Itulah beberapa pantauan situasi lalu lintas yang kami teruskan dari Sohib Karib, semoga bisa membantu yang tengah dalam perjalanan. Belum setahun sejak disahkan 21 April 2026, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT digugat ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji materi ini diregistrasi dengan nomor perkara 352 tahun 2026 tertanggal 21 September 2026. Dalam gugatannya, pemohon mempersoalkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang tidak wajib dibayarkan oleh pemberi kerja kecuali atas dasar perjanjian kerja. Penggunaan perasa berdasarkan kesepakatan menyebabkan kewajiban pemberi kerja di dalam membayar iuran jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan tidak memiliki kepastian dan daya paksa. Pemohon menilai bahwa norma pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang PPRT yang menyerahkan skema pembiayaan BPJS dengan perjanjian kerja jelas merugikan posisi pekerja. Dalam praktiknya, hubungan kerja, pekerja rumah tangga banyak yang dilakukan secara informal tanpa adanya perjanjian tertulis. Nah, kondisi inilah yang membuat jaminan sosial semestinya menjadi hak dasar perlindungan pekerja berubah menjadi objek tawar-menawar individual yang berpotensi diabaikan oleh pemberi kerja. Selain persoalan iuran jaminan sosial, gugatan ini juga menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa upah yang diatur dalam pasal 32 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang PPRT. Ketentuan yang menetapkan keputusan mediator bersifat final dan mengikat dinilai tidak memberikan kepastian hukum karena tidak memuat standar pemeriksaan yang jelas serta mekanisme pelaksanaan yang tegas. Permohonan pengujian material yang terdaftar dengan nomor perkara 352 tahun 2026 ini diajukan oleh Ferdinand Ola, seorang asisten rumah tangga yang merantau asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Bekasi dengan kuasa hukumnya Bernita Matondang. Dalam petitumnya, MK diminta menyatakan perasa berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja dalam pasal 16 ayat 2 dan ayat 3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa pembayaran jaminan sosial merupakan kewajiban yang tetap melekat pada pemberi kerja.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ya kan, ngumpulin warga yang memang kakaknya itu cuma 40, ya kan, warganya cuma 40, kagak lebih. Itu hari Jumat nggak boleh kemana-mana. Kalau memang dia kerja di sawah macul, di sawah tungguin sampai, ya kan, datang semuanya, kumpul semuanya, baru dirikan Jumat. Kalau belum kumpul, tungguin, ya. Jangan sholat zuhur, ya, jangan sholat zuhur. Pak, satu kampung ini 40, tok, kagak lebih. Ya, jadi jangan kemana-mana. Ya. Kalau pergi, masa lama udah, ya kan, berarti kurang warganya, karena 40 itu 39 nya makmum,

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, pukul 7.27 waktu Indonesia Barat. Mahkamah Konstitusi resmi memulai persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam kontestasi pemilu 2024 lalu yang diduga tidak dipenuhi Gibran. Persidangan nomor perkara 01 tahun 2026 dimulai tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sidang perdana dihadiri Denny Indrayana dan sejumlah tokoh sebagai pemohon. Sementara dari pihak termohon tanpa hadir Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Hadir juga Ketua Badan Pengawas Pemilu Rahmat Bagja. Kuasa hukum pemohon Bambang Wijoyanto menegaskan, gugatan yang dilayangkan kliennya bukan sekedar masalah administratif, melainkan diindikasi kuat terdapat upaya yang bersifat manipulatif. Majelis yang kami muliakan, kami melihat para pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dan calon wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya sekedar bersifat administratif, tetapi juga ada indikasi manipulatif. Hal itu disampaikan Bambang Wijoyanto dalam persidangan di gedung MK. Ia membeberkan sejumlah temuan yang dinilai mengindikasikan tindakan terstruktur, sistematis, dan terencana TST dalam pemenuhan syarat tersebut. Pemohon juga menyoroti adanya perubahan norma di dalam pasal 18 ayat 3 dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang tiba-tiba mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri. Ada surat keterangan penyetaraan yang diindikasi diterbitkan Kemendikbud Ditjen Dikdasmen secara superkilat hanya kurang dari satu hari, tepatnya kurang dari 24 jam pada tanggal 26 Agustus 2019 yang hingga permohonan aku diajukan tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan itu. Bambang menilai cacat yang melingkupi proses pencalonan sejak awal tidak bisa dipulihkan begitu saja hanya dengan dilakukan pelantikan. Dirinya menegaskan pelantikan merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, bukan instrumen untuk memulihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan tersebut. Atas dasar itulah pihak pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan ruang pemeriksaan pembuktian secara terbuka dan transparan untuk menguji kebenaran syarat pendidikan tersebut. Bambang menambahkan perkara ini berdampak besar pada marwah dan sistem hukum di Indonesia. Disampaikannya bahwa pemohon Denny Indrayana menyebut pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden 2024 ditutupi. Informasi soal syarat pendidikan Gibran ditutupi dan tidak diberikan bahkan sampai sekarang. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini mengatakan pihaknya baru mendapatkan informasi mengenai syarat pendidikan Gibran di tingkat sekolah menengah atas SMA yang tidak memenuhi syarat sebagai cawapres pada waktu belakangan ini. Denny menjelaskan pemohon dalam PHPU nomor 1 tahun 2026 pernah mempersoalkan syarat pendidikan Gibran ke Peradilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN, Komisi Informasi Pusat KIP hingga bersurat ke DPR RI.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 021-328-16800.
1: Lah, madyak. Mandi manusia nih sang ima. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapet dia.
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Oke, coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kayak konon gak wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung gak kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Ruya An-Nasulahu alaihi wasallam, Masalal insana wal amala wal ajala, famasalal ajala ila janibihi wal amala amamahu, فبين هو يطلب الأمل أمامه إذ أداه الأجل فاخترجه أي انتزع راه ابن أبي الدنيا. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada manusia mengenai angan-angan dan ajalnya, menggambarkan manusia angan-angan ajalnya. Beliau menggambarkan ajal itu di sebelah manusia, menggambarkan angan-angan di hadapannya. Ketika manusia tengah sibuk mencari angan-angan di hadapannya, tiba-tiba ajal mengintainya lalu mencabutnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Jadi angan-angan itu berada di depan kita, selalu membayangi kita, selalu membayangi manusia. Padahal ada yang lebih dekat dengan kita, yang ini adalah suatu kepastian yang namanya ajal. Jadi hubungan manusia, angan dan ajal ini sangat erat sekali. Angan ada di depan kita, ajal ini ada di samping kita. Dan angan-angan inilah yang akan selalu menggoda kita, yang memberikan bayangan-bayangan indah tentang di dunia, sehingga seseorang menjadi lalai, malas beribadah, sehingga seseorang menjadi lupa diri dan lupa daratan, karena ya angan-angan itulah yang membuat mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
7: Terima kasih untuk Soeib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Pak Syafaat, apa kabar Bapak? Semoga dengan keluarga selalu sehat walafiat, senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan. Pagi hari ini Pak Syafaat ingin berkirim salam silaturahim untuk seluruh aktivis dakwah dimanapun berada, kiranya selalu dalam kebaikan, dalam semangat untuk memberikan pencerahan kepada umat dan masyarakat. Terima kasih Pak Syafaat ya. Kami juga mendoakan aktivitasnya hari ini diberikan kelancaran, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kabar Pak Hariri? Ya, Pak Hariri yang juga ingin mengirimkan pesan untuk seluruh para DKM di wilayah Tambun Utara. Jangan lupa untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Musyawarah Cabang Dewan Masjid Indonesia DMI Kecamatan Tambun Utara ya. Alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi sarana untuk terus meningkatkan silaturahim ukhuwah, membangun kebersamaan dalam rangka upaya mewujudkan dakwah yang lebih baik di wilayah Tambun Utara. Salam silaturahim untuk DKM Masjid Al Jihad Bila Mutiara Gading 2 Desa Karang Satria, kemudian DKM Masjid An-Nafi Gabus Desa Srijaya, Masjid An-Nur Alamanda Regensi Desa Karang Satria, Masjid Al-Kausar Blok B Alamanda Regensi Desa Karang Satria, Musola Al-Husna SMR 2 Desa Satria Mekar Tambun Utara, Masjid Raya Syekh Abdul Qadir Bila Mutiara Gading 2 Desa Karang Satria, Masjid An-Nasir Klaster Borobudur Dharma Wangsa Desa Satria Mekar. Juga untuk para DKM pengurus Masjid Al-Hidayah Perum Geria Srimahi Indah Desa Srimahi, Masjid Besar Nurul Huda Gabus Pabrik Desa Sriamur, dan Masjid Jami Al-Ikhlas Perumahan Mutiara Gading Rivera Blok B Desa Karang Satria, serta para DKM di berbagai masjid lainnya, kami senantiasa mendoakan semoga selalu dalam kebaikan dan diberikan kekuatan. Pasti itulah yang terbaik untuknya. Hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itulah yang menjadi pesan disampaikan oleh Ibu Emma. Terima kasih Ibu. Semoga pesan yang dikutip dari hadis riwayat Ahmad dan Quran surat Al-Baqarah ayat 216 ini bisa menjadi motivasi pengingat kita semua untuk senantiasa yakin akan ketentuan Allah ya, sehingga kita bisa menjadikan segala apa yang kita inginkan tidak lepas dari mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Satu hal yang patut kita garis bawahi adalah bahwa diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu justru menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Siapa yang merasa kesulitan mengenali Nabi Muhammad, mengenali keluarganya, mengenali sikapnya, karakternya, cukup pelajari siapa Kiai Haji Nur Ali. Universal di dalam. Apapun yang dicari dalam diri Kiai Nur Ali, beliau seorang petani, beliau anak seorang petani, beliau punya ibu yang seperti Nabi Ibrahim. Ketika ada tukang mangga gak habis dagangannya sore-sore, diborong semuanya sama Mpi Maimunah. Beliau juga punya ayah seorang petani yang ahli strategi. Dan banyak lagi hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari diri almarhumlah Kiai Haji Nur Ali.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita update kembali info pagi hari ini dari kasus OTT ya, Pra-Peradilan Silmi Karim ya. Ini Anda masih ingat Wakil Menteri IMIPAS ya. Ini adalah Wakil Menteri kedua di era Prabowo yang ditangkap oleh KPK. Setelah sebelumnya ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer ya. Silmi ini dikenal sebagai sosok yang sangat kaya ya, tetapi entah mengapa ketika jadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan juga tidak bisa melawan godaan korupsi. Uang sekitar 150 miliar yang disebut disita KPK dalam perkara yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wamen IMIPAS Silmi Karim masih menyisakan tanda tanya. Kuasa hukum Silmi Abdul Ghafur Sangaji mempertanyakan asal-usul uang tersebut sekaligus kaitannya dengan kliennya. Hingga kini belum ada kejelasan apakah uang senilai 150 miliar itu berkaitan dengan Silmi. Sampai hari ini belum ada kejelasan juga dari KPK 150 miliar itu apakah milik Pak Silmi. Hal itu disampaikan oleh Abdul Ghafur Sangaji di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Abdul menyampaikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari Silmi, uang itu tidak ditemukan atau disita di tempat yang merupakan milik ataupun berkaitan dengan properti pribadi kliennya. Karena informasi yang kami dapat dari Pak Silmi selaku klien kami, 150 miliar itu tidak digeledah atau tidak disita di satu tempat milik Pak Silmi. Abdul menyebut hingga saat ini KPK belum memberikan penjelasan mengenai uang 150 miliar yang disebut disita dalam rangkaian operasi tangkap tangan. Abdul Ghafur menyebut kliennya tidak termasuk dalam rangkaian OTT yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut. Silmi saat ini terjerat kasus dugaan pemerasan dan pengurusan izin tinggal warga negara asing atau WNA. Menurut Abdul, Silmi datang sendiri ke kantor KPK setelah memenuhi panggilan informasi dari lembaga anti rasuah tersebut. Tersangka lain dalam perkara ini ditangkap KPK di rumah atau tempat tertentu yang telah ditentukan. Dan kuasa hukum Silmi, Soleman Funto, mengatakan pengujian tersebut mencakup proses penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, hingga penyitaan. Disampaikan pula bahwa pihaknya akan melihat apakah setiap tindakan penyidik terhadap Silmi telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan formil yang berlaku. Dalam pengujian itulah, menurut Funto, aspek formil dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang diterbitkan dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari tanggal penerbitan surat hingga pihak yang membubuhkan tanda tangan menjadi hal yang akan diperiksa oleh tim kuasa hukum.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, wae gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

karena memang ini merupakan sebuah janji Allah, dan Allah sudah nyatakan bahwa al-bait artinya Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah yang memang Allah ciptakan ini adalah sebagai tempat orang untuk mencari sebanyak-banyaknya pahala. Di mana bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan orang yang sholat di dalam Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 lebih baik dibanding orang melaksanakan sholat di kampung kita. Ya kan, 100.000 lebih baik. Artinya ketika ada sahib karib sholat satu rakaat di Masjidil Haram, makanya pahalanya sama dengan 100.000 rakaat di masjid kita.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa, belakangan ini partai politik telah kasakusuk membahas secara diam-diam materi revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Menarik mencermati rangkaian pertemuan tertutup memperlihatkan pola yang berulang dalam perumusan substansi revisi Undang-Undang Pemilu. Padahal hingga kini pembahasannya di parlemen belum resmi dimulai, bahkan draft naskah akademik dan rancangan undang-undang belum pernah dibuka ke publik. Ada paradok yang patut dicemaskan dari rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Mereka yang memenangkan pertandingan politik hari ini justru memiliki kesempatan untuk ikut menulis ulang aturan pertandingan.

pertandingan esok hari. Secara konstitusional, tidak ada yang keliru dengan revisi undang-undang. DPR dan pemerintah memang memiliki kewenangan legislasi sebagaimana diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Partai politik pun sah untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun, demokrasi konstitusional tidak berhenti pada pertanyaan apakah undang-undang dibuat melalui prosedur formal. Pertanyaan yang lebih penting adalah untuk kepentingan siapa aturan itu dirancang dan seberapa terbuka proses pembentukannya. Disinilah rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjadi persoalan serius. Jika pembahasan lebih dahulu berlangsung dalam pertemuan tertutup para elit partai pendukung pemerintah, sementara naskah akademik dan draft rancangan undang-undang belum dibuka kepada publik, maka yang dipertaruhkan bukan sekedar transparansi. Pertaruhannya adalah legitimasi proses pembentukan aturan yang menentukan masa depan kompetisi politik. Pemilu adalah mekanisme konstitusional untuk menerjemahkan kedaulatan rakyat menjadi kekuasaan negara. Karena itulah maka revisi Undang-Undang Pemilu tidak boleh direduksi menjadi negosiasi tentang sistem pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara, atau penataan daerah pemilihan. Dan semua isu itu penting, tetapi bukan keseluruhan persoalan. Apa problem yang jauh lebih mendasar, yakni manajemen tahapan dan tata kelola pemilu, kualitas daftar pemilih, politik uang, pembiayaan kampanye, penggunaan teknologi digital, keamanan data pemilih, disinformasi, keterwakilan kelompok rentan, independensi penyelenggara, pengawasan, serta penegakan hukum pemilu. Dan sesungguhnya, tata kelola pemilu bukan sekedar membuat aturan dan menjalankan administrasi, tetapi mencakup penyelesaian sengketa dan kemampuan sistem memperbaiki diri melalui pengalaman pemilu-pemilu yang sebelumnya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Islam itu mengatur at-tawassut, ya, bainal halatain. At-tawassut itu tengah-tengah dalam dua keadaan. Jadi tidak terlalu boros, tidak juga terlalu apa? Kikir. Boros itu saudaranya setan gitu ya. Dan memang termaktub di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kanasyaitanu lirabbihi kafura. Allah jelaskan innal mubadzirin, kan kaitannya ke sini. Yang dimaksud jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Kadang kita berbeda. Paginya siangnya puasa, malamnya israf berlebih-lebihan dalam makan, enggak boleh. Dalam makan enggak boleh juga berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan memang enggak boleh dalam berbagai hal, bukan hanya dalam infak ya. Dalam dia minum juga enggak boleh berlebih-lebihan. Semua termasuk berpakaian juga tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. semuanya dalam seluruh aspek kehidupan. Yang berlebih-lebihan itu nanti masuk kategori tadi, mubazir.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
4: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan pernyataan bahwa pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga universitas negeri. Pernyataan disampaikan oleh Presiden Prabowo saat berpidato dalam HUT ke-28 Partai Amanat Nasional di Jakarta Convention Center, Jakarta. Prabowo mengaku akan segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan pendidikan negeri hingga perguruan tinggi dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara gratis. Jadi saya sangat setuju, saya segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis. Ini disampaikan oleh Prabowo. Menurutnya dana pendidikan gratis dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri bisa diperoleh dari uang yang selama ini dikorupsi. Nanti akan ada yang bertanya dari mana uangnya, uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong dan yang dikorupsi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan semua sekolah negeri, baik TK, SD, SMP, SMA ataupun SMK sudah tidak berbayar alias gratis. Jadi kalau TK, SD, SMP, SMA, SMK negeri semuanya sudah gratis. Namun ketika ditanya perihal apakah itu artinya sudah tidak ada SPP lagi di sekolah negeri, Mukti tidak menjawab tegas. Ia hanya mengungkit bahwa setiap sekolah sudah mendapatkan dana BOS dari pemerintah. Sementara untuk perguruan tinggi, Mendikdasmen meminta wacana ini ditanyakan kepada Mendikti Saintek Brian Yuliarto. Jadi kalau perguruan tinggi sebaiknya ditanya kepada Pak Mendikti Saintek. Terkait PTN gratis, Brian mengungkap bahwa Prabowo telah memerintahkannya untuk mengkaji dengan menghitung kebutuhan standar yang diperlukan mahasiswa di seluruh kampus negeri. Kami sudah mulai menghitung bagaimana kebutuhan yang standar per mahasiswa untuk seluruh PTN sudah dikalkulasi, tinggal nanti akan ditelaah lebih lanjut apakah dana yang dibutuhkan memang memungkinkan untuk di-cover oleh negara. Brian melanjutkan, kajian yang sedang dilakukan mencakup semua aspek termasuk anggaran dari setiap kampus negeri. Setelah kajian internal rampung, Kemendikti Saintek akan melaporkan hitung-hitungan tersebut ke Presiden untuk menjadi pertimbangan di dalam menggratiskan perguruan tinggi negeri. Sekjen Kementerian Agama Kamarudin Amin menanggapi, perluasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi tetap perlu mempertimbangkan kondisi fiskal negara. PTN di bawah naungan Kementerian Agama, dikenal dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri PTKN, salah satunya adalah UIN. Dan sementara untuk setingkat SD ada MIN, SMPN di Madrasah Tsanawiyah, dan SMA Negeri di Madrasah Aliyah, serta setingkat SMKN yakni MKKN atau Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Yang dikatakan babul ilmi, pintunya ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kalau saya kotanya ilmu, kata Nabi, Sayyidina Ali adalah pintunya. Nah, ketemu ini sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali. Lalu diutarakan pula jawaban Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Ali, kalau dikumpulkan seluruh ulama sedunia, orang alim seluruh dunia, jawabannya pasti sama dan membenarkan perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Cuma untuk saya beda. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, amalan apa yang paling baik yang ditanyakan para sahabat? Amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima, amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita

0: semata karena Allah, Allah ridha padanya. Amalan yang paling baik adalah amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat kalau niatan kita riya? Buat apa kalau kita sedekah kita riya, kita ingin ujub, pengen dilihat sama orang kalau kita orang kaya, orang dermawan? Tapi Sayyidina Ali katakan amalan yang paling utama adalah amalan yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 8 lewat 31 waktu Indonesia Barat. Semalam mulai digelar sidang PHPU terkait dengan ijazah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ijazah disoal syarat Gibran jadi cawapres digugat ya. Penggugatnya adalah Denny Indrayana dan kawan-kawan. Nah, bagaimana sesungguhnya pandangan dari sejumlah pengamat? Mahkamah Konstitusi sudah mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil pemilu atau PHPU Pilpres 2024 yang mempersoalkan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Salah satu pemohon gugatan, Denny Indrayana, mengklaim menemukan cacat administratif dan cacat manipulatif dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Bagaimana kemudian arah dari kasus ini dan seberapa jauh kemudian pandangan praktisi hukum melihat persoalan gugatan syarat Gibran menjadi cawapres sementara posisi Gibran saat ini sudah resmi menjadi wakil presiden? Ini pandangan dari Bivitri Susanti, seorang praktisi hukum.
3: Menurut saya sih cukup beralasan. Kenapa? Karena yang dicoba untuk didalilkan adalah soal tidak lagi memenuhi syarat, atau maksudnya kita tidak punya mekanisme tentang disqualification, kita tidak punya mekanisme tentang membatalkan suatu pencalonan. Jadi bukannya removal from office. Yang kedua juga saya kira langkah ke Mahkamah Konstitusi bisa jadi langkah yang pas, dan saya kira ini lebih baik ketimbang kita berdebat cukup lama sekali seperti yang terjadi dengan ijazah Pak Jokowi. Bahwa Mahkamah Konstitusi merespon dengan mengubah peraturan Mahkamah Konstitusi menjadi PMK nomor 1 tahun 2026, saya kira menunjukkan itikad baik bahwa persoalan terlepas dari tuduhan apapun yang ingin diajukan kepada para pemohon, justru Mahkamah Konstitusi ingin meletakkannya dalam situasi yang terang benderang. Kalau diperhatikan di pasal 3 peraturan Mahkamah Konstitusi itu, MK sebenarnya belum tentu menerima juga. Tapi justru itu yang ingin kita lihat malam ini. Apakah alasan-alasan MK misalnya untuk katakanlah istilahnya itu tidak menerima begitu ya, karena legal standing pemohon dan lain sebagainya, itu bisa didalilkan dengan baik atau tidak. Tapi menurut saya sih malam ini jadi pembuktian gitu bahwa yang penting masalah ini jangan jadi polemik yang berkepanjangan cuma di media massa, tapi di bawah forum pengadilan.
4: Oke, tapi kalau ada yang bilang ini kelamaan, terlalu lama 2 tahun, kenapa nggak dari awal aja? Kalau bisa-bisa kan calon presiden atau calon wakil presiden yang lain bisa menggugat misalnya. Kenapa harus nunggu 2 tahun meskipun tadi dari Mas Denny Indrayana bilang ini ada bukti tambahan sehingga barulah sekarang momentumnya?
3: Ya, itu saya kira mesti ditanyakannya jawabannya kepada Denny Indrayana ya. Tapi saya kira dalam situasi yang kita lihat pada hari ini, memang temuan soal ijazah itu baru ditemukannya pertengahan masa jabatan ini. Kalau masalah kenapa baru sekarang ya bisa ditanyakan kepada Denny Indrayana. Tapi saya mau fokus kepada persoalan bahwa ini jangan cuma jadi gosip yang bolak-balik di media massa, tapi disidangkan dengan sidang yang terbuka dan dinilai secara hukum. Saya kira itu adalah solusi yang terbaik untuk polemik ini.
4: Oke, Mas Taufik, kalau dari kubunya Mas Denny bilang sejumlah pihak yang menilai Gibran ini tak punya ijazah SMA sehingga dianggap tak memenuhi syarat pencalonan. Kalau dari kubu Anda yakin Mas Gibran ini punya syarat-syarat sehingga layak waktu itu pencalonan sebagai calon wakil presiden dan bahkan sebagai wakil presiden Republik Indonesia?
5: Ya, saya harus koreksi ya, kalau diistilahkan Mbak Bivitri tadi seolah-olah ada temuan, berarti Denny sudah memenuhi bukti seolah-olah Mas Gibran punya pelanggaran secara administrasi. Seolah-olah benar narasi dari Bang Denny, Gibran itu tidak pernah lulus SMA yang ada di luar negeri. Benar, kalau kita bicara SMA dalam negeri, Mas Gibran tidak pernah. Tapi yang jangan dilupakan adalah sistem sekolah yang ada di luar negeri tentu sangat berbeda. Nah, yang paling utama di sini adalah kita menyayangkan perbuatan Bang Denny yang mencoba menggunakan opini publik yang menurutku banyak menyesatkan publiknya gitu.
4: Bagian malah yang mana, Bang?
5: Kalau misalnya dalam konteks sayembara, kemudian mencocoklogikan peristiwa kepala daerah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tidak diloloskan sebagai bupati dan juga calon kepala daerah lainnya, yang menurut kami rezimnya rezim berbeda, pilkada dan pemilu pasti berbeda, PKPU-nya juga itu tidak sama. Simple saja sebenarnya, kalau nanti teman-teman KPU itu ditanya oleh Mahkamah Konstitusi, kita anggaplah ya, walaupun mungkin pasti ini perselisihan hasil pemilu tidak akan dapat kamarnya di Mahkamah Konstitusi, tapi anggap saja MK kemudian memproses ini, kemudian kalau dipanggil teman-teman KPU, simple, ketika KPU menyatakan bahwa secara syarat administrasi Gibran Rakabuming Raka memiliki dokumen akademik baik dari SMA dan juga S1 yang dia bawa sebagai calon wakil presiden, cukup, selesai, artinya sampai di situ tidak ada lagi yang kemudian bisa kita bantah. Cuma memang ada narasi yang menyesatkan ketika menganggap hanya karena kebetulan Gibran Rakabuming Raka memiliki SK yang dibuat oleh Dikdasmen, maka langsung dituduh oleh Denny dan kawan-kawan bahwa SK itu SK bodong atau SK yang didapatkan dengan cara karena kebetulan anaknya presiden, ditambah dengan ada peraturan yang dibawa apa yang dibuat oleh KPU demi menyelamatkan Gibran Rakabuming Raka. Padahal kita jangan lupa, kalau kami di penyelenggara pemilu pernah mempersoalkan pendidikan terakhir ini, kenapa kemudian menjadi syarat, sementara banyak alumni-alumni SMA luar negeri yang tidak sempat bikin SK penyetaraan, ada yang cuma 2 tahun, yang akhirnya terjanggal ketika kemudian mau masuk sebagai calon wakil, apa calon legislatif terutama. Ini yang sebenarnya menjadi kekisruhan. Tapi apakah Gibran Rakabuming Raka itu tidak lulus SMA yang ada di UTS Insert? Ini yang kemudian menjadi persoalan kita bersama.
4: Okay.
5: Tapi ketika kemudian divonis bahwa Gibran tidak lulus SMA yang menggiring opini masyarakat kita mengenal Gibran tidak pernah sekolah di SMA, apa tidak pernah lulus SMA, ini yang menurut kami menyesatkan. Padahal dia sendiri dari UTS Insert pergi ke MDIS, membawa dokumen dan diterima oleh MDIS sebagai strata satu yang akhirnya kembali ke Indonesia dalam rangka ikut kompetisi wali kota Solo sampai dengan wakil presiden.
4: Tadi dibilang sama Mas Taufik, Mbak Vivit, gak benar tuh Mas Gibran tidak lulus SMA, meskipun memang Mas Gibran pada saat melakukan sekolah itu di luar negeri, bukan di dalam negeri.
3: Iya, itu yang nanti harus dibuktikan di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi maksud saya. Jadi makanya kita mesti lihat, yang didalilkan oleh Denny Indrayana adalah misalnya ada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang ada pasal 18 ayat 3-nya mengecualikan bukti pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri. Nah, dalilnya adalah kenapa tiba-tiba, ini dalilnya dulu ya, ini nanti akan diperiksa. Kenapa tiba-tiba pasal itu muncul misalnya. Nah, buat saya, apakah nanti ini bisa didalilkan atau tidak, ini tetap merupakan persoalan ketatanegaraan yang penting. Karena kita nggak mau di masa yang akan datang, ini akan terjadi lagi dan lagi. Tentang bagaimana seorang kandidat yang mungkin ternyata tidak memenuhi syarat, ternyata bisa maju karena situasi ataupun karena dia punya keterkaitan dengan petahana. Dan itu yang sedang kita hadapi hari ini kan. Dan ini harus diselesaikan. Makanya buat saya bahwa Mahkamah Konstitusi bersedia untuk menyidangkan lagi, once and for all langsung dibuktikan dan seterusnya, ini adalah langkah yang baik, karena ini benar-benar catatan HTN yang sangat buruk buat Indonesia.
4: Tapi kalau ada kira-kira, kenapa sih waktu itu sangat cepat sekali untuk diubah? Emang ada unsur apanya nih? Lebih kemana? Atau memang hanya kebetulan aja?
3: Ini yang kita belum tahu dan ini yang mau kita buktikan. Tapi kan kita harus melihat pada tahun 2023 itu terlalu banyak hal yang bisa kita dismiss, bisa kita abaikan begitu saja. Terlalu banyak hal maksud saya, begitu banyak juga peristiwa yang sangat kontroversial di sekitar tahun 2023 itu. Mulai dari putusan MK 90, kemudian juga ada beberapa langkah lainnya yang sangat kontroversial yang menyebabkan kita sekarang punya lah Gibran terpilih sebagai wakil presiden. Nah, sehingga kita tidak bisa abaikan begitu saja dan tetap harus diperiksa secara hukum supaya kita bisa memahami betul situasinya, membuat terang segala sesuatunya supaya jangan terjadi lagi.
4: Oke, kalau
2: itulah yang disampaikan oleh Bivitri Susanti, seorang pengamat hukum, menanggapi terkait dengan gugatan PHPU yang diajukan oleh Denny Indrayana dan kawan-kawan mempersoalkan syarat calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu yang dipersoalkan adalah soal syarat surat keterangan penyetaraan. Apakah benar Gibran telah memenuhi syarat lulus SMA atau sederajat ataukah tidak? Dan itulah yang sidangnya dimulai pada Senin malam di Mahkamah Konstitusi.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Dasar taubat adalah iman. Iman yang menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia semakin dekat dan semakin dekat sehingga ia melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan taubat, dengan kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, manusia yang tadinya jauh dapat menjadi dekat. Manusia yang tadinya kotor dapat menjadi bersih kembali. Manusia yang tadinya rendah dapat menjadi tinggi derajatnya dalam pandangan Allah dan makhluk sekitarnya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia akan mengesahkan rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria pada rapat paripurna yang digelar pada hari ini. Hal itu telah disepakati dalam rapat panitia kerja Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria yang dipimpin Wakil Ketua DPR Submi Dasko Ahmad pada Senin kemarin. Seluruh fraksi di DPR yang tergabung dalam panitia kerja RUU telah menyetujui bahwa pembahasan aturan sudah rampung dan bisa disahkan. Kami meminta persetujuan rapat apabila hasil pembahasan RU tentang pengaturan reforma agraria dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam rapat yang sama, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Nusron Wahid mengatakan penyelesaian RU tersebut telah lama dinantikan masyarakat. Masalah yang sudah lama dinantikan oleh rakyat sudah diselesaikan. Moga-moga dengan adanya RU ini nanti pengurusan reforma agraria dan konflik penyelesaian agraria menjadi lebih cepat, tidak terkatung-katung dan ada formula yang lebih jelas. Nusron menekankan konflik agraria selama ini berkaitan dengan aset pemerintah, BUMN maupun korporasi. Karena hampir semua konflik terjadi hubungannya dengan aset pemerintah, aset BUMN maupun konflik dengan aset korporasi. Dengan adanya formula ini insya Allah akan ada formula penyelesaian yang lebih cepat. Salah satu poin dalam RU itu adalah mengatur pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan kewenangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta penyelesaian konflik agraria. Panja juga menyepakati pembentukan Dewan Pengawas untuk menjamin transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan reforma agraria.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

penasehat keuangan yang terkenal itu Safir Senduk, itu mengajarkan kepada kita untuk jadi orang yang bersyukur. Caranya adalah kita tidur malam bangun. Ini seperti kita mau sholat tahajud lah, tengah malam bangun, kita sholat tahajud. Abis sholat tahajud, kita misalnya menghadapnya tuh kan ke arah barat tuh, arah kiblat. Siapkan pensil, siapkan pulpen sama kertas. Ke arah barat itu coba catat barang apa yang sudah kita miliki. Saya pernah coba waktu itu. Akhirnya malam bangun coba catat. Ke depan barat, seset-set punya tanah. Ke kiri, seset-set ada motor. Seset-set ada televisi, ada setrikaan, ada kulkas, ada raket sepatu baru. Ada bangun coba catat. Ke depan barat, seset-set punya tanah. Ke kiri, seset-set ada motor. Seset-set ada televisi, ada setrikaan,

0: ujung harapan, bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Koko Pramudia dan saya Dani Wahab masih mendampingi Syaib Garib dalam Akhbar At-Taqwa. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pemilihan legislatif digelar lebih dahulu sebelum pemilihan presiden. Menurut Doli, hasil pileg pada tahun yang sama kemudian digunakan sebagai tiket untuk pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kita sudah punya pengalaman seperti pemilu 2024, pileg dulu, kemudian pilpres, baru pilkada. Hasil pileg di tahun itulah yang akan menjadi tiket pencalonan pilpres. Anggota Komisi 2 DPR ini menilai pemisahan pileg dan pilpres penting dilakukan karena berkaitan langsung dengan dasar pencalonan presiden dan wakil presiden. Doli menyebut penggunaan hasil pileg 5 tahun sebelumnya sebagai tiket pencalonan dapat menimbulkan persoalan sebab aspirasi politik masyarakat dapat berubah dalam kurun waktu tersebut. Khusus untuk pilpres dan pileg yang selama beberapa pemilu terakhir selalu diserentakkan, juga akan dapat mengurangi legitimasinya, terutama pada proses pencalonan presiden-wakil presiden yang tiket pencalonannya menggunakan hasil pemilu 5 tahun sebelumnya. Sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan aspirasi politik dalam kurun waktu 5 tahun yang akhirnya bisa membuat tidak relevan antara aspirasi dukungan kepada partai politik dan presiden-wakil presiden pada saat pemilu dilangsungkan. Adapun usulan ini adalah bagian dari pandangan Golkar agar tiga jenis pemilu, yakni pileg, pilpres, dan pilkada, diselenggarakan secara terpisah. Menurut Doli, pemisahan pemilu diperlukan agar masyarakat dapat lebih fokus di dalam menentukan pilihan pada setiap jenis pemilihan, sehingga masyarakat dapat berkonsentrasi terhadap pilihannya pada setiap jenis pemilihan, mulai dari proses pengenalan calon, penilaian karakter, isu, visi, dan misi yang disampaikan calon, hingga pada saat memilih calon. Doli menambahkan pemisahan ini dapat mencegah isu pemilu serentak menimbulkan tumpang tindih atau menenggelamkan isu dari masing-masing pemilihan. Ia berharap kondisi ini membuat pemilih memiliki ikatan yang lebih kuat dengan calon yang terpilih, baik calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR maupun kepala daerah. Doli berpandangan pemisahan tiga jenis pemilu juga dapat meringankan beban kerja penyelenggara pemilu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Kalau ada orang menyampaikan ilmu, kemudian dia sampaikan apa yang dia tahu dan dia menyebut nama ilmu tersebut sumbernya dari mana, itu tanda ilmunya berkah. Atau orang itu bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Tapi kalau misalkan dia menyebutkan tentang satu ilmu, padahal dia tahu dia itu boleh baca dari kitab anu misalkan, dia baca dari buku anu, tapi dia tidak sebutkan apa yang dia tahu itu sumbernya dari mana, itu pertanda ilmunya gak berkah. Jadi gak boleh kita itu menyebut-nyebut perkara ilmu tanpa kita menyebutkan dari mana sumber ilmu itu. Harusnya dalam kitab ini dijelaskan, begitu bawa itu kitabnya, nama kitabnya. Atau menurut Syekh ini, beliau telah menyampaikan begini, begini, begini, begitu. Jangan seakan-akan dia yang bikin, seakan-akan ilmu itu dari dia. Kalau menurut saya, begini, begini, begini. Padahal bukan menurut dia. Dari apa yang dia pernah baca, itu tanda ilmunya gak berkah.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
6: Soib Kare Patakwa, sebuah truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi W8351UW menabrak tiang portal di Jalan Caringin, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi pada Senin 21 September. Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi Kota Ibtu Rojali mengatakan kecelakaan terjadi ketika truk yang dikemudikan oleh Campala Tirta Najati melaju dari arah Bojong Menteng Rawalumbu menuju Mustika Jaya. Berdasarkan keterangan saksi, truk itu menabrak tiang portal yang berada di lokasi. Setelah ditabrak truk, tiang portal kemudian roboh dan menimpa sepeda motor Vario tanpa nomor polisi yang dikendarai Udan Widana. Dan petugas Polsek Rawalumbu kemudian mendatangi lokasi setelah menerima laporan kecelakaan tersebut. Udan yang mengalami luka-luka dievakuasi ke RSUD Bantar Gebang untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara kasus kecelakaan telah diselesaikan di unit Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Sejumlah petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga telah tiba di lokasi untuk melihat kerusakan portal akibat kecelakaan tersebut. Itulah informasi berkenaan dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan ini portal mengalami kerusakan ya, dan satu pengendara sepeda motor juga mengalami luka-luka. Portal ditabrak oleh truk Fuso nomor polisi W8351UW menabrak tiang portal di Jalan Caringin, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Sementara itu, kabar lain yang juga menjadi perhatian, sebuah truk box sempat mengalami kendala hingga berhenti melintas di lintasan sebidang stasiun Bekasi Stasiun Tambun pada Senin 21 September sekitar pukul 19.12. Kondisi ini sempat membuat sejumlah penumpang kereta panik hingga berhamburan keluar dari kereta. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, gangguan terjadi setelah roda truk mengalami slip saat melewati perlintasan sebidang. Akibatnya posisi truk melintang di kedua jalur rel sehingga perjalanan kereta api dari stasiun Cikarang maupun stasiun Bekasi untuk sementara tidak dapat dilintasi. Penghentian sementara perjalanan kereta dilakukan untuk memastikan keselamatan selama proses evakuasi truk itu dilakukan.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
6: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Bablan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Karena itu Allah mengingatkan kita dalam ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Kamu tidak diperintah kecuali agar kamu menyembah Allah ikhlas, betul-betul kena Allah dalam melaksanakan tuntunan agama. Artinya, walaupun secara psikologi perbuatan baik yang kita lakukan kita senang dipandang orang, tapi janganlah kita berbuat baik karena ingin dilihat orang atau dipandang orang.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan anggaran 1,4 triliun untuk sektor infrastruktur pada tahun depan. Pembangunan jalan menjadi salah satu prioritas dengan pagu sekitar 542 miliar rupiah. Selain jalan, anggaran diarahkan untuk infrastruktur pendidikan dan kebutuhan pelayanan dasar lainnya. Rencana ini masih dalam tahap penyusunan plafon anggaran. PLT Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menjelaskan infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Selain jalan, pemerintah menyiapkan 220 miliar untuk infrastruktur pendidikan. Menurutnya, arah pembangunan Kabupaten Bekasi akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah provinsi, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi bagian prioritas tersebut. Di luar infrastruktur, Pemkab Bekasi memproyeksikan anggaran sekitar 1 triliun untuk penguatan sumber daya manusia. Sementara sektor ekonomi mendapatkan sekitar 22 miliar dan bidang pemerintahan sekitar 1,2 triliun. Besarnya kebutuhan belanja pembangunan dibarengi dengan upaya peningkatan pendapatan daerah. Untuk tahun 2026, target penerimaan pajak Kabupaten Bekasi mencapai 3,8 triliun dan hingga pertengahan September baru tercapai sekitar 2,6 triliun. Namun penerimaan dari retribusi masih menjadi pekerjaan rumah. Satu potensi yang hendak dioptimalkan adalah parkir, terutama di lokasi yang ramai saat kegiatan publik berlangsung. PMK Bekasi, kata Asep, akan menata potensi ini dengan melibatkan wilayah setempat. Stadion Wibawa Mukti menjadi salah satu lokasi yang disorot karena kerap dipadati masyarakat saat ada kegiatan. Optimalisasi retribusi juga menyasar kawasan pasar, namun penataannya dilakukan secara bertahap, termasuk pemindahan lokasi parkir ke dalam kawasan setelah adanya pembenahan.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, itu orang-orang yang senantiasa istiqomah mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan yang menginfakkan, menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Pemerintah Kota Bekasi mulai mempersiapkan proses perpanjangan masa perjanjian kerja bagi lebih 3.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Usulan diperpanjang ajukan masing-masing perangkat daerah pada September ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Bekasi, Anjar Budiono, menjelaskan pihaknya telah menyurati seluruh perangkat daerah untuk mengusulkan perpanjangan masa perjanjian kerja. BKPSDM masih menunggu usulan dari seluruh perangkat daerah sebab masa perjanjian kerja ribuan P3K paruh waktu di lingkungan Pemkot Bekasi akan segera berakhir. Menurut Anjar, usulan perpanjangan masa perpanjangan salah satunya mempertimbangkan penilaian kinerja pegawai. Masing-masing perangkat daerah dinilai lebih mengetahui kinerja P3K karena berinteraksi langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Karena yang lebih paham kan OPD sehari-hari, kalau memang baik tidak ada catatan hukuman disiplin ataupun catatan lain, pasti akan diusulkan untuk diperpanjang.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kalau menurut Imam Maliki, al-fiqhu wa tatbiq, fikih ada penyesuaian antara teori dan praktik, antara ilmu dan pengamalan. Menurut definisi yang umum, al-fiqhu wal-fahmu, mudah bahasa. Dalam kata lain, wal istilah al-fiqhu wa al-ahkamu syari'iyah allati tariquha al-ijtihad. Hukum syariah, hukum agama yang didapatnya, prosesnya adalah lewat ijtihad.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kursi kepala desa tidak selalu menjadi tempat nyaman bagi petahana. Pilkades serentak 2026 di Kabupaten Bekasi justru memunculkan sinyal kuat. Sejumlah kepala desa incumbent harus mengakhiri langkah politiknya setelah berhadapan dengan pemilih di 154 desa. Beberapa persis jumlah petahana yang tumbang belum bisa dikunci. Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu laporan resmi hasil pemungutan suara dari Panitia Pilkades melalui Badan Permusyawaratan Desa. Pada Selasa 22 September menjadi batas akhir BPD menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati Bekasi. Setelah seluruh dokumen masuk, barulah peta kemenangan dan kekalahan calon termasuk incumbent dapat dihitung secara resmi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi Imam Santoso mengatakan proses rekap masih berlangsung di sejumlah wilayah. batas waktu BPD untuk menyampaikan hasil dari panitia Pilkades ke Pak Bupati memang harus selesai. Pak Bupati, pada hari Selasa ini, Imam menyebut hingga Senin siang masih terdapat desa yang belum menuntaskan pleno. Salah satunya Kecamatan Tambun Utara yang saat ini masih menyisakan 5 desa. Tambun Utara tadi tinggal 5 desa, mudah-mudahan sekarang sudah selesai. Meski angka final belum diumumkan, dinamika di lapangan mulai memperlihatkan tekanan terhadap sejumlah petahana. Kecamatan Cibitung misalnya menjadi salah satu wilayah yang pleno hasil pemilihannya telah lebih dahulu rampung, termasuk di desa Sukajaya, Muktiwari, Wanajaya, dan Sari Mukti. Fenomena menunjukkan bahwa pengalaman menjabat belum otomatis menjadi tiket untuk kembali berkuasa. Pemilih desa tetap menjadi penentu terakhir apakah mempertahankan wajah lama atau membuka ruang bagi figur baru. Karena itulah setelah hasil resmi diterima Bupati, perhatian tidak hanya tertuju pada siapa yang menang dan siapa yang tumbang, tahap berikutnya adalah memastikan jika muncul sengketa, proses penyelesaian berjalan sesuai ketentuan. Imam mengatakan seluruh tahapan hasil dikawal sehingga pelantikan kepala desa terpilih, karena target kita kan di 4 Mei pelantikan. Peneliti Institute for Development of Policy and Local Partnership, Riko Nupiantoro, membaca munculnya figur baru sebagai indikasi sebagian masyarakat menginginkan adanya perubahan. Dinamika Pilkades juga tidak bisa dilepaskan dari kontestasi politik yang lebih luas, dan ia menilai desa berpotensi menjadi ruang konsolidasi politik menjelang pemilu 2029.

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa

0: Sholatnya hanya pengen dilihat, riya. Datang asal sholat. Ini kayaknya sifat-sifat ini, malas kemalasan ini mari kita buang. Jangan sampai kita dicap menjadi orang munafik. Munafik ini innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik ini tempatnya di neraka yang paling bawah. Malah jadi bahan baku api. Kenapa? Munafik ini kalau orang kafir ketahuan dia kafir. Tapi kalau orang munafik kayak pete dia mah. Luarnya mulus, dalamnya ada ulernya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Larangan berjualan di dalam Taman Plaza Patriot Candrabaga ternyata belum membuat seluruh pedagang kaki lima angkat kaki. Saat petugas gabungan kembali melakukan monitoring, sejumlah PKL masih nekat membuka lapak di area taman. Padahal Wali Kota Bekasi sebelumnya telah melarang aktivitas PKL di kawasan Taman Plaza Candrabaga, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Bekasi Selatan. Petugas gabungan dari Satpol PP Kota Bekasi, Kecamatan, Kelurahan, dan Linmas langsung menegur pedagang yang kedapatan berjualan di area taman. Mereka diminta untuk memindahkan aktivitas dagang ke lokasi yang telah ditentukan. Lurah Jaka Setia Awi Subianto mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan kawasan taman tetap tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Awis yang menjadi koordinator tim monitoring Taman Plaza Patriot Candrabaga mengatakan kegiatan ini melibatkan ASN Kelurahan Jaka Setia, Linmas, dan Satpol PP. Selain menegur PKL, petugas mengingatkan pedagang agar tidak memasuki dan menaikkan lapak ke area taman. Penertiban dilakukan secara persuasif dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan ketertiban umum. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Syaib Karib. Semoga apa yang dihadirkan bermanfaat. Mohon maaf atas salah dan hilap, yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Koko Pramudia dan Sadani Wahab pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang puluhan tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa,

0: membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya

0: Cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk

0: Informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakkir fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin, gitu kan? Kong ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa Kong rahasianya Kong
1: gak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue Kong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli. Tinggal
1: setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar. Cuma ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi, barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Inilah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang jelas.
1: Hudan wa bushra lil mu'minin.
0: Petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman.
1: Alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kami jadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan mereka yang buruk, sehingga mereka bergelimang dalam kesesatan.

0: Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat siksaan buruk di dunia, dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi.
1: Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin 'alim.
0: Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah diberi Al-Qur'an dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, "Sungguh, aku melihat api. Aku akan membawa kabar tentang itu kepadamu, atau aku akan membawa suluh api, obor kepadamu, agar kamu dapat berdiam, menghangatkan badan dekat api."

Maka ketika dia tiba di sana, tempat api itu, dia diseru. Telah diberkahi orang-orang yang berada di dekat api, dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman.

0: Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata."
1: وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ.
0: Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib.

Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. فتبسم

0: Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh."
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.
0: Dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir?"

Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas.

Maka tidak lama kemudian, datanglah Hud-Hud. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita yang meyakinkan."

Sungguh, kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar.

0: Aku burung Hud, dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk.
1: Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun.
0: Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan.

Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia.

0: Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin.
0: Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.
1: Oh.

Dia Balqis berkata, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam perkaraku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelisku."

0: Mereka menjawab, "Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang luar biasa untuk berperang. Tetapi keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan."
1: Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan

Dia Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja, apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat.

Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.

Maka ketika para utusan itu sampai kepada Sulaiman, dia Sulaiman berkata, "Apakah kamu akan memberi harta kepadaku? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu."

Kembalilah kepada mereka. Sungguh, kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya. Dan akan kami usir mereka dari negeri itu, Saba, secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dina.

Mulia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"

akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh, aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya.

Seorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia."

Dia Sulaiman berkata, "Ubahlah untuknya singgasananya. Kita akan melihat apakah dia Balqis mengenal atau tidak mengenalnya lagi."

Maka ketika dia Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Dia Balqis menjawab, seakan-akan itulah dia. Dan dia Balqis berkata, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

0: Dan kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia Balqis dahulu termasuk orang-orang kafir.
1: Qila laha dukhulish shabh falamma ra'athu hasibat

Dikatakan kepadanya Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia, Balqis, melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya penutup kedua betisnya. Dia, Sulaiman, berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Dia, Balqis, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh, aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Walau

0: Dan sungguh, kami telah mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka, yaitu Saleh, yang menyeru, "Sembahlah Allah." Tetapi tiba-tiba mereka menjadi dua golongan yang mau bermusuhan.
1: Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun.
0: Dia Saleh berkata, "Wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat?"

0: Mereka menjawab, "Kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu." Dia Saleh berkata, "Nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab. Tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji."
1: وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Dan di kota itu, ada 9 orang laki-laki yang berbuat kerusakan di bumi. Mereka tidak melakukan perbaikan.

0: Mereka berkata, "Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, bahwa kita pasti akan menyerang dia bersama keluarganya pada malam hari. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya, bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarganya itu. Dan sungguh, kita orang yang benar."
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Dan mereka membuat tipu daya, dan kami pun menyusun tipu daya, sedang mereka tidak menyadari.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana akibat dari tipu daya mereka, bahwa kami membinasakan mereka dan kaum mereka semuanya.

0: Maka itulah rumah-rumah mereka yang runtuh karena kezaliman mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mengetahui.
1: وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, dan mereka selalu bertakwa.

Dan ingatlah kisah Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah, keji? Padahal kamu melihatnya, kekejian perbuatan maksiat itu."

Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi syahwatmu, bukan mendatangi perempuan? Sungguh, kamu adalah kaum yang tidak mengetahui akibat perbuatanmu.

Jawaban kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, "Usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci."

Maka kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia, termasuk orang-orang yang tertinggal dibinasakan.

Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka sangat buruklah hujan yang ditimpakan pada orang-orang yang diberi peringatan itu, tetapi tidak mengindahkan.

Katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik, ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Bukankah Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air dari langit untukmu? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

Bukankah Dia Allah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan yang menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Bukankah Dia Allah yang memperkenankan doa yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat.

0: Bukankah Dia Allah yang memberi petunjuk kepada kamu dalam kegelapan di daratan dan lautan, dan yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil kirim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Segenap ustazah, hadirat, para pimpinan-pimpinan majlis-majlis taklim, wabil khusus yang kita hormati pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram, Bapak K. Haji Muhammad Amin Nur MA, yang sama-sama kita muliakan pimpinan majelis taklim kaum Ibu At-Taqwa Pusat Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Hajjah Atiqah Nur Ali MA. Kemudian yang kita hormati Ibu Hajjah Salihah Nur, Ketua Panitia Ustazah Hajjah Mahmudah Nur LC, segenap keluarga besar almarhum Bapak K. Haji Nur Ali, serta para alumni, para guru, para santriwati, hadirat jamaah sekalian, yang insya Allah sama-sama kita mengharapkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatiha, annallaha yaftahu alaina futuhal arifin, wa yufakihuna fiddin, wa yarzukuna kamalal ikhlas wal yaqin, summa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'i salihin, khususan ila ruhi walidina wa syekhina Kiai Haji Abdullah Syafi'i wal marhum Kiai Haji Nur Ali wa walidayyal hadirin ajmain wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hadirat para guru, para ustazah sekalian,

Alhamdulillah, pada pagi sampai siang jam setengah 12 lewat, setengah 12 lewat 10 menit, kalau jam saya enggak salah. Ibu para ustazat, alhamdulillah sudah hadir di aula ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah bukan hanya sehat, tidak bisa kita pakai di tangan kita satu-satu semua merah, hijau, biru, tiga-tiganya gue pakai, gue punya. Kita punya semuanya, kemudian kita pakai semuanya, tidak ada yang bisa pakai demikian. Betul apa betul? Kita pulang punya kita, gue mau pakai semuanya. Punya tas merah, tas hijau, tas kuning, tiga-tiganya masukin di tangan kita. Baru keluar dari rumah, tetangga kita kata, oh udah stres dia. Udah stres, tasnya dipakai semuanya. Sekalipun dunia kita punya, tidak bisa kita nikmati semuanya. Kita punya rumah banyak, gak bisa kita pindah-pindah. Kita punya makanan banyak, gak bisa semuanya kita makan. Betul apa betul? Kita makan hanya sepiring. Makanan yang banyak tidak bisa masuk semua ke mulut kita. Karena yang namanya insan terbatas. Umur manusia terbatas. Ada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Kecantikan manusia terbatas.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil kirim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadukhuli fi ibadi wadukhuli jannati. Segenap ustazah, hadirat, para pimpinan-pimpinan majlis-majlis taklim, wabil khusus yang kita hormati pimpinan umum Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram, Bapak K. Haji Muhammad Amin Nur MA, yang sama-sama kita muliakan pimpinan majelis taklim kaum Ibu At-Taqwa Pusat Al-Mukarramah, Ibu Ustazah Hajjah Atiqah Nur Ali MA. Kemudian yang kita hormati Ibu Hajjah Solihah Nur, Ketua Panitia Ustazah Hajjah Mahmudah Nur LC, segenap keluarga besar almarhum Bapak K. Haji Nur Ali, serta para alumni, para guru, para santriwati, hadirat jamaah sekalian, yang insya Allah sama-sama kita

mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatiha, annallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid-din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin, khususan ila ruhi walidina wa syekhina Kiai Haji Abdullah Syafi'i wal marhum Kiai Haji Nur Ali wa walidayyal hadirin ajmain, wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirat para guru, para ustazah sekalian, alhamdulillah pada pagi sampai siang jam 11:30 lewat 11:30 lewat 10 menit kalau jam saya enggak salah, ibu para ustazat alhamdulillah sudah hadir di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah bukan hanya sehat badannya saja, tetapi juga sehat iman dan Islam kita, sehat ruhani kita, sehat kantong kita, dompet kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selawat dan salam tercurah ke hadapan junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat yang selalu membasahi lidah kita, yang selalu membasahi bibir kita, lisan kita, sampai ke hadapan Nabi, dan insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu para ustazat, hadirat sekalian, di waktu yang sangat singkat ini saya bersyukur kehadirat Allah bisa berdiri di hadapan ibu-ibu, bersyukur untuk bisa bersilaturahmi kepada para ustazat, para guru jamaah sekalian, dan kepada khususnya keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali, karena beliau adalah almarhum kawan seperjuangan daripada orang tua kami, ayahanda Al-Walid Bapak Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tentunya dalam acara Isra dan Mi'raj junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari ini sekaligus juga haul daripada berpulangnya guru kita tercinta 22 tahun, kita hadir di dalam mengenang seorang sosok yang besar jasanya buat diri kita masing-masing, mengenang seorang guru, mengenang seorang tokoh yang besar jasanya dalam diri kita masing-masing, yang membawa kepada kita menjadi manusia-manusia yang berilmu, yang berakhlakul karimah, berkat daripada jasa guru kita yang kita cintai, yang kita hadiri dalam haulnya pada hari ini. Alhamdulillah. Ibu hadirin sekalian, dalam acara hari ini haul almarhum, kita duduk di dalam acara haul ini tentunya kita teringat segala kebaikan-kebaikan dari almarhum Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Uzguru mahasina mautakum." Ingat-ingat olehmu segala kebaikan dari orang yang sudah meninggal dunia. Hari ini kita duduk di dalam aula ini, kita terkenang betapa besar kebaikan dan jasa-jasa almarhum. Orang yang begitu besar jasanya, yang mengantarkan kita kenal kepada Allah, yang mengantarkan kita untuk kenal kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita ingat bagaimana tauladan beliau.

beliau yang sudah beliau contohkan ke hadapan murid-muridnya. Kegigihan dan semangat beliau menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita doakan beliau dalam kuburnya selalu dalam rahmat dan maghfirah. Beliau dalam kuburnya diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin sekalian, buat kita yang duduk di aula ini, buat kita yang sedang duduk dalam keadaan sehat, kita datang dalam acara haul, ada pelajaran yang berharga buat diri kita masing-masing. Pantas saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, kafa bil mauti wa izan, cukup mati itu bisa menjadi juru nasihat. Dengan maut bisa menjadi peringatan buat diri kita sebagai manusia yang masih hidup. Dalam agama kita, Bu, ada dua juru nasihat. Ada berapa, Bu? Dua juru nasihat. Yang pertama, nasihat Al-Quranul Karim. Yang di dalam Al-Quran itu menjadi nasihat yang sangat wadih buat kita. Jelas jadi tuntunan dalam hidup kita. Yang membuat kita selamat dunia, selamat akhirat. Dengan sebab Al-Quran, tuntunan yang membawa kebahagiaan buat kehidupan kita. Insya Allah. Al-Quran jadi juru nasihat. Al-Quran yang bisa menuntun kita. Al-Quran yang bisa memberikan kita kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua, apa yang jadi juru nasihat kita? Al-maut juru nasihat kita. Dengan adanya maut, kita ingat bahwa kita pun akan suatu waktu, suatu saat, apabila datang malaikat maut ke hadapan kita, tidak ada satu yang bisa mengundurkan dan memajukan. Kita pun akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap yang berjiwa akan ada waktunya datang kematian. Makanya kalau kita datang haul, kita ingat kematian. Oh, setiap manusia, setiap yang berjiwa bakal kembali ke hadirat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelajaran buat kita, Ibu, bahwa kita pun akan kembali kepada Allah. Apabila datang waktunya, malaikat sudah datang, tidak ada. Kita mau ngumpet dimanapun, kita punya rumah yang mewah, kita punya benteng yang kokoh, tidak akan ada manusia yang bisa untuk menghindar daripada panggilan yang dipanggil oleh Allah kembali ke hadiratnya. Jadikan maut itu menjadi juru nasihat buat kita. Ibu hadirat sekalian, ketika kita dulu masih kecil, kita hafal ada satu lagu. Kita sekarang banyak lagu-lagu, segala macam lagu anak sekarang pada hafal. Tapi ada dulu yang dikatakan lagu apa tuh, yang bilang begini.

Ibu, itu lagu mengingatkan kita betapa tidak berdayanya manusia. Ketika datang malaikat maut ke hadapan kita, terbujur kaku manusia. Sudah tidak mampu berbuat amal apapun yang dia lakukan, tidak bisa berkata lagi sekalipun kita tidak pengen malaikat maut datang di hadapan kita. Ketika datang ajal kita, kita katakan, ya malaikat maut.

0: Cakirkan malaikat maut. Jangan sekarang kau ambil aku punya nyawa. Belum banyak amal yang aku lakukan. Belum banyak ibadah yang aku lakukan. Jangan sekarang ya malaikat maut. Tidak akan bisa, Ibu. Siapapun kita yang mengaku sehat, yang mengaku gagah, yang mengaku kuat sekalipun, apabila datang sudah waktunya ajal memanggil, terbujur kaku kita di atas pembaringan kita. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya ibu hadis sekalian, jadikan maut pelajaran bahwa siapapun yang namanya makhluk yang berjiwa bakal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita cari persiapan yang sebanyak-banyaknya. Kita cari perbekalan yang sebanyak-banyaknya. Selagi badan masih sehat, selagi umur masih Allah kasih kepada kita, selagi kesempatan Allah masih berikan kepada kita, mari kita isi umur kita. Yang dikatakan al-umru ra'su malik, umurmu modalmu. Dengan umur kita punya modal untuk mencari sebanyak-banyak kebaikan yang insya Allah menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu hadirin sekalian, jadikan maut itu nasihat. Bahwa kita ini sebagai manusia, Bu, kalau waktu kita habiskan hanya untuk mencari dunia, tidak untuk cari bekal buat hidup kita di akhirat besok, dengan bekal apa kita berhadapan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan wajah yang mana ketika Nabi kita melihat wajah kita? Dengan wajah yang mana kita bisa berhadapan langsung dengan Nabi kita? Apabila kita tidak punya amal yang soleh, apabila kita tidak punya bekal yang cukup, apabila kita kembali kepada Allah. Makanya ibu hadirin sekalian, sekali kita berada di dunia ini dalam sehat, mari kita isi dengan amal yang soleh yang bisa jadi bekal buat kehidupan kita di negeri akhirat. Amin. Ya Rabbal. Nabi kita bersabda, Badiru bil amali sholihah. Segeralah kamu untuk beramal yang soleh. Selagi kita muda kita beramal, selagi sehat kita beramal, selagi kita lapang kita beramal soleh. Ketika kita kaya dan ketika kita miskin, tetap kita berada dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ibu? Karena selagi Allah masih kasih kita kesempatan, disitulah selama di dunia kita harus banyak-banyak mencari bekal buat pulang ke negeri akhirat. Amin ya Rabbal. Jadi ibu hadirin sekalian, apabila kita duduk dalam acara haul, takziah apabila ada saudara kita yang berpulang ke rahmatullah, maut menjadi nasihat buat kita, mengingatkan kita, kita hanya di dunia tidak lama waktunya. Kita hanya hidup di dunia tidak lama waktunya, Bu. Ada yang 60 sudah dipanggil. Ada yang 40 sudah dipanggil. Ada yang lagi seger buger dipanggil. Ada yang lagi sakit dipanggil, tua dan muda, tidak kenal umur, tidak kenal waktu. Itu adalah al-maut yang begitu dekat di hadapan manusia. Makanya ibu hadirin sekalian, tentunya menjadi nasihat yang besar buat diri kita masing-masing, bahwa kita hidup di dunia tidaklah abadi selamanya. Apa yang kita banggakan di dunia rontok semuanya ketika kita berpulang. Yang kita pakai menjadi perhiasan di badan kita, semua udah siap ada yang gantiin. Yang di tangan yang mengkelep-mengkelep, yang di tangan yang bunyi segini banyaknya, siapa yang bakal pakai itu? Bukan kita lagi yang pakai. Betul apa betul? Kalung kita yang ada mata berliannya, kata orang Jakarta pinggir, granat muncrat. Gelang kita, gelang keroncong, kata orang Jakarta, gelang keroncong. Siapa yang bakal pakai besok? manusia sudah kembali kepada Allah. Apa yang diharapkan? Hanya kemen kembali kita pulang dalam husnul khatimah. Dunia tidak kita bawa sedikit pun. Apa yang kita punya, harta kita tidak bawa. Rumah yang mewah tidak kita bawa. Kontrakan kita dari ujung sampai ujung sana. Semua pintu-pintu yang kita tunjuk, semua punya saya. Tidak ada yang kita bawa, satu kembali kepada Allah. Yang kita lihat, yang namanya kekayaan dunia, lin nazar fakot, hanya sekedar pandangan mata kita saja. Tetapi kita tidak bisa bawa pulang kembali ke hadirat Allah. Dunia dihabiskan hanya untuk mencari kekayaan dunia, melupakan bekal buat negeri akhirat. Na'udzubillah min. Dunia yang kita bangga-banggakan tidak bisa kita nikmati. Kita punya gelang, kita punya tas yang banyak. Kita punya tas merah, baju merah, selop merah. Kita punya baju hijau, tas hijau, selop hijau. Kita punya baju biru, tas biru, selop biru. Itu punya kita semua. Tidak bisa kita pakai sekalian. Tidak bisa kita pakai di tangan kita satu-satu semua merah, hijau, biru, tiga-tiganya gue pakai, gue punya. Kita punya semuanya, kemudian kita pakai semuanya, tidak ada yang bisa pakai demikian. Betul apa betul? Kita bilang punya kita, gue mau pakai semuanya. Punya tas merah, tas hijau, tas kuning, tiga-tiganya masukin di tangan kita. Baru keluar dari rumah, tetangga kita kata, oh udah stres dia. Udah stres, tasnya dipakai semuanya. Sekalipun dunia kita punya, tidak bisa kita nikmati semuanya. Kita punya rumah banyak, gak bisa kita pindah-pindah. Kita punya makanan banyak, gak bisa semuanya kita makan. Betul apa betul? Kita makan hanya sepiring. Makanan yang banyak tidak bisa masuk semua ke mulut kita. Karena yang namanya insan terbatas. Umur manusia terbatas. Ada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Kecantikan manusia terbatas. Cakep kita terbatas. Kecantikan terbatas. Dulu waktu umur 17 pakai bedak pipa nomor 6 masih cakep. Pipa nomor 6. Ada nomor 6. Pakai pipa nomor 6. Cemong kita. Kata orang Jakarta, menor kita. Masih pantas kalau umur kita 17. Coba kalau umur kita 65. Sudah memudar kecantikan kita. Betul apa betul? Harta kita juga terbatas. Manusia semua serba terbatas, Ibu. Harta terbatas. Kita katakan kita yang paling punya duit banyak. Ada orang yang punya duit lebih banyak dari kita. Kita katakan mobil kita paling mahal. Di jalan raya kita lewat Sudirman. Lewat jalan besar sana. Kita lihat ada orang naik mobil lebih cakep, lebih mahal dari kita. Betul apa betul? Semua manusia terbatas. Perut kita terbatas. Kita katakan kita kaya, duit kita banyak. Kita pengen beli anggur. Sekilo makan sendiri di kamar kita. Sekilo duit kita punya, kita doyan sendirian kita makan. Kira-kira perut kita nerima apa enggak? Akhirnya bolak-balik kamar mandi aja kita. Ibu, perut kita ada batasnya. Wajah kita ada batasnya. Ilmu kita ada batasnya. Jangan kira kita jadi orang yang paling pintar. Jangan kira kita katakan kita punya ilmu yang begitu banyak, Ibu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah berikan kepada kita sedikit ilmunya. Masih ada orang lain yang punya ilmu lebih banyak dari kita. Betul apa betul? Terbatasnya manusia. Umur terbatas. Tidak bisa kita membanggakan daripada harta kita. Kalau kita lupa bahwa nanti di akhirat adalah yang bisa membantu kita hanya iman dan amal soleh. Makanya ibu harus kalian jadikan dunia tempat berladang. di akhirat tempat kita menuai. Jadikan dunia tempat kita bercocok tanam. Jadikan akhirat tempat kita menikmati daripada kebahagiaan yang hakiki. Wa madaru ila jannati liman ittaqa wa naru liman lam yattaqillah fasma'an. Tidak ada negeri kecuali surga buat orang yang taat dan takwa kepada Allah. Makanya ibu hadirat sekalian, neraka hanya buat orang yang maksiat. Maka camkanlah, ingatlah bahwa kita di dunia hanya sementara, nanti di negeri akhiratlah kehidupan yang abadi. Jadi jadikanlah daripada maut pelajaran, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, kafa bil mauti wa izan, cukup mati itu jadi juru nasihat. Nasihat kita yang pertama Al-Quran, tuntunan hidup kita. Yang kedua nasihatnya adalah al-maut. Jadi ibu hadirat sekalian, dua-duanya pelajaran yang berharga buat kita. Quran menjadi pedoman hidup kita selama di dunia, tuntunan yang bisa membahagiakan kehidupan kita. Dunia bahagia, negeri akhirat bahagia. Maut juga menjadi pelajaran, mengingatkan kita bahwa kita pun sebagai makhluk Allah harus segera bersiap-siap. Isti'dadul yaumir rahil, bersiap-siap untuk negeri yang akan kita tempati di negeri akhirat. Disinilah bahwa kita juga akan berpisah dengan kehidupan dunia selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ibu hadirat para ustazah sekalian, dua saja yang saya sampaikan, bahwa dua nasihat buat diri kita masing-masing. Al-Quran yang kita baca, yang kita belajari, yang kita amalkan, bisa membawa kebahagiaan, membawa kita masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juru nasihat buat kita sebagai manusia, al-maut itu menjadi pelajaran bahwa kita harus menjadi orang yang selalu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang senantiasa mencari bekal yang banyak buat hidup setelah kita mati. Insyaallah, mudah-mudahan dua nasihat ini menjadi satu pelajaran buat diri kita masing-masing, bahwa di dalam hidup ini selagi Allah kasih kita sehat, mari kita perbanyak amal ibadah kita untuk kita pulang dalam husnul khatimah. Agar nanti dikala di ujung kita punya umur, dikala malaikat maut sudah di hadapan kita, selagi kita akan berada di hadapan kita malaikat maut yang siap mencabut kita punya nyawa, kita berharap malaikatur rahmah membisikkan telinga kita, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita sedang berhadapan dengan malaikat maut, kita harapkan datanglah malaikat rahmah membisikkan di telinga kita, orang-orang mereka yang berkata Tuhan kami, kemudian beriman pada Allah dan beristiqomah, diharapkan malaikat rahmah datang membisikkan di telinga kita, jangan kamu takut, jangan kamu berduka cita, aku datang membawa kabar gembira dengan syurga yang telah dijanjikan. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu hadirat sekalian, mudah-mudahan kita yang duduk di sini, apabila Allah panggil kita dalam husnul khatimah, apabila Allah memanggil kita di dalam iman dan Islam, kita berada di dalam husnul khatimah, di ujung kita punya umur, kembali kepada Allah dalam kebaikan dunia dan akhirat. Mari kita baca Fatihah khusus buat almarhum Kiai Haji Nur Ali yang sudah berpulang ke rahmatullah selama 22 tahun yang lalu. Mudah-mudahan kita doakan almarhum Bapak Kiai diberikan di dalam kuburnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan derajat yang tinggi, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita semua keluarga besarnya dan kita semua murid-muridnya yang sangat mencintai beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu yang manfaat. Allah berikan kepada kita selalu tuntunan hidayahnya. Allah berikan kepada kita kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Pas jam 12. Saya akhiri ceramah saya karena sudah jam menunjukkan sangat siang ya, Bu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan daripada obat buat hati kita semua. Yang namanya obat, Bu, enggak selamanya manis. Terkadang ada yang pahit obat itu. Tapi karena kita kepengen sembuh, karena kita kepengen baik, biar pahit juga kita telan juga sambil merem-merem. Betul apa betul? Jadi kalau kita dengar nasihat, jadikan itu obat buat penyembuh kita punya hati. Amin. Yang bisa memberikan kita nasihat, mudah-mudahan nasihat-nasihat itu bukan hanya buat ibu, buat diri saya juga yang menyampaikan, kita semua mudah-mudahan di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Hajah Nubzah Abdullah Syafi'i dari perguruan As-Syafi'iyah, salah satu putri daripada almarhum Bapak KH Abdullah Syafi'i. Jadi ketika saya suka ketemu dengan Ustazah Hajah Atiqah di tempat-tempat kita ketemu di taklim, alhamdulillah tercapai juga saya bisa berjumpa dengan ibu pada siang hari ini. Alhamdulillah persahabatan orang tua diteruskan kepada zuriyahnya sehingga saya bisa terus bersilaturahmi kepada keluarga besar almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali. Terima kasih atas perhatian ibu. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama malaikat kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

Dia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.

0: Jadi double jadinya. Kalmain dah.
1: Toko di 812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reisa ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
2: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harap.
3: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
2: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio Haesa.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio Haesa untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio Haesa dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio Haesa.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio Haesa, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Bapak apa namanya nih, Pak?
6: Pak Nalim.
5: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
6: Bojong.
5: Dari Bojong?
6: Tarumajaya.
5: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
6: Ya, beli obat.
5: Obat apa, Pak?
6: Obat HSA.
5: Bio HSA?
6: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
5: Udah sering apa baru, Pak, beli?
6: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
5: Yang bener, Pak?
6: Ya, iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
5: Udah 100 botol lebih?
6: Iya, minyaknya udah 2 botol.
5: Cocok gitu, Pak?
6: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
5: Cepet?
6: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
5: Iya.
6: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
5: Rasain sendiri,
6: iya,
5: gitu enak?
6: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau tahiyat gitu ya.
5: Iya.
6: Kayak menangis rasanya, di sini membanjol, di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
5: Oh, di ecer?
6: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
5: Udah 3-4 ya, bulan?
6: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
5: Uh-huh.
6: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
5: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
6: Butuh waktu, ya.
5: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
6: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit

Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah

0: Rumah tidaklah mudah, harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya,
2: gitu.
1: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, apa enggak? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok Kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok.
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kongkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, wahtalafi misyati, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Di Balka, ada seorang laki-laki yang mempunyai kebun yang luas. Suatu hari, ia berangkat ke kebun miliknya. Dia melihat tanaman yang ditanamnya sedang menghijau. Betapa senangnya dia. Di saat dia sedang mengamati tanamannya tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan oleh seekor laba-laba hitam yang terlihat di dekat kakinya. Di dalam hati dia berbicara, "Loh, jelek sekali bentuk binatang ini. Kenapa Allah menciptakan binatang yang bentuknya jelek seperti ini? Tidak sedap dipandang mata. Kakinya yang berjumlah banyak, badannya yang hitam pekat, bahkan kalau menyengat sangat membahayakan sekali." Beberapa minggu berikutnya, dikabarkan bahwa laki-laki tersebut terserang penyakit kerontokan rambut sehingga menjadi botak. Dia berkeliling mencari obat ke sana kemari untuk menyembuhkan penyakitnya. Ternyata dia tidak berhasil. Beberapa tabib telah dikunjungi, namun tidak menghasilkan apa-apa kecuali rasa lelah. Dalam sebuah perjalanan mencari obat, dia bertemu dengan seorang tabib yang telah tua. Tabib itu memberitahukan bahwa penyakitnya dapat disembuhkan dengan debu bekas bakaran laba-laba hitam. Maka laki-laki itu pun pergi ke kebunnya untuk mencari laba-laba hitam. Cukup lama dia mencari binatang tersebut. Akhirnya dia menemukan laba-laba hitam tersebut. Setelah tertangkap, dia membawa pulang binatang yang beberapa hari sebelumnya pernah diejek dan dianggap sama sekali tidak berguna. Kemudian dia membakarnya, dan debu bakarannya dipoleskan ke kepalanya yang mengalami kerontokan. Tidak beberapa lama, ternyata rambut di kepalanya mulai tumbuh kembali. Sambil memegang kepalanya, laki-laki itu pun berkata, "Ya Allah, Engkau tidak menciptakan benda ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka."

Hikayat kali ini menceritakan Samnun pada usianya yang telah senja baru mengawini seorang wanita. Dalam perkawinannya itu, alhamdulillah ia dianugerahi seorang anak perempuan yang cantik dan molek. Samnun sangat menyayangi anak perempuan satu-satunya itu. Ketika usia anaknya itu 3 tahun, suatu malam Samnun bermimpi hari kiamat telah tiba. Dilihatnya bendera masing-masing nabi dan para waliullah bersinar menjulang ke ufuk. Suatu barisan dari orang-orang yang mencintai Allah secara ikhlas melebihi segala-galanya. Samnun kemudian berlari dan masuk barisan itu, tetapi tiba-tiba malaikat menariknya keluar barisan. Samnun berkata, "Wahai malaikat, aku mencintai Allah dan ini adalah barisan orang-orang yang mencintainya. Mengapa aku dilarang masuk?" Kemudian kata malaikat, "Anda memang termasuk orang-orang yang mencintai Allah, tetapi setelah Anda dikaruniai seorang anak, Anda telah lupa kepadanya. Anda lebih mencintai anak daripada mencintai Allah. Nama Anda telah dihapus dari barisan ini." Mendengar jawaban itu, Samnun berdoa, "Ya Allah, jika anakku menjadi penghalang diriku untuk lebih dekat dan mencintaimu, maka lebih baik ambil sajalah anakku itu." Tiba-tiba Samnun terjaga dari mimpinya karena mendengar suara ribut di luar. Ketika ia keluar melihatnya, ternyata anak perempuan yang disayanginya telah terjatuh dari atap rumahnya dan tewas. Samnun hanya terdiam dan menunduk melihat kejadian itu. Ternyata Allah telah mencabut sesuatu yang menjadi penghalang diriku untuk lebih mencintainya.

Sahib Karib At-Taqwa, hikayat kali ini menceritakan Ja'far At-Tayyar adalah seorang yang jujur dan tak pernah berbohong semasa hidupnya. Ketika ia terbunuh, Allah menciptakan sepasang sayap untuknya. Warnanya hijau, bertepikan mutiara. Ia terbang bersama malaikat. Lalu kemudian Nabi bertanya, "Wahai Ja'far, amal apa yang bisa membuatmu mempunyai kemuliaan seperti itu?" Lalu Ja'far menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak tahu. Saya hanya tidak pernah melakukan tiga hal ketika masih kafir ataupun ketika Islam." Lalu Nabi bertanya, "Apa saja itu Ja'far?" "Yang pertama, saya tak pernah berbohong. Kemudian tidak pernah berzina. Dan saya juga tidak pernah mabuk." Lalu kata Nabi, "Itu memang haram dalam Islam. Kemudian dalam pengertian yang bagaimana kamu tidak melakukannya ketika masih kafir?" Lalu Ja'far menjawab, "Saya pikir bicara bohong akan diremehkan orang lain dan bikin malu. Maka saya tak pernah berbohong. Kemudian kalau berzina, saya berpikir seorang yang menjinahi istri saya, putri saya, atau saudari saya akan menjadi persoalan bagi saya. Saya tak akan kuat menanggung beban. Orang lain juga tak akan kuat menanggung beban. Maka saya pun tak pernah berzina. Lalu kemudian saya tak pernah mabuk, karena saya pikir setiap orang ingin bertambah kecerdasannya, bahkan melebihi orang lain. Orang yang mabuk akan hilang kesadarannya. Ia mengomel dan orang-orang akan mentertawakannya. Karena itu saya tak pernah mabuk." Lalu kemudian Jibril datang dan berkata, "Ya Rasulullah, Ja'far benar. Allah menciptakan sepasang sayap karena ia tidak pernah melakukan tiga hal ini. Apa yang diperkirakannya memanglah nyata."

Allah berfirman yang artinya, ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, di bumi akan kujadikan khalifah. Malaikat kemudian bertanya, akankah kau ciptakan makhluk yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mengkuduskan engkau? Maka Allah murka dengan malaikat dan berfirman, aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian para malaikat ketakutan, lalu mereka tawaf mengelilingi ars 7 kali. Kemudian Allah memaafkan mereka. Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk membangun satu rumah di bumi. Apabila manusia berbuat dosa, lantas mereka tawaf di sekitar rumah itu 7 kali, maka mereka akan diampuni sebagaimana Allah mengampuni malaikat. Kemudian para malaikat segera turun ke bumi membangun Ka'bah. Ketika terjadi angin topan, Allah mengangkatnya hingga langit keempat. Di langit keempat ini, Allah membangun menara di sisi Ka'bah dan memberi nama Baitul Ma'mur. Tinggi menara tersebut seukuran perjalanan 500 tahun. Pada hari Jumat, Jibril naik ke menara untuk mengumandangkan azan. Israel menjadi khatib dan Mikail mengimami seluruh malaikat. Setelah sholat selesai, masing-masing malaikat menyeru, padahal azanku kuberikan kepada para muazin di bumi, kata Jibril. Pahala khutbahku kuberikan pada khatib di bumi, kata Israel. Pahalaku sebagai imam kuberikan kepada para imam di bumi, kata Mikail. Allah lalu berfirman, wahai para malaikat-malaikatku, kau muliakan hambaku. Aku adalah zat yang maha mulia dari segala yang mulia. Wahai malaikatku, kalian menjadi saksi telah kuampuni para hambaku. Ini khusus bagi umatku yang sekarang, umat Muhammad, tidak bagi seluruh umat sebelumnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, yang tidak saya sebut satu persatu karena banyaknya, dengan tidak mengurangi takzim saya, hormat saya kepada beliau. Seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Gubernur dan yang mewakili yang saya hormati, juga dari pemerintah daerah Bekasi dan kota Bekasi yang saya hormati, wabil khusus kepada Al-Mukarram guru kita Kiai Amin Nur berserta Al-Mukarram guru kita Kiai Nurul Anwar dan seluruh guru-guru dan kiai-kiai yang mengajar di Pondok Pesantren At-Taqwa. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas baktinya kepada bangsa, baktinya kepada negara melalui jalur pendidikan agama untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah sesuai dengan tujuan kemerdekaan kita. Almarhum Al-Mawfurlah Kiai Haji Nur Ali, sebagai tanda bukti bakti beliau sehingga beliau disebut pahlawan nasional yang ikut mempertahankan negara Republik Indonesia dan ikut untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh sebab itu bagi pejabat-pejabat yang ada sekarang dan termasuk ulama-ulama yang ada sekarang, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Negara ini dibangun oleh para pahlawan-pahlawan kita. Mereka sebenarnya yang berjasa. Yang berjasa mereka yang sudah berada di kuburan, yang mempertahankan negara ini. Kemudian kita semuanya, termasuk Supron Makmun dan pejabat-pejabat pemerintah yang ada sekarang ini, mereka bukan orang yang berjasa, mereka manusia yang makan jasa. Oleh sebab itu saya minta, jangan hanya pandai makan jasa. Siapa yang berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini? Kalau ada orang yang bertanya, sejauh mana jasanya umat Islam terhadap proklamasi 45 ini? Saya jawab, kalau Anda ingin tahu siapa yang berjasa dalam kemerdekaan Republik Indonesia ini, tolong saudara adakan sensus kuburan. Jangan yang hidup yang disensus. Tolong kuburan itu disensus. Taman pahlawan dari Aceh sampai ke Irian, tolong sensus.

0: terus masuki Taman Pahlawan Bekasi, Kerawang, tiap kabupaten ada Taman Pahlawan. Tolong masuki, adakan sensus. Kalau Taman Pahlawan di sensus, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, saya yakin 99% adalah darahnya umat Islam untuk mewujudkan kemerdekaan ini. Persilakan sensus kuburan, tapi kuburan pahlawan deh, bukan kuburan umum. Kuburan pahlawan perekan sensus. Maka sadarlah yang berkuasa sekarang ini, jangan sampai menindas umat Islam, jangan mengkhianati umat Islam, umat Islam yang menegakkan negara reformasi kemerdekaan ini. Maka mari kita sekarang tinggal mengisi kemerdekaan ini. Masya Allah, laporan Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Wakil Gubernur, dari laporan Bapak Menteri Dalam Negeri, 312 pemerintah daerah maling kasus hukum. 312 dari 400 sekian kepala daerah. Jadi yang jujur berapa ini? 430 lebih lah kepala daerah yang sudah tersangkut hukum, menurut Menteri Dalam Negeri 312. Masya Allah, bagaimana perasaan pahlawan kita di kuburan? Bagaimana perasaan Ken Nur Ali dan lain-lainnya ke pahlawan-pahlawan yang ada di kuburan? Kok kemerdekaan diisi oleh sogok-menyogok, diisi oleh suap-menyuap, diisi oleh korupsi? Ini bertentangan dengan tujuan pahlawan yang telah mengorbankan darahnya untuk kemerdekaan ini. Ini saya cuma mengingatkan. Syukran Makmun tidak termasuk yang berjasa dalam kemerdekaan 45, karena saya lahir tahun 1941. Waktu itu umur saya masih 4 tahun, 5 tahun. Saya tidak ikut berjasa. Saya termasuk yang makan jasa. Saya peringatkan, hai bangsa Indonesia yang jadi pemimpin, engkau sedang makan jasanya orang kuburan. Saya tidak melarang pemimpin-pemimpin bangsa, kau makan jasa, persilakan kau makan jasa. Tapi saya minta, jangan hanya pandai makan jasa, kau harus pandai berjasa pula terhadap bangsa ini. Kalau kau hanya pandai makan jasa tapi tidak berjasa, itu namanya orang yang joget di atas kuburan orang lain. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, hai pejabat-pejabat pemerintah, jangan kau bergelimang dengan kemewahan, dengan APBD dan APBN untuk dikorupsi. Ingat pahlawan yang berjuang itu. Jangan hanya pandai makan jasa, pandailah kau berjasa. Ini kadang-kadang yang saya ikut sedih. Subhanallah. Maka sekarang kita memperingati peringatan maulid. Tidak saya sebut namanya Kiai Amin. Saya datang kepada biangnya orang yang tidak senang maulid. Dengan bahasa Arab saya bicara dengan dia. Ya Syekh, nahnu naqid dikra maulidir rasul sanawiyan. Ana as'alukum, idza aqadna dikra maulidir rasul hubban li rasulillah. Kalau saya mengadakan maulid karena saya cinta pada Rasulullah, boleh apa tidak? Anda enggak usah bicara, cuma minta jawaban, boleh apa tidak? Kalau tidak boleh, apa dalilnya? Kalau boleh, apa dalilnya? Nah, sakit, dikrau maulid rasul, naftah bikiro atil Quran, ya juz aula ya juz. Ba'da kiro atil Quran, nahnu nakro as solawat lin nabi, ya juz aula ya juz. Ba'da kiro atis solawat, nahnu noti atau syah lil hadirin, ya juz aula ya juz. Tunal kalam, tuma al ikhtitam bidu'a, ya juz aula ya juz. Bidunil kalam. Rupanya kiai enggak berkutik. Wa idza sa'altani ainal amra di dzikri maulid nabi ana as'aluka ainan nahya li dzikri maulidin nabi. La tuhallil mahram Allah wa la tuharrim ma halallah. Jangan kau gampang-gampang bid'ah, haram, haram, haram. Kalau kita melihat bid'ah, haram, haram. Sekarang paling banyak bid'ah itu. Wulia subuh, bid'ah. Zaman Nabi tidak ada. Malah saya katakan lagi, sa'i sekarang ini bid'ah. Mengapa? Zaman Nabi sa'i di bawah dengan jalan kaki bainas safa wal marwah. Sekarang sa'i lantai 1, lantai 2, lantai 3. Tidak ada sa'i lantai 1, lantai 2, lantai 3. Bid'ah, masuk neraka. Selamat datang Kiai Saifuddin. Silakan Kiai. Saya katakan begitu. Kuliah subuh zaman Nabi tidak ada. Melempar jumrah zaman Nabi, melempar jumrah jalan kaki di atas tanah. Sekarang melempar jumrah lantai 1, lantai 2, lantai 3. Apa ada melempar jumrah lantai 1, lantai 2 sampai lantai 4 zaman Rasulullah? Berarti itu bid'ah, masuk neraka. Saya tegaskan, jangan bilang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh berbuat bid'ah sebanyak-banyaknya. Bid'ah yang apa? Bid'ah hasanah. Rasul nyuruh, bikinlah bid'ah sebanyak-banyaknya. Mana hadisnya Pak Syukron? Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang bikin satu tradisi, kebiasaan, sunnah-sunnah yang baik, dia dapat pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Yang dilarang oleh Rasulullah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha. Barang siapa yang membuat bid'ah yang tidak baik, dia dapat dosa dan dosa orang yang mengerjakannya. Jadi bid'ah hasanah anjuran dan perintah Rasulullah. Mari berdialog. Jangan di musalla-musalla dilanggar-langgar. Di masjid-masjid orang awam yang sudah istiqomah dengan maulid, istiqomah dengan sholawat, istiqomah dengan tahlilan, yasinan, kalau ada orang mati diobrak-abrik, dibikin kacau, bikin bingung. Melalui maulid ini, persilakan Anda yang mengharamkan tahlilan, persilakan Anda yang mengharamkan maulid, datang bersama Syukron Makmun, bawa kitabmu, ayo berdialog dengan saya. At-takabbur 'alal mutakabbir shadaqatun. Sombong terhadap orang sombong, sedekah. Gak bisa sedekah duit, sedekah sombong. Kepada siapa? Kepada orang sombong. Baru ngaji di Saudi 4 tahun sudah menghina Imam Syafi'i, menghina Imam Ghazali. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan yang anti maulid mendengarkan pidato Syukron Makmun, datangi rumah saya, Jalan Senopati. Ya iya, sebab Kiai, saya ini berdakwah sudah 52 tahun Kiai. Saya hitung sekarang ini. Ini Kiai Rosidi ini tahu. Saya berdakwah dijemput pakai motor ini bukan di Jakarta. Ya Kiai. Sedang di Ponorogo saya kalau mau pidato 30 sepeda motor. Yang ngawal saya tahun 62 melawan Bung Karno. Sampai sekarang lalu datang orang mau merusak tradisi kita yang baik. Apa Syukran Makmun tidak marah? Maka saya bilang, Anda biangnya bid'ah. Saya bilang kepada orang yang memang itu biangnya yang saya datangi. Saya bisa tadi tidak saya sebut di sini, tapi saya kasih tahu sama Kiai Menor yang saya datangi, nanti tanya sama dia. Saya tanya langsung, enggak menjawab. Mana dosa saya kalau saya mengadakan peringatan maulid karena cinta Rasul? Mana dosa saya? Saya mengadakan peringatan maulid dibuka dengan baca Quran. Setelah baca Quran saya buka dengan baca selawat. Mana dosa saya? Setelah itu kita kasih nasihat. Mana dosanya? Setelah saya kasih nasihat tutup dengan doa. Mana dosanya? Melarang peringatan maulid, Syukran Makmun nyatakan sama dengan membunuh dakwah Islam di Indonesia. Persilakan dengarkan. Sekali lagi, melarang peringatan maulid sama dengan membunuh dakwah Islamiyah di Indonesia. Ini pernyataan. Nah ini saudara-saudara, kita memperingati maulid karena cinta kepada Rasulullah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Cinta Rasulullah sebagai nabi yang terakhir, nabi penutup, di mana syariat Allah sudah diturunkan seluruhnya. Umat Islam yang membangun agama Islam bukan hanya Nabi Muhammad sendirian. Islam ini dibangun oleh 25 rasul. Sejak zaman Nabi Adam sudah dibangun Islam ini. Disusul dengan Nabi Nuh, disusul dengan Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad, 25 rasul. Ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya di kitab Sahih Muslim. Dalam bab Muhammad khatamun nabi, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kama thaliman bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadhil labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah. Salalah dat yang terakhir, meletakkan batu terakhir, pertanda pembangunan agama Allah selesai. Karena pembangunan agama Allah selesai, Allah resmikan. Allah nyatakan dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz turun semua untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, dengan datangnya Rasulullah, sempurlanah nikmat Allah. Karena nikmat Allah sudah sempurna, syariat Islam sudah diturunkan semua, maka Allah proklamasikan, Allah deklarasikan Islam ke seluruh dunia. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam dina. Saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Menurut Al-Quran, agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Ini bukan pernyataan Syukran Makmun ini. Allah yang bilang. Kalau salah tangkap saja Al-Quran. Itu ditulis dalam Al-Quran kok. Bukan saya bikin-bikin. Wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah, sekarang saya ridho, rela Islam sebagai agamamu. Karena Nabi Muhammad sudah datang, syariat Allah sudah tumplak. Dengan datangnya syariat Islam, Rasulullah membentuk satu peradaban Islam yang asalnya tidak beradab menjadi beradab, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, mulai dari buang air kecil, buang air besar. Pada zaman jahiliyah mereka tidak punya adab, buang air besar di mana saja dan tidak pakai istinja. Datang Nabi Muhammad, tempat buang air besar khusus Baitul Khala waktu itu disebutnya. Cara masuk ke tempat membuang air besar, baca doa sebelumnya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kiri, pertanda tempat yang kotor. Di dalam WC tidak boleh lama-lama, tuntaskan najis, cebok. Setelah cebok suci, keluar. Alhamdulillahilladzi adawani adza wa afani. Timbul satu peradaban Islam. Peradaban Islam dalam buang air besar. Dalam mencari rezeki, zaman jahiliyah tidak beradab. Apa saja dimakan. Babi dimakan, anjing dimakan, ular dimakan, serigala dimakan. Apa saja boleh, tidak ada larangan. Datang Islam, dibikin beradab. Anjing najis, babi najis, dan seterusnya. Zaman jahiliyah, mencari duit semaunya, ngerampok persilakan, korupsi persilakan, sogok menyogok persilakan, suap menyuap persilakan, riba persilakan, menipu orang persilakan, ngurangin timbangan persilakan, tidak ada haram. Datang Islam, dibikin satu peradaban, berdagang dengan jujur, bertani dengan jujur, riba haram, sogok menyogok haram, menipu orang haram. Inilah timbul peradaban perekonomian dalam Islam. Kalau ingin tahu peradaban ekonomi dalam Islam, tolong baca Fathul Mu'in. Setelah babul hajj, mulai babul bai' sampai babun nikah, itu adalah bab ekonomi Islam. Peradaban Islam dalam ekonomi. Makan diatur. Teman jali orang makan-makan saja. Islam datang, makan pada bismillah. Habis makan alhamdulillah. Timbul peradaban Islam. Tidur. Yang asal mereka tidur-tidur saja. Kaki kotor tidur. Datang Islam. Mau tidur bersihkan tangannya, bersihkan kakinya. Kalau perlu berwudu. Bacalah ayat kursi. Minimal bismikallahumma ahya wa amut. Bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Timbullah satu peradaban, peradaban Islam. Ini yang dimaksud liyukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur. Rasulullah mengeluarkan manusia dari kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan, ilan nur, kepada satu cahaya cara Al-Quran. Dari tidak beradab menjadi beradab. Terima tamu, ada peradabannya. Sampai bertetangga, ada peradabannya. Pada zaman jahiliyah, Bani Aus dan Bani Khazraj, api peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun. Perang terus, antar suku dengan suku. Begitu datang Islam, dibentuk, innamal mu'minuna ikhwatun uhwa islamiyah. Api peperangan padam antar suku. Hidup rukun dengan damai. Timbullah satu peradaban bermasyarakat. Sampai kepada politik. peradaban politik menurut Islam. Yang dulu siapa yang jadi raja berkuasa semau-maunya. Rakyat ditindas, yang kuat makan yang lemah, yang kaya makan yang miskin. Inilah manusia tidak beradab dalam politik. Datang Islam, diatur berpolitik. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawab atas segala kepemimpinannya. Kalau Anda menjadi pemimpin, misalnya jadi bupati, jadi camat, kira-kira di kabupaten Anda berapa orang yang berzina setiap malam? Di kabupaten Anda berapa orang yang berjudi setiap malam? Di kabupaten Anda berapa orang yang membunuh setiap bulan? Bupatinya nanti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah di akhirat. Satu peradaban politik, politik yang sopan. Allah menyatakan dalam Al-Quran ayat politik. Jangan kaget, politik itu wajib, yai, bukan sunnah. Baca kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Imam Mawardi. Baca Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Imam Abu Ya'la Al-Hambali. Baca kitab Fiqhu Siyasah, Fiqh Politik menurut Imam Ibnu Taimiyah. Baca lagi kitab yang terakhir yang disusun Profesor Dr. Qardawi, Fiqhu Daulah, Fiqh Negara. Itu semuanya tertulis. Disitulah dibikin suatu peradaban politik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ayat politik, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyerahkan amanah kepercayaan kepada ahlinya. Yang dimaksud kepercayaan di sini menurut hadis Rasulullah adalah jabatan. Jabatan itu amanah. Mulai jadi ketua RT, ketua RT amanah. Kalau saudara jadi ketua RT, di RT saudara ada orang berzina apa tidak, ketua RT-nya nanti yang dimintai pertanggungan jawab. Saudara jadi ketua RW, di RW saudara ada penjudian apa tidak, ada perzinahan apa tidak, ketua RW-nya nanti akan digebukin oleh malaikat mungkar wa nakir. Rasulullah menjelaskan hadis ini. Idza duyyatil amanatu fantadirisa. Apabila kepercayaan amanah ini sudah hilang, tunggulah hancurnya bangsa ini. Maka pemimpin-pemimpin bangsa, telitilah ayat Quran ini. Kapan bangsa akan hancur? Bangsa akan hancur apabila kepercayaan sudah hilang. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan ini Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa. Apabila urusan ini diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya. Menurut Al-Quran, siapa yang layak jadi ketua RT? Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, yang ngangkat ikut berdosa. Siapa yang layak, yang pantas jadi ketua RW? Siapa yang layak menjadi kepala desa atau menjadi lurah? Siapa yang layak menjadi camat? Siapa yang layak jadi wali kota? Siapa yang layak jadi bupati? Siapa yang layak jadi gubernur? Siapa yang layak jadi anggota DPR? Siapa yang layak jadi menteri? Siapa yang layak jadi presiden? Jangan sembarangan meletakkan amanah ini kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Timbul peradaban Islam. Jangan sembarangan mengangkat pejabat. Kadang-kadang tukang las jadi anggota DPR. Mau dibawa kemana bangsa ini? Hati-hati. Ini Quran, hadis Rasulullah. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan dengan hukum yang adil. Jangan tebang pilih. Siapapun yang salah depan hukum, sama. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Eropa. Bohong. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan, wanita itu nyolong, tokoh Quraisy bingung, ini anaknya orang bangsawan, bagaimana caranya supaya tidak dipotong tangan? Mereka musyawarah. Akhirnya dalam kitab Riyadus Salihin diutuslah sahabat yang bersama Usamah bin Zaid, Usalti yang dicintai Rasulullah. Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah bercerita tentang perempuan yang nyolong ini, apakah ada hukum selain potong tangan? Rasulullah mendengar Usamah mengusulkan itu, muka Rasulullah merah, berarti beliau marah. Apa kata beliau? Ini pemimpin-pemimpin bangsa, tolong dengarkan hadis ini. Kalau tidak ingin bangsa Indonesia hancur, apa kata Rasulullah? Qad halaka man kana qablakum. Ai Usamah, sudah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa hancur? Dengarkan pejabat. Mengapa hancur? Idza saraqa fihim as-sarifu taraku. Kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut, membiarkan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu aqamul had. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, semuanya teriak, tegakkan hukum. Kalau yang nyolong rakyat kecil, termasuk seorang nenek di Banyumas yang cuma ngambil coklat yang jatuh 3 biji, dipanggil kantor polisi berkali-kali sampai duduk di kursi pengadilan, pakai pengacara, pakai jaksa, pakai hakim, cuman coklat 3 biji. Ini terjadi, itu bukan keadilan, kedoliman. Itu tidak perlu diadili, cukup dengan nasihat, betul apa tidak? Apalagi nenek-nenek. Kemudian Rasulullah, apa sabda Rasulullah setelah itu? Dengan sumpah Rasulullah bersumpah, waimullah lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lakotok tuyadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya hukum tangannya walaupun anak Nabi. Ini tertulis saudara dalam kitab Riyadus Salihin. Kok bangga dengan profesor-profesor hukum Amerika, bangga dengan profesor-profesor hukum Eropa yang meletakkan hak asasi manusia yang tak benar? Rasulullah yang pertama kali meletakkan manusia depan hukum sama. Demi Allah, kalau seandainya anak saya Fatimah nyolong, saya potong tangannya. Timbul satu peradaban dalam tata negara. Bagaimana memilih pemimpin dan bagaimana menjadi pemimpin? Apalagi kalau saudara baca sejarahnya Umar ibn Abdul Aziz. yang waktu mengadakan reformasi politik, mengadakan pembaharuan politik. Umar Abdul Aziz ketika dia khalifah karena keturunan, dia melepaskan diri. Dia pidato di Masjid Baghdad. Saya jadi pemimpin bukan karena keinginan saya, bukan karena keinginan kalian. Hari ini saya lepaskan, saya sebagai pemimpin. Terserah kepada kalian, siapa yang akan kalian pilih jadi pemimpin. Mereka berteriak, tidak ada pemimpin kecuali Umar Ibn Abdul Aziz. Baru dia menduduki jabatannya karena dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih yang pantas, yang layak jadi pemimpin. Siddiq Amanah Tabligh Fatonah. Jadi kalau kiai masih musyawarah kriteria tentang pemimpin, itu kiai ketinggalan zaman. Tidak perlu sekarang meneliti bagaimana kriteria pemimpin. Sudah ada Siddiq Amanah Tabligh Fatonah. Cari orang yang jujur, walaupun tidak kasih duit, asal kau jadi pemimpin yang jujur. Lebih baik pemimpin yang jujur daripada pemimpin yang bagi-bagi duit, akhirnya nyolong duit rakyat. Pemilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya, walaupun tidak bagi duit. Saudara lebih berbahagia dengan pemimpin-pemimpin yang amanah, walaupun tidak bagi duit, daripada yang bagi duit akhirnya pengkhianat. Cari pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang pandai berbohong, bersilat lidah di depan rakyat. Cari pemimpin yang tabligh, cari pemimpin yang fatonah, yang cerdas. Ini sudah ada di dalam kriteria umat Islam, sehingga dengan datangnya suatu peradaban Islam, suatu peradaban Islam yang utuh, mulai masuk WC sampai bernegara. Alhamdulillah, ini yang harus dijadikan uswatun hasanah. Mulai ke WC sampai jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, uswatun hasanahnya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi sekarang, saudara? Saya kemukakan sudah dengan tegas dan jelas. Sekarang ini terjadi perang. Sekali lagi, umat Islam, sekarang ini sedang terjadi perang. Perang yang tidak pakai senjata, tapi lebih ampuh daripada perang senjata. Perang apa, Pak Kiai? Sekarang sedang terjadi perang peradaban, perang budaya. Peradaban Islam ini yang sudah mapan di Indonesia mau dihilangkan, mau diganti dengan peradaban Barat. Negara-negara Barat, umat Islam, bukan hanya mengekspor teknologinya yang sangat berbahaya, negara-negara Barat mengekspor peradaban dan kebudayaannya untuk menggantikan peradaban dan kebudayaan Islam. Lewat televisinya, lewat VCD-VCD pornonya, lewat HP-nya, lewat Facebook-nya, lewat Twitter-nya, lewat internet-nya, semuanya dijadikan alat untuk menggusur peradaban Islam dengan film-film pornonya yang ditampakkan di situ. Inilah, saudara-saudara, yang sekarang sedang kita alami perang peradaban ini. Perang peradaban ini hanya bisa diselamatkan dengan pendidikan agama. Kalau dididik dengan pendidikan agama yang kuat di pesantren At-Taqwa ini, saya yakin dididik oleh Kiai Amin Nur, oleh Kiai Nur Anwar, dengan akidah Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, insya Allah pemuda-pemuda Bekasi akan berkata, persilakan peradaban Amerika, masuklah ke Bekasi. Persilakan peradaban Belanda, peradaban Eropa, peradaban dari Barat, masuklah ke Bekasi. Kami pemuda-pemuda Bekasi tidak akan terpengaruh dengan peradaban-peradaban kafir. kita akan tetap dengan peradaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, peradaban Islam. Bagaimana jelas? Jelas? Sedang perang, saudara, itu jabatan tangan dibikin biasa, seolah-olah tidak haram, betul atau tidak? Cium-ciuman dibikin biasa, seolah-olah tidak haram. Ini saudara-saudara yang terjadi sekarang, ini sedang sosialisasi perzinaan supaya berzina nanti biasa, merupakan HAM, sehingga nanti bukan larangan lagi. Kenapa dalam satu negara yang berbentuk sekuler, kebenaran moral tidak ditentukan oleh agama, kebenaran moral ditentukan oleh suara mayoritas. Seperti tadi Kiai Bak bilang, di negara-negara barat laki-laki kawin laki-laki boleh, dibikin dulu kebiasaan homoseks, akhirnya kawin laki-laki dengan laki-laki bukan suatu dosa, kawin perempuan dengan perempuan bukan satu dosa. Karena dalam satu negara sekuler, kebenaran moral ditentukan oleh suara mayoritas, bukan oleh nilai agama. Maka bikin sosialisasi dulu sehingga nanti menjadi kebiasaan. Nah, inilah sekarang lawan-lawan kita yang harus kita lawan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah peradaban kita tidak akan berubah. Jadi peperangan tanpa senjata ini jauh lebih menghancurkan daripada yang senjata. Senjata membunuh gedung, tetapi ini membunuh akidah. Oleh itu sebab itulah saudara-saudara, mari semuanya anak-anak kita selamatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kita selamatkan. Didik di pendidikan agama, di pesantren-pesantren. Insyaallah, mudah-mudahan mampu menjadi orang yang soleh dan solihah. Menjadi anak yang kuat tabah melawan perang peradaban, melawan perang budaya yang begitu dahsyat, dan tetap mempertahankan peradaban dan budaya Islam. Saya kira cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terima kasih kepada seluruh pejabat pemerintah setempat atas kerjasamanya, terima kasih kepada Bapak.
1: Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu, betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah gak segan gitu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: akan hangat sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqua.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio Attaqua yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Bekasi kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kali ini menceritakan ketika Umar bin Khattab yang selalu memeriksa langsung para gubernurnya yang diangkat menjadi kepala pemerintahan daerah. Beliau bertanya kepada rakyat setempat tentang gubernur yang memimpin mereka. Umar suka bertanya kepada mereka tentang kecakapan para gubernurnya dalam memegang pemerintahan. Suatu hari, beliau pergi ke daerah Himsa. Saat itu yang menjabat sebagai gubernur di sana adalah Sa'id bin Amir

Jumhi. Umar mengumpulkan masyarakat Himsa dan berkata kepada mereka, "Wahai penduduk Himsa, bagaimana menurut kalian tentang gubernur yang memimpin di tempat kalian ini?" Penduduk Himsa kemudian berkata, "Kami mengadukan 4 hal yang suka dilakukan oleh Syaid. Pertama, dia tidak pernah keluar dari rumahnya untuk menemui kami kecuali matahari sudah naik tinggi. Kedua, dia tidak pernah melayani salah seorang di antara kami yang mempunyai keperluan di waktu malam. Ketiga, ada satu hari dalam sebulan yang dirinya tidak keluar menemui kami. Dan keempat, dia suka terjatuh pingsan seolah-olah dia sudah meninggal." Setelah mendengar pengaduan rakyat Himsa, Umar segera memanggil Said dan mempertemukan dengan masyarakatnya. Lalu kemudian Umar berkata, "Ya Allah, mudah-mudahan pikiranku tidak berubah." Kemudian setelah berkata begitu, Umar menanyakan kebenaran kabar yang disampaikan oleh penduduk Himsa kepada Said. Ketika Said mendengar apa yang diadukan oleh rakyatnya, Said pun berkata, "Adapun ketidakkeluaranku dari rumah sebelum matahari naik lebih tinggi, sebab keluargaku tidak mempunyai pembantu. Saya biasa membuat adonan roti sendiri. Setelah adonan roti selesai saya buat, saya duduk menunggu sampai adonan roti tersebut meragi. Baru setelah itu, saya mencetak menjadi roti dan mematangkannya. Setelah selesai, saya berwudu dan keluar menemui rakyat. Alasan saya tidak pernah meladeni salah seorang di antara kalian di waktu malam, sebab saya menjadikan siang untuk rakyat sedangkan malam untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adapun dalam satu bulan ada sehari di mana saya tidak bisa keluar menemui kalian, sebab saya tidak mempunyai pembantu yang mencucikan pakaian. Sementara itu, saya tidak mempunyai pakaian kecuali yang satu-satunya ini. Sayalah yang mencuci pakaian ini, lalu mengeringkannya. Setelah itu baru saya memakainya kembali dan menemui kalian di waktu sore. Sedangkan tentang seringnya saya terjatuh pingsan seolah-olah orang meninggal, penyebabnya sangat mengerikan. Yaitu saya pernah menyaksikan saat penyiksaan Khabib bin Adi Al-Ansari. Saat itu daging tubuh dia dikelupasi sedikit-sedikit oleh orang Quraisy, dan setelahnya dia dibawa ke sebuah pohon, lalu diikat di sana, dianiaya dan disiksa supaya dia kafir terhadap Muhammad. Ketika itu orang-orang Quraisy berkata kepada Khabib bin Adi Al-Ansari, "Apakah engkau sudi jika Muhammad, di mana agamanya engkau peluk, keadaannya seperti kamu rasakan sekarang ini?" Khabib menolak mereka dan berkata, "Demi Allah, sedikitpun saya tidak rela jari Muhammad tertusuk cucuk yang menyakitinya. Tidaklah saya mengingat saat kejadian itu dan pekikan dia semacam itu, sementara saya tidak menolongnya. Padahal dia dalam keadaan yang sangat payah dan mengerikan, sebab saat itu saya masih dalam keadaan musyrik, tidak percaya kepada Allah dan Nabinya, melainkan saya menduga bahwa Allah tidak akan memaafkanku atas dosa semacam itu selamanya. Saat mengingat itulah saya terjatuh pingsan dan tidak sadarkan diri." Mendengar keterangan dan alasan yang dikemukakan oleh Said, Umar pun berkata, "Segala puji milik Allah yang tidak menjadikanku mengubah pikiran semula tentang dirimu." Umar dulu menganggap Said sebagai orang yang layak menjadi pemimpin karena kesolehan dan kejuhudannya.

berkemaslah. Lihatlah apa yang telah diciptakan untuk hambaku dan wali-waliku. Lalu Jibril pun pergi dan mengelilingi surga-surga itu. Ia melihat bidadari-bidadari di antara istana-istana yang ada di sana. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Surga-surga Aden bersinar karena kilatan gigi-gigi bidadari. Jibril segera sujud. Ia menyangka cahaya itu adalah nur Allah. Lantas bidadari itu pun memanggil, "Wahai kepercayaan Allah, berdirilah." Jibril lalu memandang bidadari itu dan berkata, "Maha suci Allah, Zat yang telah menciptakanmu." Kemudian bidadari itu pun berkata, "Wahai kepercayaan Allah, tahukah kamu untuk siapa aku diciptakan?" Lalu Jibril berkata, "Tidak, aku tidak tahu." Lalu bidadari itu pun berkata, "Allah Ta'ala menciptakan aku untuk orang-orang yang ridho kepada Allah daripada hawa nafsunya." Kemudian di hadis tersebut, menjadi keringat yang keluar dari kulitnya seperti sisa minyak misik. Kemudian Nabi pun bersabda lagi, "Penduduk surga ada 120 barisan. 80 baris adalah umatku, sedang 40 baris adalah dari umat-umat sebelumnya." Lalu ahli kita pun mengatakan bahwa panjang setiap barisan membujur dari timur ke barat dan lebarnya seukuran bentangan dunia. Nabi pun lalu bercerita. Allah lalu memanggil penduduk surga, "Wahai penduduk surga." Dan penduduk surga pun menjawab, "Baiklah, aku penuhi panggilanmu." Lalu Allah pun bertanya, "Apakah kalian telah ridho?" Penduduk surga pun menjawab, "Bagaimana kami tidak ridho? Engkau telah memberi kami apa yang tidak kau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu." Lalu Allah pun berfirman, "Aku akan memberi kalian yang lebih dari itu." Lalu penduduk surga pun bertanya, "Wahai Tuhanku, apa itu yang lebih utama lagi?" Allah pun berfirman kembali, "Aku relakan kalian dalam lindunganku. Aku tak akan murka setelah itu dan untuk selamanya." Dalam hadis ini Nabi pun bersabda kembali,

Ketika penduduk surga masuk surga, terdengarlah seruan, "Sekarang kamu semua hidup dan tak akan mati untuk selamanya. Kalian sehat dan tak akan sakit selamanya. Kalian muda dan tak akan menjadi tua untuk selamanya. Nikmatilah

gurunya Kiai Nur Ali sendiri, kan gitu ya, datang Jakarta. Saking takzimnya Guru Marzuki dengan tuan guru yang datang dari tanah Mekah ini, sampai waktu Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, bukan Muhammad bin Alwi bin

Doktor yang kita kenal belakangan, banyak muridnya di Indonesia. Ya, kita kenali. Yang banyak karangannya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Itu si tokoh yang mudaan. Saya sering cium tangannya bila dia datang ke Jakarta. Ini yang duluan nih, Muhammad Ali Al-Maliki. Gurunya Guru Marzuki, gurunya sekian banyak ulama, gurunya Kiai Nur Ali. Dia datang ke Jakarta, Guru Marzuki yang pada saat itu kalimatnya susah dibantah. Petunjuk-petunjuknya menjadi suatu kudwah yang ditakuti bukan hanya oleh ulama, bahkan katanya jago-jago main sintir. Cuman sekadar ngedenger Guru Marzuki dehem aja, udah pada lari. Jahnya tinggi, kewibawaannya luar biasa. Tapi waktu guru itu datang ke Jakarta dari Mekah, dia kepengen naik kuda, minta ada bangku kecil, kalau kata orang Jakarta, minta jujengkok. Tempat orang duduk yang kecil itu dari kayu ya. Buat naik ke kuda, Guru Marzuki gak kasih cari bangku. Dia duduk jongkok ke bawah. Bedeku meletakkan lututnya ke tanah. Lalu gurunya boleh berpijak di atas pundaknya. Waktu itu Guru Marzuki Syaikhus Syuyukh. Gurunya para guru. Tapi ketika gurunya yang dari Mekah itu datang, meskipun usianya enggak begitu jauh berbeda, sang guru mau naik kuda pakai bangku kecil dulu, kan dikasih. Guru naik pundak saya aja, baru naik ke kuda. Itu jadi catatan emas masyarakat ulama di Betawi. Konsentrasinya di daerah Jatinegara, kan Cipinang Muara kan Jatinegara. Allahu Akbar. Nah, pada guru yang dimuliakan seperti inilah ulama-ulama Jakarta, ulama Jawa, ulama Pasundan yang waktu itu berkiblat kepada Sayyid Syekh Muhammad Ali Al-Maliki lagi ngaji, tiba-tiba kedatangan guru besar dari Mesir, Syekh Mustafa Al-Hamami, salah seorang anggota ulama, anggota Idhu Majlisi Kibari Ulama Al-Azhar. Ulama Azhar nih, salah satunya beliau pentolannya datang dari Mesir ke Mekah. Kaget ngelihat anak-anak Jakarta, anak Pasundan, anak Jawa baca kitab di depan Muhammad Ali Al-Maliki. Umur masih muda-muda udah baca kitab Jam'ul Jawami lil Imam As-Subki. Kaget Syekh dari Mesir ini. Wa nahna fi Masr maqra'na hadzal kitab illa walihiyatuna qad nabata hadza sadr. Kalau tuh jenggot belum nyampe ke dada, belum dikasih bacaan kitab. Ini yang baca bocah-bocah orang Jawa lagi, mana dia bisa? Begitulah teguran Mustafa Al-Hamami kepada Syekh Muhammad Ali Al-Maliki. Hal yafhamun, apa mereka pada paham? Masih muda-muda, belum ada yang jenggotan. Emang orang Indonesia kan jenggotannya rada tua inti ya. Ya. Kalau orang Arab kan umur belasan juga jenggotnya udah banyak. Bila Anda ingin tahu itu, coba saja tunjuk salah satu. Suruh baca
suruh nerangin. Pilih yang dipilih yang paling klimis, yang paling muda, umurnya belum sampai 17, masih 16 liwat-liwat dikit. Mas Muhadasyab, ini yang ini namanya siapa? Nur Ali. Ya Nur Ali, igra hadal kitab. Allahu Akbar.

mata sedikit real, ada buktinya gitu. Ketika Kiai Haji Ahmad Mursyidi ikut dalam diskusi pertengkaran ulama-ulama di Jatinegara, saya nggak mau sebutin masalahnya, kagak begitu enak. Tapi judul kitab yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Mursyidi pada waktu itu adalah Sidqul Qaul Fi Itsbati Sidqir Rasul. Umurnya Kiai Ahmad Mursyidi baru 25 tahun waktu itu. Itu ditulis oleh Kiai Ahmad Mursyidi di dalam kitabnya Sidqul Qaul Fi sidqi fi itsbati sidqir rasul. Pada usia yang begitu muda, oh tangkas benar beliau menulis. Tapi enggak urung kecermatan Kiai Nur Ali berkata, saya setuju secara global dengan isi kitab ini. Tetapi pada bagian-bagian tertentu dari masalah nahu, masalah balaghah, masih tetap saya pertimbangkan. Kitab itu dibagikan oleh Kiai Ahmad Mursyidi kepada orang-orang yang belajar di Jatinegara. Kembali Jatinegara. Di kampung Rawa Bunga yang sebelumnya bernama Rawa Bangke. Tempat Guru Marzuki juga pertama kali. Oh, Masya Allah. Saya lihat sambutan Kiai Nur Ali. Tapi urusan nahunya, urusan sorofnya, urusan balaghahnya, enggak semuanya ana setuju. Para jamaah yang saya cintai, bila Anda ikut membaca kitab ini, Anda akan melihat buah daripada barakatul ilmi yang dibawa dari negeri Mekah saat-saat beliau belajar begitu mengesankan. Saya kagak mau panjangin ini dalam bentuk ceramah. Tetapi mengapa saya munculkan ini? Pemaparan Syekh kita yang barusan itu begitu menariknya. Diam-diam sebelum ada majelis ulama, Bekasi dulu yang bikin. Begitu ya, Kiai Muhammad Amin Nur. Dan dia yang menjadi inspirator terhadap lahirnya Majelis Ulama Indonesia. Tetapi di zaman Saifuddin Amsir Al-Fakir, kalau dikebet-kebet ke daftar nama anggota Majelis Ulama Indonesia, maka sejak dua periode ini nama saya memang belum dicoret. Apa yang namanya DSN, Dewan Syariah Nasional, saya kagak tahu urusannya, tahu-tahu nama saya nemplok di situ. Udah gitu nomornya cakep lagi, nomor 5. Atasannya Syekh Sahal Mahfuz. Isi emang udah ngkong-ngkong duluan. Kiai Ma'ruf Amin. Kiai Fulan-Fulan. Tahu-tahu nyempil Saifuddin Amsir. Saya kagak tahu. Tapi tahu gak tahu. Terus merambah. Sampai berakibat panjang. Menjadi anggota komite perbankan syariah yang cuma 11 orang se-Indonesia, adanya di BI. Jadi lagi anggota ini, anggota itu. Wallahu a'lamu bissawab. Tetapi itu bermula ya, sampai menjadi MUI Indonesia. Produk pada masa-masa Pak Harto

frame pengembalian masa lalunya ketika wa amruhum syura bainahum, urusan kaum muslimin selalu pakai musyawarah. Makanya majlis mereka disebut Majlis Syura Muslimin Indonesia Masyumi. Begitu kan tadi yang guru kita terangkan tadi. Masyumi. Cuman satu habib bilang begini. Apa enggak bisa ada nama lain? Kenapa Masyumi? Syekh, ya habibna, yang penting ini cuman sebuah akronim. Pemaduan kata demi kata. Yang penting maknanya Majlis Syura Muslimin Indonesia. Kan wa'amruhum syura bainahum. Kenapa enggak boleh pakai nama Masyumi? Ketuanya juga orang yang mendirikan Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari. Di sebelah sana di Sumatera ada Zainul Arifin. Di sini banyak ulama-ulama Jawa Barat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi satu, Masyumi. Lah, ma bagaina Masyumi. Ma bagaina Masyumi. Ma bagaina Masyumi. Hadza Masyumi Masyum. Nyambung gak nih omongannya ya? Enak rasanya sih. Kelihatan kedap-kedipnya nyambung nih. Ya. Masyumi, Masyum, Asyukmu, sialan. Alhamdulillah. Ini sedikit koreksi dari perbedaan antara tafa'ul dengan tasya'um. Walaupun maknanya cakep, tapi sebutannya kagak enak. Ah, pokoknya kalau saya banding-bandingin kayak model ujung Malang. Ulama robah jangan Malang. Fisiknya memang dia ada di ujung. Dan dia berbentuk Malang melintangi daerah yang sebelumnya. Orang mempunyai keteladanan dengan Rasulullah. Kalau dengar nama yang buruk-buruk diganti dengan nama yang cantik. Man anti hasiyah ya Rasulullah. Siapa engkau? Asiyah. Asiyah kan cuma maksiat. Diganti sama Rasulullah. Yang begini yang jelek-jelek diganti-gantiin. Ujung Malang pun diganti sama ulama. Ujung Harapan. Kan jadi banyak tuh. Bener aja harapannya Malang melintang di sini. Minyak-minyak bermunculan pada penelitian. Orang-orang ahli di dekat dengan daerah ujung harapan itu namanya tafa'ul. Nah, pada waktu itulah persatuan itu cakep tapi membuahkan sesuatu yang tidak cakep. Di sini ingin saya katakan akalnya Indonesia yang mempesona daerah-daerah panjang di Asia Afrika. Waktu terjadi konferensi Asia Afrika, pengamatnya diundang bukan orang Asia doang, bukan orang Afrika saja, tapi dari Amerika ngelihat, dari Inggris ngelihat, dari Perancis ngelihat sebagai pengunjung ikut nyaksiin Asia Afrika lagi pada bikin konferensi di Bandung. Maka orang Indonesia berulah. Dipajanglah gurunya para politisi Indonesia. Gurunya Bung Karno namanya Haji Agus Salim. Misanannya jadi patokan ulama yang gede-gede di Mekah namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ahmad Khatib orang Minangkabau. Tapi berkhutbah di Masjidil Haram yang dengerin orang Arab sedunia. Di Mekah, misalnya politis besar, gurunya Bung Karno. Tapi sekarang orang Indonesia yang masih lemah lagi mengadakan konferensi. Guru
bersikap lugu, ingin membuat manuver kejutan pada pentas pemikiran internasional. Agus Salim pakai pakaian jongos, bawa sesapu. Kalau jongos dulu kan pakai jas juga, Pak. Kayak pelayan hotel namanya. Nyapu di depan. Masuk Belanda. Nanya pakai bahasa Belanda. Dia jawab pakai bahasa Belanda. Prancis masuk, nanya, di mana ruang pertemuan? Di sebelah sana. Nanyanya pakai bahasa Prancis. Dijawab pakai bahasa Prancis. Jepang nanya, dijawab pakai bahasa Jepang. Arab nanya, dijawab pakai bahasa Arab. Semua yang bertanya, dijawab menurut bahasa mereka masing-masing. Sampai di atas, orang-orang internasional itu jadi main longok-longokan. Tuh tadi tuh jongok siapa ya? Dia tanya pakai apaan? Bahasa Inggris. Dia jawab bahasa Inggris. Yang Prancis nanya begitu juga. Akhirnya pada bengong. Jongosnya aja segitu. Bagaimana presidennya? Itu tercatat dalam intermezzo sejarah. Kan pinter tuh bangsa Indonesia. Begitu gak nyaman? Kan pinter tuh. Tapi sepinter-pinternya orang, pada saat dia terpleset, sedikit nyangkut sama urusan, jadi lain lagi. Waktu Kiai Agus Salim itu pulang ke negerinya di Minangkabau, kembali dia naik delman. Delman lagi ditarik sama tukang supir delman, yakni tukang kusirnya, kusir delman. Oh, suka disebut saisnya, itu bahasa Arab. Sasa ya susu fahuwa sais, yang mengendalikan. Kusirnya nih, di belakangnya ada Kiai Agus Salim. Dia lagi kendalikan tuh delman, kudanya kentut. Komentar sang pemikir, gurunya Presiden Soekarno, berkomentar, ini kuda kentut nih, masuk angin dia nih. Biasanya orang-orang kan kalau suka kentut aja, tahan aja dikatain masuk angin. Dikomentarin kuda kentut masuk angin. Kata itu kusir, dia gak tahu yang di belakang siapa. Bukan tuan, ini bukan masuk angin, keluar angin. Beneran mana orang pinter amin tukang narik delman ini. Dalam roda perjalanan keilmuan itu banyak dijumpai oleh orang-orang pinter, oleh orang-orang alim. Sama ada namanya itu terdaftar ada di dalam majelis ulama atau tidak terdaftar. Justru sekarang berubah dengan majelis ulama yang disponsori oleh rasa keilmuan para ulama seangkatan Kiai Nur Ali. Itu yang saya rasain. Ya hitung-hitung laporan deh. Sama yang lebih panjang usianya dan banyak bergeraknya, Fadilatul Syekh Kiai Haji Muhammad Amin Nur Al-Majistir ini. Saya ngadu aja model begitu. Kepada masyaikh yang lain, Kiai Nuril Anwar. Dalam ceramah-ceramah saya bukan menciptakan sesuatu secara ibtikari, tetapi langsung secara lafzi dan terdengar. Dulu Sayyidina Ali begitu jadi khalifah, yang pertama kali membaiat dia adalah Qalhah. Salah satu di antara sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah. Qalhah kan disebut dalam khutbah Jum'ah. Zubair, Qalhah, Sa'ad, Sa'id, dan seterusnya. Sesudah pula Pak yang empat itu. Ya sedikit saja. Saya akan merambah ke sini sedikit lalu saya akan.
begitu naik Sayyidina Ali yang salamin untuk dibaiat Talha, teriak orang yang lihat. Dia bilang bayahul asyad, ya Allah sayang banget yang membaiat Sayyidina Ali, orang yang tangannya lumpuh. Talha pejuang penuh bacokan, tangannya tengah kena kebacok waktu berjuang di zaman Rasulullah. Jadi udah cengkrong tuh tangan.

teriakan-teriakan itu membuahkan suatu tasya'um, pertanda kesialan. Akhirnya kekhalifahan Sayyidina Ali tak putus dirundung malang. Perang sono, perang kesini, dan berakhir dengan terbunuhnya Sayyidina Ali dibacok oleh orang Khawarij di atas tepat pada belahan rambutnya. Fi mafriqi ra'si. Plak oleh Abdurrahman bin Muljam. Itulah mas kawin saya untuk kawin dengan perempuan idaman saya. Buktinya Sayyidina Ali udah binasa kemarin. Kalimat seperti ini kadang-kadang suka membuahkan hal seperti itu. Di Masyumi pernah ulama bilang, kenapa Masyumi sih? Apa gak bisa diganti sama yang lain? Di majlis ulama, apa gak bisa dibikin hati-hati? Bikinin dong kayak seperti yang di zaman Kiai Nur Ali. Di situ naik para pejuang, para ulama yang benar-benar, orang yang mukhlis. Tapi pada periode berikutnya, namanya ulama. Tetapi ulama yang udah kehilangan ain. Alim. Orang paham, orang tahu. Tapi kita kalau nyebut majlis ulama kan pakai hamzah. Ulama alim. Pakai hamzah. Maknanya orang sakit. Bagaimana bila kurang berhati-hati? Apabila semakin penuh majlis itu diduduki oleh orang-orang yang sakit. Sakit pikiran, sakit kantong, sakit kerinduan terhadap jabatan yang gak kena dia tangkap. La haula wala quwata illa billah. Kalau ini bukan ceramah haul, saya ingin mengatakan masalah ini jadi panjang di Indonesia. Sekarang muncul institusi-institusi yang mengatasnamakan dirinya dengan nama keulamaan. Tapi yang menjadi pertanyaan, ne ulama yang warasatul anbiya, apa ulama yang sampai kata Pak Nur Kholis Majid, Islam yes, Partai Islam no. Sampai dia ngomong begitu. Karena kalau masih Islamnya, masih kecium cakepnya. Tapi kalau dong ulama, ganti huruf. Makhrajnya gak benar. Majelis ulama, majelis orang sakit. Itulah yang dikhawatirkan. Nah, beliau yang menjadi pahlawan nasional itu bagaikan ayat yang berbunyi dan jadi wiridan kita. Tulijul laila fil nahar wa tulijun nahara fil lail. Kau datangkan malam membedah siang, dan kau datangkan siang yang menghapus malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, kau keluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, tapi kau keluarkan pula yang mati dari yang hidup. Saya demen baca tulisan Habib Salim Jindan tentang ayat ini. Dia bilang, tukhrijul hayya minal mayyit, kau keluarkan yang hidup dari yang mati. Berapa banyak orang-orang yang kagak punya ilmu pengetahuan, seperti barang mati, tapi melahirkan ulama-ulama. Berapa banyak ulama-ulama kenamaan, udah hidup, tapi yang lahir dari dia adalah bergajulan. Emang gak kejadian? Supaya orang pada paham, lihat dirinya, jangan lihat ke atas ke bawahnya, apa yang dia tampilkan. Kalau Syekh Kiai Haji Anwar bin Haji Layu yang disebut buta huruf dan sebagainya, tetapi dia adalah orang yang hidup berguna

0: Lu yakin bakal menang? Kalau bakal menang terusin. Kalau kira-kira bakal kalah, udah capek kalah lagi. Angguran lu ngajar dari sekarang. Doain Pak, ayah yakin menang. Masya Allah, jangan sebut dia buta huruf. Tetapi sebut tentang hatinya yang bercahaya. Memprediksi bahwa anaknya bakal muncul sebagai pemenang. Jadi kalau yang ini, yang hidup, melahirin yang hidup. Tapi Allah memperingati kita, banyak yang hidup, keluar dari yang hidup, mati yang keluar. Kayak ayam bertelur. Dari yang mati, keluar yang hidup. Kayak telur netes jadi ayam. Kan itu contohnya. Tetapi contoh dalam kehidupan melahirkan berbagai kenyataan. Nah inilah begitu panjangnya saya mendengarkan riwayat-riwayat juga secara berbisik-bisik dengan Syekhuna Kiai Muhammad Nur Amin. Saya bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak disentuh oleh orang lain. Saya sendiri di daerah saya, di Matraman saya, ada orang-orang yang seangkatan Kiai Nur Ali seperti Mr. Kasman Singo Dimejo yang lebih senior dari Bung Karno. Itu waktu dia ceramah di depan kampung saya karena dia tinggal di situ. Bila saudara-saudara lihat saya membuka baju saya, maka saudara-saudara masih akan melihat galengan-galengan cambukan yang dilakukan oleh PKI terhadap saya. Padahal saya ketua panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi saya dicambuk bagaikan mencambuk kuli. Bila ini bukan di masjid, saya buka baju saya. Itu yang seangkatan Kiai Nur Ali. Pendek kata banyak sejarah yang begitu, yang diceritakan, yang disampaikan. Dan kita melihat bahwa dari seorang pejuang yang disebut begitu sederhana, tapi tetap saja ini adalah saya sebut sebagai tukhrijul hayya minal hayy. Engkau ya Allah juga melahirkan yang hidup dari yang hidup. Dari Haji Layu yang begitu mutawadhi, sederhana, timbul semangat yang hebat. Ngutang mecina buat anaknya yang bakal hidup besar-besaran. Lalu lahirlah dari tempat ini seorang yang punya reputasi pejuang nasional. Jamaah, banyak yang mesti kita dengerin lagi dari ulama kita ya. Namun waktu kita sudah cukup, mudah-mudahan semuanya tidak hilang percuma. Saya ingin katakan kepada Anda sekali lagi, tafaul dan tasyaum itu tetap ada, terutama di Indonesia sekarang ini. Mudah-mudahan Anda mengerti akan agak teledornya saya membuat ceramah ini menjadi agak seperti lebih panjang dari semestinya. Namun saya berharap manfaatnya melebihi apa yang menyebabkan kita menjadi jemu mendengarkannya. Atas seluruh perhatian saya ucapkan terima kasih banyak. Bila saya silap, saya mohon maaf. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya. tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, Bang Tawar. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, muda, bagus, dan terpercaya.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa al-birru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu kejahatan atau dosa adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang kamu cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini ganjel di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau

0: beli ketengar karo suarane reang apa cicik
1: ah ya wis mene mancing
0: ya mancing bu apa kalau lawange dibuka ora wong bener
1: mancing dewek bae didorong lawange ora ngawake lagi mburasane iki
0: lah ari sira dadi mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak
1: entu sira-sira bejekan lara banget sikil pada linu padang greges awakku
0: Kecil mawon dek ada kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA sing arane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng penyakit sing wis kronis ka dek mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu kenapa?
6: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
5: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
4: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
3: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ae, ya wis mene mancing.
1: Kayak mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadziminal ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.

0: Minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 0213281600.

0: sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan

0: Tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
1: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Thauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio

Kini hadir Jelena, sabun kesehatan. Sabun serai Jelena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jelena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi.

0: Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang

0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, semakin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatma'innal qulub wa bifadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fasholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin.
2: Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi
1: wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu adzim wa shadaqar rasul nabil karim. Yang saya hormati Ibu Ustazah Hajah Hetty Komariah, yang saya hormati Ustazah Solihah Nur Ali, yang saya hormati Ustazah Khalifah, Ustazah Zumarah, Ustazah Fatimah, yang saya hormati Bapak Haji Muhtadi Muntaha, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema kita jaga ukhuwah Islamiyah dan tingkatan ibadah sunnah. Rasulullah bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat.
2: Amin.
1: Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Kalau Anda pengen tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari sini, langkah Anda dihitung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan hari ini. Kalau Anda naik motor, kalau Anda naik mobil, berapa kali mutarnya ban Anda, kalikan dengan kebaikan, itulah kebaikan yang akan Anda peroleh pada kesempatan hari ini. Bahkan dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, lamanya satu jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah abang none encang-encing nyababeh sholat sunat 1000 rakaat?
2: Belum.
1: Tahajud sabaraha? Sabaraha masih mending daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Ada ngacung. Kalau Anda sholat duha berapa rakaat? 2. Irit ya, tahajud 2, duha 2. Saya pengen tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Apakah Anda pernah berdoa atau sering berdoa? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek?
2: Panjang.
1: Ya Allah, berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit?
2: Banyak.
1: Malu gak sama Allah? Kalau Allahnya orang gupron, malu-maluin aja. Kata Allah, enak di lu gak enak di gua. Giliran minta paling banyak, ibadah paling sedikit. Tapi saya yakin kita semua berharap, mudah-mudahan habis tablik akbar hari ini, ibadah kita kepada Allah semakin meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, untung. Anda tidak perlu tengok tengok kiri kanan. Lihat saya, seret. Sampai sama yang nongkrong. Ada yang nongkrong di situ ternyata. Apakah Anda saat ini sudah untung apa masih rugi? Untung apa rugi?
2: Untung.
1: Cius.
2: Cius.
1: Kagak nyesel. Contoh, waktu Anda masih perawan, Anda masih perjaka, saat itu Anda belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Makan minta sama emak, beli baju minta sama emak, beli buku minta sama emak, belum punya apa-apa. Kalau Anda sholat, yang dibaca surat apaan? Kulhu. Kul ya inna'a. Dikawinin punya bini nih, dikawinin punya laki, punya anak, kebeli rumah, jabatan naik, kekuasaan luas, gaji gede, rumah kebeli, motor kebeli, mobil kebeli, baju biru kebeli, baju hijau kebeli, ungu warna janda kebeli. Pengen baju kayak apa duitna aya? Pengen jajan makanan kayak apa duitna aya? Pertanyaan saya sebagai tanda syukur Anda kepada Allah, saat ini kalau Anda sholat, yang dibaca surat apaan? Kulhu dei.

0: strategi setan menggoda manusia, atau tentang 10 pintu setan, atau tentang sabar, atau tentang musibah, atau tentang 10 cara menghadapi musibah, atau pengen bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan, atau Anda pengen tentang bahagia, pengen judul naon?
1: Persaudaraan.
0: Itu mah sampingannya nanti. Naon sok? Di depan ada yang pengen bagaimana pandangan Islam kepada perempuan. Ini pengen malu. Sebelah sini pengen naon? Naon? Tentang musibah. Sebelah depan ini miring pengen naon judulnya? Naon? Apaan dan?
2: Musibah.
0: Musibah, oke.
2: Takwa.
0: Hadirin, siapakah di antara Anda yang selama Anda hidup tidak pernah terkena musibah? Ngacung. Siapakah di antara Anda yang selama Anda hidup selalu terkena musibah? Ngacung. Musibah mah aya wae. Tidak ada satupun manusia yang hidup di alam dunia yang tidak pernah terkena musibah. Betul?
2: Betul.
0: Bagaimana kita menghadapi musibah? Rasul bersabda, "Taraktu fikum amrayni, lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabiyyin." Ada dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia akhirat. Mana yang dua perkara? Quran dan sunnah Rasul. Saya tanya, siapakah di antara jamaah yang bawa Quran? Mau ngaji apa mau mejeng? Ngaji bawa Quran tahu? Ngaji mawa Quran, mawa buku, mawa pulpen, jadi dicatat. Ini mah bawa tas doang, gede-gede buat tempat berkat. Pada norak benar sih lu. Ngaji kagak bawa Quran. Capek deh. Bu, bagaimana Allah nyuruh kita cara menghadapi musibah? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ada 10 cara menghadapi musibah. Berapa?
2: 10.
0: Satu, catat. Tuh, buku temawa, pulpen temawa. Dani, tetangga lu pada norak bener. Malu-maluin aja, riek iraha pinterna tuh. Tuh, pamuntah tugas Anda tuh. Ngaji ngan marolohok weh. Satu, musibah kata Allah harus dihadapi dengan iman. Apa? Anda silakan lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian manusia kecuali semuanya diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya pasti diberikan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian lakukan. Balik lagi dengerin ya kalimatnya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa alam dunia. Tidak ada satupun musibah yang menimpa individu kalian masing-masing kecuali semuanya telah dicatat oleh Allah. Kata Allah, tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian manusia kecuali semua diizinkan oleh Allah. Jadi musibah yang menimpa kita atas izin Allah. Bu, kasih lewat bu, ngambil kursi bu. Itu kursinya kagak enak. Gue mah terus terang aja daripada menderita batin. Dari ngelihat bodinya aja, bu, ngejegrok. Bukan ngambil dari kantor.

0: Sini Pak. Saya orang terus terang Bu, daripada gue belum apa-apa ngeliat udah begitu pegel pinggang. Punten Bu, lewat Bu, sebentar Bu. Woi. Kali Dani boleh ngambil yang itu.
1: Siap.
0: Emang enak itu mah kagak tahu ngejegreg. Hatur nuhun. Jadi yang pertama, kalau kita terkena musibah harus dihadapi dengan iman. Tadi kagak jadi duduk kan?
1: Kegedean.
0: Kagak enak bener cius. Kipas anginnya kagak berasa dan gue mah.
1: Iya. Arahkan aja ke mama. Patenkan ke mama ya.
0: Saya gak main-main, gue gerah.
1: Patenin ke mama ya.
0: Pakein air dong pak.
1: Iya.
0: Jadi atas izin Allah, siapa yang beriman kepada Allah, hatinya pasti diberikan petunjuk. Saya tanya hadirin, rukun iman ayat sabaraha?
1: 6.
0: Ada berapa?
1: 6.
0: 1. 2. Mana? 2 naon? 3. Awas lu mulut lu abajat yang gak bisa gue liatin. Cece menurut cu, jauh-jauh. Nah, 3. 4.
1: Pada Rasul.
0: 5.
1: Percaya pada hari kiamat.
0: Ntar dan tetangga lu banyak yang gak bisa memeliatin mulutnya tuh. Lu norak bener.
1: Iya.
0: 6. Iman kepada qada dan qadarnya Allah. Jelas?
1: Jelas.
0: Qada dengan qadar berbeda. Yang namanya qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub ila Allah. Kenapa sih dan? Takut angin lu ya? Sini gede ke badan doang lu. Payah si Dani mah. Ya, sip. Nengok deui. Dia kagak bisa masangnya, udah biarin-biarin dah. Dia duduk-duduk kamu deh daripada pegel lu terbasah baju lo. Payah ya. Dia nyewain kagak bisa masangnya. Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada dengan qadar berubah. Beda. Qada tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub ilallah. Qadar atau takdir tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun. Contoh, si A takdirnya ketabrak angkot B sekian-sekian di jalan naon?
1: Pilagading.
0: Jalan Pilagading. Gadingnya mana?
1: Ketinggalan di danau.
0: Kodonya, kakinya patah, tangannya patah, mukanya bonyok. Ternyata dalam perjalanan hidupnya, enak adem banget. Ternyata dalam perjalanan hidupnya, orang tadi banyak bersedekah, banyak berdoa, banyak ibadah, banyak berzikir. Takdirnya berlaku. Tanggal sekian, jam sekian dia ketabrak angkot B sekian-sekian, kodoknya berubah, yang aturan kakinya patah, tangannya patah, mukanya bonyok, cuman lecet doang. Ngerti maksud saya?
1: Ngerti.
0: Iman. 2. Kalau kita terkena musibah, kata Allah, harus dihadapi dengan ridha. Apa?
1: Ridha.
0: Kalau kita kena musibah, suka maupun tidak suka, mau ataupun tidak mau, nerima maupun tidak nerima, rera maupun tidak rera. Ri terserah gue dong. Ridho maupun tidak ridho, wajib ridho. Anda buka surat Al-Hadid ayat 22. Lu ngaji teu malalama Quran si jamaah teh gagabah ieu. Ih, moal pala linter geura. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala bi anfusikum. Bagi tisu dong panitia, gue gerah.
1: Tisu-tisu, ya, sip.
0: Geus mahareudang tisu eueuh. Dah. Ari minta tisu mah meni ti kenca ti katuhu da murah. Coba lamun minta beliin henteu. Naon ah? Ma asaba bi musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa bi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa alam dunia. Tidak ada satupun musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, kecuali semuanya telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Dengerin sekali lagi kalimatnya biar ngerti. Tidak ada satupun musibah yang menimpa alam dunia. Tidak ada satupun musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, kecuali semuanya telah dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum semuanya aku ciptakan. Artinya ketika Aceh diciptakan, musibah tsunami yang tahun 2004, catatan di Lauhul Mahfuz sudah kering. Artinya ketika Jogja gempa, Padang gempa, Gunung Sitoli, pulau banyak dan sebagainya kena musibah, catatan musibah alam dunia di Lauhul Mahfuz sudah kering. Artinya ketika kita semua lahir ke alam dunia, catatan musibah di Lauhul Mahfuz sudah kering. Pertanyaan saya, kalau kita lahir ke alam dunia, catatan musibah kita di Lauhul Mahfuz sudah kering, bisakah Anda merubah catatan yang sudah kering? Tidak bisa. Caranya bukan merubah catatan yang sudah kering, tapi berpikir pakai otak. Kenapa pakai otak? Anda lihat Ali Imran 191. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan enggak sia-sia. Kalau binatang jalan merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, rata, benar?
1: Benar.
0: Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu, tinggian mana?
1: Kepala.
0: Tinggian otak. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa kalian manusia, setiap bertemu masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Contoh, ibu lagi main voli di lapangan, ayam jantan naksir ayam betina, ker ker ker, kira-kira di lapangan apa pulang dulu ke kandang?
1: Lapangan.
0: Sekarang Anda lagi main voli di lapangan, kucing jantan naksir kucing betina, ngeong ngeong ngeong, mau langsung di lapangan apa pulang dulu ke rumah ucing?
1: Lapangan.
0: Nafsu sama otak rata. Suami Anda dinas keluar kota sebulan, kangen banget. Pas suami Anda pulang, Anda lagi main voli di lapangan, kira-kira mau langsung di lapangan apa pulang hela?
1: Pulang.
0: Saya gak main-main, gue ngomong Quran. Yang Allah ciptakan gak sia-sia. Artinya apa? Kata ayat ini, kalau kalian merasa kalian manusia, setiap bertemu masalah pakai otak, jangan pakai nafsu. Artinya orang yang gampang marah, saudaranya ucing. Sekarang pakai dong otak. Misal anak Anda biasa berangkat sekolah naik angkot, tumben tetangga temennya yang bawa motor jemput. 2 jam kemudian ada telepon dari rumah sakit, "Bu, anak ibu tabrakan, motornya hancur, kakinya patah, mukanya rusak pada sobek." Misalnya Anda pergi ke rumah sakit, dicaci maki temennya, "Lu anak goblok, biasa gak pernah jemput anak gue, tumben tuh gara-gara lu tuh anak gue celaka, syukurin lu motornya hancur." Pertanyaan saya, motor yang hancur bener lagi kagak?
1: Enggak.
0: Kenapa? Yang dipakai nafsu bukan otak. Kaki anak Anda yang patah langsung nyambung apa kagak?
1: Enggak.
0: Salah, yang dipakai nafsu. Sekarang pakai otak. Ini anak mau di rumah sakit apa dibawa ke Haji Naim? Fatmawati. Apa dibawa ke Cimande? Atau dibawa ke Cinaon lah muni dia?
1: Ke Gabus. Di mana langganannya?
0: Gabus, lu mah gabus mah ituan, sayur.
1: Ada juga mah.
0: Oh ya udah, terserah lu dah. Tapi otak mikir, kalau enggak punya mobil, pakai mobil siapa? Kalau enggak punya duit, mikir lagi minjem sama siapa? Terus yang nungguin di Cimande siapa? Otak yang dipakai bukan nafsu. Contoh yang kedua biar ngerti, dengerin. Anda punya pembantu baru, mau ngaji ke sini Masjid naon ieu ataqwa?
1: Al-Gufran.
0: Al-Gufran.
1: Sholat.
0: Bukannya Muhammad Gufran udah dimatu dibunuh. Dieksekusi.
1: Ini namanya.
0: Ini
1: ketuanya, ketua
0: musala. Itu Al-Gufran. Iya. Bukannya Amroji dia.
1: Oh. Pak Suntoko.
0: Oh, banyak tokonya ya.
1: Iya.
0: Ya, Suntoko. Sekarang Anda punya pembantu baru. Anda mau ngaji ke Al-Gufran. Mbak, masak nasi ya 1 liter. Ya. Pulang dari Al-Gufran ada nanya tuh ke pembantu baru. "Mbak, sudah masak nasi?" "Udah." "Lihat, banyak airnya." Anda gak pakai otak, pakai nafsu. Dasar pembantu goblok lo, bodoh, orang kampung. Masak nasi aja gak becus, blak, blak, blak, dimaki-maki. Pakai nafsu, gak pakai otak. Rugi. 1, Anda dosa ngomelin orang. 2, pembantu baru sakit hati. 3, dia minta pulang. Yang 4, nasi banyak kenceng lagi apa kagak?
1: Enggak.
0: Karena pakai nafsu. Sekarang pakai otak. Buka kulkas, ambil kara. Tahu kamu kara?
1: Tahu, santan.
0: Bisa masak deh.
1: Bisa.
0: Suka belanjain bininya,
1: masak
0: kata lu.
1: Masak air.
0: Biar matang. Kara, bilang sama pembantu, "Mbak, nasi yang lembek masukin ke penggorengan gede. Tambahin air segayung, tambahin kara sedus, kemudian pakai garam, pakai mecin, salam sereh, jadi naon?"
1: Sedur.
0: Pakai otak. 1, Anda tidak berdosa. Yang 2, pembantu gak sakit hati. Yang 3, pembantu tidak minta pulang. Yang 4, tetangga yang aturan gak kebagian bubur, jadi kebagian. Makanya kalau apa-apa pakai otak, jangan pakai nafsu. 3, harus dihadapi dengan sabar. Anda lihat Al-Baqarah 155-156. Heran, ribet, murawiri mulu, sono. Rempong gue lihat lu. Liur nempona aing mah. Awas lamun balik deui halangan, Bu. Lu pikir gue kerepot dia di geus bulak balik wae? Ih, geuleuh aing mah kesebeleun. Sabar. Anda lihat Al-Baqarah 155-156. Walanabluwannakum bisyai'in minal 'aqabi wal jui'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Abasiris sabirin walladzina idza sabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Woi, jamaahnya Santoko hebat, apal rojiunya doang. Baru rojiunya doang. Yang namanya manusia suatu saat akan ada rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Takut gak punya buah-buahan, takut gak punya makanan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira kepada orang sobar. Siapa orang sobar? Ya udah bisa ngerangkang dia. Panitia rempong, pernah ngapain sih lu? Udah bininya repot, lakinya repot. Kalau belum selesai di luar sono berundingnya, ribet gua ngeliat lu. Ada apa sih sono, keluar luar luar lah. Jadi gak konsentrasi liatin yang nonggeng gue. Sabar Algupron. Masalahnya depan mata, yang ngerangkang, yang ini. Ribet bener gue ngeliatnya. Udah apa belum? Awas nungging lagi loh. Ribet bener gue ngeliatnya, ampun bener. Nggak kelar-kelar tuh panitia berunding ke belakang kayak gitu. Rempong. Jadi harus sabar. Siapa yang sabar? Tiap dapat musibah, dia beristirja. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada
1: Allah.
0: Masalah semua orang punya, betul?
1: Betul.
0: Contoh, dalam sebuah keluarga suami baik banget, bininya centil, ayanu gitu
1: banyak,
0: ngacung centil. Keluarga lain bininya baik banget, lakinya ganjen nggak melihat jidat licin, nyosor wae, ayanu gitu
1: kagak ada.
0: Lah lu lelaki belagu lu, dan gue jitak juga lu
1: jarang-jarang.
0: No, lagu lu tuh dari ketahuan tuh pade. Keluarga lain suami baik, bini baik, anak pertama ngalawan, aya. Anak pertama bager, anak nuka dua pika sebelen, aya. Satu dua baik, yang ketiga ngarongrong, aya. Yang keempat ngarongrong, aya wae. Keluarga lain suami baik, bini baik, anak empat-empatnya baik, mak kandung pika sebelen. Ih, aya bu. Mak kandung bae, bapak kandung ngarongrong. Ngoronang wae. Bapak bapak kandung bae, saudara kandung pika sebelen, aya wae. Keluarga lain semuanya baik, mitoha ngarongrong, aya. Mana mertua yang ngerongrong, tunjuk. Saya yakin kalau Anda sekarang nunjuk mertua yang nyebelin, pulang ngaji di Algupron di PHK jadi mantu. Lu malu-maluin gua aja lu. Mertua bae ipar pika sebelen, aya. Si Dani yang ngomong gue, lu minum aja lu, Dan. Mertua bae ipar pika sebelen, ipar bae minantu ngarongrong, aya. Minantu bae guru ngaji nyebelin. Guru ngaji, ih bener banyak guru ngaji nyebelin. Ada guru ngaji kerjanya berantem mulu apaan. Ada di tempat saya mah ada guru ngaji, kalau mulu dan dikasih berkat sedikit ngambok. Kalau gue sih kalau dikit berkat gue beli. Ya Dan?
1: Iya.
0: Lu jangan norak lu, Dan. Berkat dikit jangan ngambek, beli lo. Ada kan di kampung saya mah. Ustazah kalau mulu dan berkatnya sedikit ngambok, Ibu. Kayak ustazah sang eta mah kalaparan meureunnya. Pembantu nyebelin, sopir nyebelin, tatangga nyebelin, masalah mah ada wae. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bersama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Di kita banyak salah. Ngaji rajin, yasin talil apal, pala pakai kudungan. Iya, awalnya gue sih sabar, lama kelamaan sabar gue abis, salah, keles. Dikasih minum udah 7 gelas. gue sih mau dibawain cendol. Naon cai herang deui, cai herang we tita tadi tuh. Bu. Naon? Ibu, sekarang ibu liatin. Yang namanya sabar kata Allah dalam Ali Imran 200, isbiru wasabiru warabitu. Tabarakallah dani. 9 gelas sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Cai wungkul tapi nama. Ngirit banget Al-Gubron, cai herang we dijajarkeun aing. Pangbelikeun cendol ke cai kalapa kitu nya. Aing cai herang geus atuh ngakutan we cai di ditah. Ribet nempona aing dijajakeun. Anda lihat sekarang. Sabar itu kata Allah isbiru wasabiru warabitu. Bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu. Artinya sampai mati sabar jangan habis. Di kita banyak yang salah. Jangankan sama orang lain, sama anak kandung Anda kadang-kadang ngomongnya salah. Awalnya mamah sabar tahu ngadepin kamu, lama kelamaan sabar mamah habis. Ini mamahnya BODO. Jujur emang BODO. Emang Quran bilang bersabar jangan habis. Sabar itu jalurnya 4. Tabah hati. Menahan diri, menerima, memaksa dan mewajibkan. Ini jalur sabar. 4. Jangan putus asa. Anda lihat surat Yusuf 87. Wala ta'asu mir rahillah innahu la ya'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali hanya orang kafir. Jangan putus. Contoh, Anda lihat di Medan, kakek-kakek 72 tahun sakit asma 3 tahun berobat kemana-mana gak sembuh-sembuh, dia putus asa habis sholat subuh gantung diri di kamar mandi. Anda lihat di Surabaya, seorang ibu muda suaminya selingkuh mulu, bininya jengkel, beli minyak tanah ke warung 2 liter dia guyur diri, langsung cekrek nyalain korek api. Masya Allah, dia kelojotan lari keluar, tetangganya nyelamatin. Saya yakin perempuan tadi sangat BODO. Lagi mulus aja lakinya selingkuh mulu, apalagi udah kebakar. Bodoh jadi perempuan. Pakai otak. Kalau laki lo tukang selingkuh, yarin dia yang dosa. Kan gua udah servis sebaik-baiknya, dia doang yang ke neraka. Makanya jangan kayak orang Jawa. Swargo nurut, neroko katop. Gue si najong masuk neroko. Mana orang Jawa? Salah tuh peribahasa lu, mau neroko katut-katut. Gue si tekatut-katut. Santoko gitu loh. Santoko pasti Jawa. Jawa kan? Sun toko, disun langsung ke toko. Orang Jawa nih peribahasa banyak yang salah. Bilang sama bebuyutan orang Jawa. Nih ya. Surga nunut, neroko katut. Bilangin, benerin, gue si ogah. Ibu mau jadi bini, neketut katut katut. Najong, gue si ogah. Dua, dengerin, bilangin sama bebuyutan orang Jawa. Biar lambat asal selamat. Ya gak kebagian. Orang mah biar cepat asal selamat. Lagi, nih dengerin Jawa. Mangan orang, mangan ngumpul. Gue tanya lu ngumpul gak dikasih mangan, mau kagak? Gue si ogah, bilang mang toko. Sun toko. Salah emang bener. Dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Salah, koruptor tuh, maling tuh. Badannya keker-keker. Garong, keker-keker. Jadi bukan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah, bilang sama sesepuh orang Jawa, robah. Gue si oga dikatut-katut. Jadi ini perempuan BODO. Lagi mulus aja lakinya selingkuh mulu, apalagi habis kebakaran. Bener? Wahai kaum perempuan, pakai otak, jangan pakai nafsu. Laki lu seringkuh, selama kita udah ngurusin dia, biarin dosa dia. Yang penting gua ibadah kepada Allah, jelas. Jangan berlaku bodoh dengan bunuh diri, salah. Contoh, Anda lihat di Bandung, seorang ibu muda. Ini ibu muda pegawai Pemda di Bandung, Anda lihat di TV. Anda lihat di TV. Dia punya anak cowok 3. Kecil-kecil. Lihat di TV, lihat di masyarakat, pergaulan geng motor. Narkoba. Bukan narik-narik kolor babak, bukan. Terus yang ngegele, yang nyimeng. Lu tahu lu ya? Gue yakin yang ngomong nyimeng pengalaman tuh. Yang prisek, pergaulan bebas. Ini ibu muda takut anaknya salah gaul. Padahal dia bukan orang bodoh. Dia S2. Ibu sudah S berapa?
1: S cendol.
0: S teler, S-nya hilang tinggal pada telernya loh. Ini ibu bukan orang bodoh, S2, orang pintar kan? Dia putus asa, lihat di TV reka peristiwa. Anaknya tekep bantal. Tekep bantal. Tekep bantal. Masya Allah, putus. Anda lihat di Surabaya, saya nonton di TV One. Ibu muda anaknya balita 4. Suaminya selingkuh doi, balik doi, selingkuh doi, janji enggak, balik dulak balik selingkuh doi. Dia putus asa. Pergilah si ibu muda tadi ke pasar beli potas. Anda tahu potas? Racun tikus. Dimasukin di minuman, diaduk, anaknya 4-4-nya dikasih minum potas. Pendek cerita, mati anaknya. Anda lihat di reka peristiwa. Dijajarin di tempat tidur 1, 2, 3, 4. Ibu tadi ke dapur ngambil air hangat di baskom, ngambil anduk kecil dilapin mukanya, tangannya, kakinya dibersihin. Lihat di TV, sampai sedih saya ngelihatnya. Terus udah bersih muka, tangan, kaki, ibu pergi ke kamar ngambil sisir. Disisirin anaknya 4-4-nya. Diciumin, dibisikin semua telinganya. Dia ke dapur ngaduk potas, dia minum, gelegdok, muntah, gak jadi mati. Kenapa? Putus asa. Jelas bu? Walaupun kepengen mati, kalau belum saatnya mati mah gak bakalan. Ada orang putus asa, lakinya selingkuh mulu, beli silet ke warung, diiris, lihat darah banyak, pingsan, blok, kagak jadi mati. 3 bulan lagi jengkel sama lakinya. Langsung beli minuman racun nyamuk. Golok-golok, blek, kagak jadi mati. Emang suaminya hobi selingkuh, balik doi, dia jengkel. Gue diiris, kagak mati, minum racun nyamuk, kagak mati. Loncat ke sumur, sumurna musim kemarau sakil. Emang bulan waktunya mati. Makanya mati jangan diuber-uber, orang belum waktunya kok. Jangan putus. Sabarhadan tadi
1: yang kelima, sekarang
0: lima.
1: Yang keempat, jangan putus asa. Ya sekarang
0: habis
1: yang
0: empat,
1: lima.
0: Ya cucu gue juga tahu apa. 5, ambil hikmahnya. Anda lihat surat Al-Hadid ayat 23. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Kenapa manusia diberikan musibah? Kata Allah tujuannya 2. Dan munuran dan mak-mak tuh protes. Ya udah situ dan. Dah, lu udah kecebur lu dan, maju dikit. Nah, kata Allah yang pertama, manusia diberikan musibah kalau dia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul. Betul, jangan putus asa, gantung diri di pohon
1: toge.
0: Yang kedua, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan dikabul, jangan sombong gue gitu loh. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fawur. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Yuk kita lihat. Kata Allah, tujuan manusia diberikan musibah ada dua. Satu, kalau manusia punya harapan, cita-cita, keinginan tidak dikabul, jangan marah. Sejuta manusia ingin mengangkat seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, keangkat apa tidak?
1: Enggak.
0: Sejuta manusia ingin menghancurkan seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, hancur apa tidak?
1: Enggak.
0: Makanya kalau berdoa, jangan memaksakan kehendak. Minta kepada Allah yang terbaik. Contoh, 3 tahun yang lalu di Ponorogo ada pemilihan bupati. Ada 5 pasang calon bupati. Anda lihat, kalau 5 pasang calon bupati yang kepilih jadi bupati, 1 pasang apa 5-5-nya?
1: 1 pasang.
0: Pinter Anda. Aneh tapi nyata, calon bupati di Ponorogo gak kepilih, yang satu tidak beriman. Gila. Kayak cerana Hawaii we. Ya lihat kan dah?
1: Iya.
0: Kenapa gak iman? Sekarang lagi musim caleg, calon legislatif banyak di pohon-pohon. Ih beneran gue mah di pohon ya pak. Gambar bapak di pohon ada gak?
1: Banyak.
0: Sekarang saya jamin di pohon itu jinnya kabur semua, dipantekin. Kan kalau jin takut sama paku. Mereka itu harusnya siap. Siap menang, siap kalah. Yang namanya berlomba, jangan pengen menang, tapi siap kalah. Kita minta yang terbaik dari Allah. Jelas?
1: Jelas.
0: Cuman kita banyak yang lupa tentang Al-Baqarah 216. Wasa antak rohu sayan wahwa khairul lakum. Wasa antuhibu sayan wahwa sarul lakum. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu cintai boleh jadi buruk buat kamu. Contoh, Anda ingat tahun 2006 pesawat Mandala yang akan terbang dari Medan ke Jakarta? Ada seorang ibu pengusaha sekaligus penguasa. Dia orang kaya raya. Dia datang ke tempat pembelian tiket di Medan, minta pesawat jam 12. Lihat di TV. Kata petugas tiket, ibu sudah penuh seatnya, gak dapat yang jam 1. Dia ngomel. Kalau pakai bahasa Bekasi, lu kagak tahu gue. Gue penguasa, gue turunan anu, orang tua gue berjasa di negara ini. Bla bla bla bla bla bla. Lihat di TV jelas banget. Diomelin semua yang di bandara. Pendek cerita, terbanglah Mandala yang jam 12. 7 menit pesawatnya meledak, seluruh penumpangnya mati. Lihat serpihan pesawat jatuh ke rumah orang, dan di rumah pun banyak yang mati. Baru dia bilang, untung gue gak naik yang jam 12. Lihat di TV jelas banget. Makanya kalau berdoa, jangan memaksakan kehendak, mintalah kepada Allah yang terbaik. Anda ingat pesawat Sukai?
1: Ingat.
0: Yang di pesawat, ih gue belum semayang lohor, turun. Yang satu ada rapat partai, turun. Yang atu ditelepon bininya, ada acara keluarga, turun. Yang di bawah, naik. Naik. Naik. Rupanya didadahin Ijroil. Naik yuk, cepetan. Kita main ke Gunung Salak yuk. Iya, iya dan?
1: Iya.
0: Ini ketentuan Allah. Makanya jangan menyesali yang terjadi. Kewajiban kita manusia berusaha maksimal diiringi dengan doa. Hasil usaha hak prerogatif Allah. Kalau Anda berhasil dengan apa yang Anda cinta-cintakan, jangan sombong. Gue emang layak kepilih. Gue pantas. Gue cerdas. Gue pinter. Gue hebat. Salah. semua kembali kepada Allah. Itu atas kehendak Allah. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin faur. Allah tidak suka dengan orang sombong dan berbangga diri. Anda silakan lihat Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang bersabar dengan musibah, mereka dosanya diampuni oleh Allah. Amin.
1: Amin.
0: Sebel gue manusia banyak begini, lu dengerin gue ngomong kagak sih? Ngerti enggak gue ngomong? Marolohok wae kasebelun kayak ikan mujair kurang air.
1: Terkesima.
0: Lihat balik deh awas kalau kagak amin
1: ya.
0: Orang yang bersabar dengan musibah yang Allah berikan, dosanya diampuni oleh Allah.
1: Amin.
0: Lu amin kayak Indonesia Raya dikodoin. Diberikan rahmat dan keberkahan.
1: Amin.
0: Dan diberikan petunjuk oleh Allah.
1: Amin.
0: Kan kalau orang ngomong ada yang amin enak tahu. Marolohok we. Kayak ikan jair kurang air, ampun. Algupron. Dibaca heula. Poho. Tuh. Tadi ayat yang dua, sekarang hadis. Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala sakomin wala hazanin hattal hamma yahummuhu illa qatarahullahu ta'ala. Musibah yang menimpa orang yang beriman, baik dari wabah, penyakit, kegalauan hati, kesedihan hati, kecuali menghapus dosa yang telah lalu. Cuman 17 orang. Kata Nabi, kalau ada wabah, kunut tiap sholat. Lohor kunut, asar kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut. Nabi saja kalau ada wabah, sebulan suntuk kunut terus-terusan. Tuh, tugas Anda orang DPR. Harus diajarkan ke jamaah Anda. Dua, kalau orang terkena penyakit, ketika orang akan sakit, Allah panggil tiga orang malaikat. Berapa?
1: Tiga.
0: Hei malaikat, ambil sari wajahnya, hanyutkan ke laut. Tadinya seger, buang sari wajahnya, pucat. Yang kedua, hei malaikat, ambil kekuatan tubuhnya, buang ke laut. Tadinya gagah perkasa, kuat luar biasa, langsung letoy meng pelehe cici. Tahu meng pelehe? Kalau orang Jawa naon meng pelehe? Dianya aja kagak tahu. Ini Jawa sesat gue yakin. Dia kagak tahu bahasa meng pelehe. Yang ketiga, ambil semua dosanya, hanyutkan ke laut. Pendek cerita, orang tadi sakitnya sabar banget, mensyukuri nikmat Allah selama ini. Dia berobat ke dokter, resepnya ditebus, obatnya diminum sama dia. Banyak mensyukuri nikmat, banyak berzikir, banyak ibadah, banyak merenung tentang dirinya dan kekuasaan Allah. Datang hari kesembuhan, Allah bilang malaikat, kembalikan sari wajahnya yang tadinya pucat seger deh. Malaikat, kembalikan kekuatan tubuhnya yang tadinya letoy meng pelehe gagah lagi. Malaikat yang ketiga molohok aja diem. Allah, dosanya kembaliin. Kata Allah, jangan, orang sakitnya sabar, biarin nganyut di laut. Amin.
1: Amin.
0: Sebel gue siga jelema nu eueuh pisan dita tadi loba jelema ogih. Kasarebeleun marolohok hae. Jadi kalau orang yang sakitnya sabar dan bersyukur, begitu sembuh dosanya nganyut di laut. Kayaumin waladat umbuhu, seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Amin.
1: Amin.
0: Titik. Kasus yang kedua, orang yang sakitnya gak sabaran, tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Marurung wae. Tahu marurung? Merintih. Ada sakit, ada ketemu orang yang sakit, tahu nggak merintihnya dilaguin, ade, saya tanya, lu jangan ketawa doang, lu mikir, ada nggak di antara anda yang datang di sini kalau sakit merintih ngacung sok
1: banyak,
0: jujur?
1: Banyak. Banyak, saya pernah begitu ya.
0: Iya, itu kesetanan. Aduh. Buang energi, tahu. Lu diam aja.
1: Sakit banget mah.
0: Rempong bener lu. Allah. Tahan. Kepret aing bukan anak kita-kita. Kesebelen. Begitu kembalikan sari wajahnya, kembalikan kekuatan tubuhnya, kata Allah, kembalikan semua dosanya, sakitnya marintih wae. Saya tanya anda, kalau anda sakit, selesai sakit langsung sembuh, dosanya menceblogin lagi apa nganyut ke laut?
1: Ke laut.
0: Makanya jangan pada marurung wae. Komo nini-nini majeng aki-aki. Ada nini-nini dia?
1: Banyak.
0: Mana ngacung nini-nini? Yuh, nini-nini mah pengen teh panas ama mantunya dibikinin panas ama dicampur cai hanut anget amat nek bikin teh kental amat tau diencerin encer amat tuh mah kayak air kencing ucing pengen teh manis manis amat tau gue darah tinggi dikurangin ya Allah lu mantu ama mertua kolet bener gulanya kagak berasa. Kopi kental amat, diencerin encer amat, kelewer-kelewer, ayah nuk itu. Wey, nini-nini. Diurusin anak mantu ge, alhamdulillah. Bersyukur, jangan pada rewel, tahu. Duh, mantu dah iya aja. Hei, lu mantu tahu diri. Kagak ada nenek-nenek, laki lu gak hidup. Girang amat lu. Untung ada nenek-nenek. Nenek-nenek habis mandi, buka lemari. Siapa yang nyuci baju nenek? Masih bau tahu lung. Udah ketahuan musim hujan kagak kering. Ngambil lagi baju dilihat. Siapa yang neriska baju nenek? Kagak licin tahu lung. Jangan rewel. Bagus ada yang ngurusin kita. Anak mantu rewel bagaimanapun nenek-nenek tetap wajib ngurusin. Ada hikmah di balik itu jelas. Berapa dan?
1: Ke-6.
0: 6. Anda yang 6 wajib usaha. Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum tadi merubah dirinya sendiri. Contoh, ada usaha. Anda pulang ngaji dari Al-Gufron. Tetangga nanya, "Pok, datang ke Al-Gufron?" Datang. Mama dia datang. Datang. Mama Dani ceramah. Iya. Ya Allah, Pok, saya ati pengen banget ke Al-Gufron. Cuman gimana ya? Saya tanya. Kalau orang cuma ngomong gitu doang nyampe kemari apa kagak?
1: Enggak.
0: Enggak ada usaha. Contoh saya lapar banget. Dina meja makanan segala ayak makanan. Cuman saya liatin doang. Kagak dimasukin ke mulut. Kenyang apa kagak saya?
1: Enggak.
0: Makanya wajib usaha. Kalau anda pengen pintar bikin kue, belajar sama tukang kue, benar? Kalau anda pengen pinter masak, belajar sama ahli masak. Kalau anda pengen pinter ngejahit, belajar sama tukang jahit. Kalau anda pengen pinter rias pengantin, belajar sama tukang rias pengantin. Kalau anda pengen pinter ngaji, pengen pinter ibadah, belajar sama guru ngaji. Benar? Saya bersyukur kepada Allah. Belakangan di negara kita, khususnya di Jakarta, taklim di mana-mana marak. Tapi sayang seribu sayang, saya banyak melihat majlis taklim yang tidak nambah ilmu, cuman buang umur, buang waktu, buang dana. Mana Itulah yang ngaji saya bilang tadi. Tiap ngaji, yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Aya nu kitu? Ngaji deui, yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Ngaji kalau pengen pinter, buka yasin tahlil tafsir, yasin tahlil hadis, yasin tahlil tauhid, yasin tahlil fikih, yasin tahlil akhlak, yasin tahlil tajwid, yasin tahlil sejarah Islam. Tiap pulang ngaji nambah ilmu. Saya mah aneh, di kita mah pengajian arisan we digedein. Cari ayatna, ada enggak ayat? Lamaan arisannya daripada ngajinya. No, kalau mau arisan ngaji sampai kelar baru. Ini mah guru lagi nerangin lu. Arisan piring. Arisan spray, serius saya ngomong enggak main-main, nyebelin. Di kita mah ngaji kebanyakan salah. Dari muda sampai nenek-nenek yasin we teu eureun-eureun. Bu, Quran 30 juz, 114 surat, 6666 ayat, semua baca. Anda lihat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudalil muttaqin. Al-Qur'an tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang takwa. Anda lihat surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wasifaun lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang yang wahai manusia, telah kuturunkan kepada kalian Al-Quran sebagai pelajaran yang baik, mau'idhoh hasanah, petunjuk bagi obat penyakit dalam dada, petunjuk bagi orang beribadah. Anda lihat Al-Baqarah 185, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Di kita mah kalau cuman yasin mulu, bagaimana kelakuan kita mau bener? Qurannya gak ngerti. Bu, di kita mah yang digedein hayu we seragam. Muludan seragam, Isra Miraj seragam, halal bihalal seragam. Ngapain seragam lu keren, otak lu kosong, percuma lu ngaji. Bu, kalau mau seragam 2 tahun 1, saya kasihan tetangga yang miskin gara-gara arisan sama seragam kagak ngaji. Semua pengurus pengajian dosa, kecuali yang miskin dibeliin gratis. Ngapain lu ngaji pada mejeng, otak lu kosong, enggak tahu ilmu agama, percuma lu ngaji. Gue emang gak nyinir, emang cius sih. Bu, ya Allah, saya sebagai guru ngaji sedih, Bu. Di kita mah kadangkala ada murid dari RW sini ngaji ke RW lain. Ustazah di RW sini ngambek. Gusti, Bu Ustazah, lihat hadis Nabi, utlubul ilma walau bisin. Cari ilmu walaupun sampai negeri Cina. 15 abad yang lampau Rasul mengajarkan di Cina cari ilmu, padahal belum ada yang beragama Islam. Artinya kita umat Islam wajib nyari ilmu kepada siapapun, termasuk orang yang tidak beragama Islam. Jelas? Dengerin Bu Ustazah. Al-Muluk 15. Walladzi ja'alakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa yahid nusur. Dialah Allah yang menciptakan bumi dalulan yang mudah dijelajahi. Jelajahi alam dunia, cari ilmunya, cari pengalamannya, cari rezekinya, makan sebagiannya, kalian kembali kepada Allah. Kalau di kita mah baru ngaji ke RW lain, ustazahnya marah, bagaimana mau maju? Kata Allah ke alam dunia, keliling dunia cari ilmu. Aneh, jadi ustazah menghambat murid, ngaji ke RW lain ngambek, kapan pinternya, siapa lu? Sedih saya mah, Bu. Di kita mah kadang-kadang baru bisa mimpin yasin tahlil, merasa ustazah yang hebat. Tetangga syukuran, ustazah yang biasa mimpin yasin tahlil datang terlambat. Kalau saya punya tugas terlambat, kemudian digantiin tugas saya sama orang, saya harus terima kasih apa ngambek? Anda ngerti? Di kita mah aneh, saya yang terlambat digantiin orang, bukan terima kasih, ngambek. Di mana otak lu? Bener gua mau ngomong. Kadang-kadang kita mah antar ustazah berantem sama ustazah. Apa yang diperebutin ustazah? Aneh gue sih. Nih kita guru ngaji bersahabat. Kita guru ngaji sama-sama punya tugas. No lihat santoko ge senyum we. Sama-sama kita ngurusin pengajian santoko gitu loh. Senyum. Tugas kita sama-sama, bukan berantem berebut kekuasaan. Yang diberebutin apa? Bahkan yang membuat saya sedih, ibu, ada ustazah kerjanya ngarumpi ngomongin orang. La ilaha illallah. Guru kencing berdiri, murid kencing. Guru na ngambok wae, murid na kudu kumaha. Bahkan yang membuat saya sedih, bu, di kita mah kadang-kadang ustazah nyari duit di pengajian. Jualan seragam behayu. Bu, sekali lagi 2 tahun 1 cukup. Kalau di Tanah Abang beli baju gamis yang polos, ada yang 60 ribu kodianya. Ada yang 70, diam, gue tukang baju, gue tahu, awas lu ya. Gue tahu persis Tanah Abang, kampung gue. Ada yang 70 ribu kodianya. Kalau yang bordil di sini, bordil di tangan, ada yang 90 ribu, 95, ada yang 100, 110. Kalau Anda beli yang 100 ribu di Tanah Abang, jual di Taklim 125 sedang. Di kita mah ada, maaf, yang jualan seragam gak punya otak, kesetanan. Beli 100 dijual 300, gila lu. Gue gak main-main, gue gak main-main. Silahkan lihat Ali Imran 130. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adaban mudha'afa wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, haram hukumnya. Bertakwa kepada Allah, niscaya kamu dapat keberuntungan. Kata Allah, kalau kalian dagang untungnya berlipat, itu rentenir. Ngaku guru ngaji ngambil untung berlipat, dasar tukang riba loh. Ada yang marah, naik, gue pengen lihat muka lo. Mama dede kalau ceramah nyakitin hati, gue mah gak nyakitin, ngomong ayat tahu, baca Quran. Sok tahu sih jadi guru ngaji, dagang sampai 300 ribu, otak lu di mana? Anda lihat Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Anda lihat Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Aku hancurkan yang riba, aku suburkan sedekah. Amin.
1: Amin.
0: Kita tadi kita amin hararese pisan jamaah Al-Gupron, ampun aing. Dani nyata tanggana. Sabaraha?
1: Yang ketujuh.
0: Tujuh. Yang ketujuh, banyak zikir. Anda lihat Ar-Ra'du 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innu qulub. Kata Allah, kalau kita ini punya musibah, banyak zikir. Jelas, Bu?
1: Jelas.
0: Yang kesembilan.
1: Delapan.
0: Emang tadi berapa, Dan?
1: Tadi tujuh, sekarang delapan.
0: Yang kedelapan, kalau kita kena musibah, koreksi diri. Saya kebut udah mendung, Dani udah luak liuk wae sieun hujan maneh mah. Ini lumer juga kerupuk aing mah. Anda lihat. Yang ke-8, koreksi diri. Anda lihat Asyura 30. Ma asaba min musibatin bima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali karena kesalahan kalian sendiri. Kalau kita kena musibah, jangan nyalain orang. Kata Allah, koreksi, kenapa saya kena musibah? Apa sholat saya gak benar? Apa sering terlambat? Atau bacaan sholat gak benar? Atau sombong merasa gue pejabat? Atau sombong merasa gue orang kaya? Atau sombong merasa gue ustazah? Atau sombong merasa gue haji? Kan banyak yang sombong di kita mah. Ibu mau kemana? Panggil gue ustazah. Gue suka mimpin Yasin Tahlil. Rempong. Sedih saya mah, Bu. Mana ibu? Pa, panggil gue haji, ninggalin Al Gubron 40 hari, 32 juta tahu. Hajinya aja belum tentu bener, Nabi Muhammad aja ngapain pakai haji jiji Muhammad. Songong. Mana ibu, he? Panggil gue haji, ninggalin Al Gubron 40 hari, 32 juta tahu. Hajinya aja belum tentu bener, Nabi Muhammad

Ini sama kakak Aji sini. Lebay. Ada yang marah? Naik, gue pengen lihat muka lo. Emang banyak yang begitu di kita maafan. Sini deh sama kakak Aji. Kalau orang manggil kita Haji, biarin. Tapi jangan kita yang nawar, ngerti? Hajinya aja belum tentu bener lo, disono cuma mejeng doang lo. Gue mah kagak bercanda, serius gue mah. Bu, koreksi diri. Kenapa saya kena musibah? Mungkin pelit sama mertua, pelit sama ipar, mungkin judes sama pembantu, begitu. Kalau kita kena musibah, kata lo jangan lu sih, gue jadi begini, salah, keles. Tanya diri gue. Atau barangkali ada hak orang yang kemakan. Nih tampang begini, kalau beli bawang sekilo nyomot apaan? Ayah nukitu ayah. Jamaah sun toko ayah wae. Beli cabe setengah kilo nyomot nambahan. Beli duku, beli lengkeng, mending kalau banyak beli 2 kilo. Abang nyobain ya bang. Iye, otak lu jalan. Nyobain duku mah hiji. Ya mah nyorok cok teren-eren. Haram lu hak orang. Lu ketawa mikir gua mau ngomong Quran. Emang kenyataan dah nih. Hak orang diambil sok, contoh. Tetangga sebelah syukuran. Yang punya rumah rajin. Dus, aman. Minggu besok tetangga sebelah syukuran. Yang punya rumah tidak sempat ngadusin kue, piring. Yang ngadepin pakai otak. Sepiring diadepin bertiga bagi tiga. Sepiring diadepin berempat bagi empat. Itu yang benar, yang kesetanan. Luak, liuk, nungak, nengok. Sepiring ditublekin kertas, dikasih anak lu. Pantes anak lu pada ngelawan. Hak orang tahu. Lu jangan ketawa, lu mikir. Gue ngomong serius. Ayah nuk itu. La ilaha illallah Suntoko. Yang benar dong Suntoko ngajarin jamaah. Sadar gak sadar kita kemasukan se. Saya Bu maaf. Dedeh Rosidah tidak pernah nyindir orang. Saya bicara langsung Quran dan sunnah Rasul. Yang tersindir kebet Quran biar ngerti. Ada yang bilang Mama Dede kalau ceramah nyindirin gue. Gue bang nyindir, gue Quran. Dari awal gue nanya, siapa yang bawa Quran? Buka. Tuh yang Dede Rosidah kupas Quran. Lu marah, lawan Quran. Bener serius. Lawan lu Quran. Gue bicara Quran kok. Jadi jangan suka nyalain orang kalau kena musibah. Anda lihat dalam surat An-Nisa ayat 79. Kata Allah, sesuatu yang baik dari Allah, musibah yang buruk kesalahan kalian. Sok Jakarta banjir. Dulu banjir henteu. Kenapa banjir? Para ahli mengatakan kalau ekosistem alam dunia tidak mau rusak, 2/3 serapan, 1/3 yang ketutup semen. Sok sekarang boro-boro 2/3 ketutup semen. Berapa dan? 9. Banyak bertaubat. Anda lihat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukafiru ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtil anhar. Hei orang yang beriman, taubat kalian kepada Allah dengan taubat yang ikhlas dari hati yang paling dalam. Asarabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu mengampuni dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Banyak taubat. La kabirata mal istighfar wa la sagirata mal israr. Dosa besar tidak akan jadi besar kalau diiringi dengan istighfar. Dosa kecil lama kelamaan jadi besar kalau dikerjakan terus menerus dan tidak pernah beristighfar. Banyak taubat. Jangan merasa gue nggak salah. Di kita kebanyakan nggak salah. Pak udah salaman sama dia. Dia ngapain gue salaman? Dia tuh yang salah duluan, dia yang minta maaf. Kata gue, nah kata dia gue yang salah. Jelas bu? Siapa yang minta maaf duluan itu yang paling banyak ampunan dari Allah. Amin. 10 terakhir. Kalau Anda menghadapi musibah harus istiqomah. Anda lihat Ali Imran ayat

0: 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takwa kepada Allah dengan tabah yang ikhlas dari hati yang paling dalam, dan kamu jangan mati kecuali yang dalam Islam. Artinya dari hidup sampai mati Islam. Istiqomah, ibadah yang banyak, senang susah ibadah, bahagia sengsara ibadah, sehat sakit ibadah, ketawa nangis ibadah, kemudian punya duit nggak punya duit ibadah. Di kita banyak salah. Contoh, suami lagi anteng, nggak pernah ngaji, nggak pernah tahajud, bobok we, ayak nu kitu mana orangnya. Giliran lakinya selingkuh, kawin lagi baru, nangis sambil tahajud, bengkak matanya. Salah kale, Nabi mah kakinya yang bengkak, bukan matanya. Saya gak main-main, saya banyak jamaah yang begitu. Contoh, anak lagi pada balalager, nalurut, ngaji ente, ngarumpi we, suami berangkat kerja nyari kutu, pauntuy-untuy di bawah pohon mangga. Aya nu kitu. Bari ngarumpi we. Ngaji kagak, tahajud kagak, boro-boro. Asal hidup we kayak kebo. Giliran anak bunting duluan, anak kena narkoba, anak berkelahi dipanggil polisi, kakara ngaji. Ibu-ibu, doa ini kemarin ke mana aja loh. Baru tahajud. Jangan begitu. Kata Allah, senang susah istiqomah tetap ibadah dari hidup sampai datang kematian. Begitu kalau kita kena musibah, jelas. Sok nanya Dan.
1: Ayo silakan bagi ibu-ibu yang mau tanya, sebutkan nama, kemudian jangan lupa mama curhat dong. Iya dong. Silakan yang nanya tunjuk tangan diri, maju. Maju Bu, langsung. Langsung Bu, iya, langsung berikan mic-nya. Jangan lupa sebutkan nama, kemudian bilang mama curhat dong. Iya dong. Oke, pintar.
2: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam operator. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita masuk nih mic 3 nih, operator. Ditiup lu pikir kopi.
2: Mama, saya dari Taklim Atobah mau tanya curhat.
0: Nama dong. Kurang dekat ke mulut.
2: Curhat dong, Ma.
0: Iya dong.
2: Saya dari Musola Atobah mau tanya. Tadi kata mama kalau
0: ada... Catatannya sama mukanya gedean bukunya. Sok.
2: Mau tanya.
0: Naon?
2: Tadi kalau mama bilang kalau ada wabah setiap sholat harus baca kunut. Maksud kunutnya itu di rokaat keberapa?
0: Yeah. Rokaat yang terakhir. Kalau lohor rokaat yang keempat. Kalau asar rokaat yang keempat. Kalau maghrib rokaat yang ketiga. Subuh yang kedua, Neng.
2: Makasih Mas.
0: Iya, yeah, begitu Pak Suntoko bilangin.
1: Iya. Demikian. Siapa lagi? Ayo yang mau tanya?
0: No, penunggu pohon mangga Dan.
1: Ya, silakan Ibu. Coba wireless langsung kasih ada. Ya udah, pakai mic yang ada. Sebutkan nama. Iya.
0: Emang kamu yang nyewain berapa? Punya berapa mic?
1: Iya. Langsung.
0: Wireless enggak punya? Besok beli lagi lu, ngirit bener lu.
1: Ayo, mama curhat dong.
0: Sok langsung, langsung, langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam.
3: Nama saya Ibu Suyatmi dari Majelis Taklim Musala Al-Barokah, yang insya Allah nanti tanggal 31 ingin mengundang Ibu. Kebetulan saya kesini bertamu ke anak saya. Saya
1: pikir
3: ada Ibu, saya langsung kesini.
0: Iya, langsung pertanyaan. Ibu habis latihan pramuka.
3: Saya ingin bertanya kepada Ibu. Bagaimana?
0: Jangan Ibu, kalau Ibu Budi.
1: Mama.
0: Kalau Bunda Dorje, kalau Mak Maknya, kalau Umi Mak Nok, tingali, tingali.
1: Ayo, Mama.
3: Dong, Ma.
1: Iya dong.
3: Saya ingin bertanya kepada Mama Dede,
1: iya.
3: Bagaimana hukumnya kalau kita sholat 4 rakaat dalam hati kita ragu ini di antara 4 atau 3 gitu, yang diambil yang mana?
0: Oke, Anda kerjakan sujud sahwi. Kalau seandainya Anda yang pertama tidak mengerjakan tahiyat awal, yang kedua tidak kunut pada sholat subuh, yang ketiga ragu-ragu sembahyang saya 2 atau 3 rakaat, tiga atau empat rakaat, ambil yang paling sedikit. Yang keempat kalau kelebihan rakaat, yang kelima kalau kekurangan rakaat. Satu di antara lima, Anda harus sujud sahwi. Sujud sahwi bisa dikerjakan sebelum salam. Kalau ingat kekurangan kita sebelum salam, ketika kita baca Qul alamina innaka hamidum majid, aturan salam ke kanan ke kiri, Anda langsung sujud. Subhanalladzi la yanamu wa la yasu, tiga kali. Allahu akbar, robik pilih sampai selesai. Allahu akbar, subhanalladzi la yanamu wa la yasu, tiga kali. Allahu akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Titik. Dua. Kalau seandainya ingatnya kekurangan Anda yang lima tadi, setelah salam langsung begitu ingat, langsung Anda lanjutkan sujud sahwi. Oh, iya. Jelas?
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Siapa lagi yang mau bertanya, langsung acungkan tangan maju ke depan.
0: Ibu ya. di estafet aja Bu, tadi tutup ya.
1: Langsung
0: panjang kalonnya Bu.
1: Geser.
0: Dari ya. Itu Dan, yang udah deket aja Dan, lokasi itu Dan, ya. Cepetan.
1: Ya.
0: Dan, yang sebelah kiri nih Dan.
1: Yang deket.
0: Hei Dani nih.
1: Oh ya, silakan Ibu. Dari sini dulu dah.
0: Ya, sok. Lempar aja Bu, Ibu dipegangin mulu sih.
4: Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu, saya dari Musala Al-Munawwaroh di belakang itu. Tadi dari 1 sampai dengan 10 Ibu telah menyebutkan Quran suratnya. Tapi yang nomor 9 Ibu belum menyebutkan Quran surat.
0: Udah dari tadi kali At-Tahrim ayat 8. Ya, kecian nih loh.
1: Iya, demikian. Langsung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Diri tahu.
1: Waalaikumsalam.
0: Berat kabujur, ini dia.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam.
5: Saya mau bertanya.
1: Iya.
5: Kalau salat tobat itu dikerjakan malam atau
0: boleh malam, boleh siang, boleh sore, boleh pagi. Karena salat malam hanya 3. Tarawih, witir, tahajud. Sisanya salat hajat, salat taubat boleh kapanpun, asal jangan waktu yang dilarang salat. Ada waktu yang dilarang salat. Satu, habis salat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, terbit matahari sampai waktu duha jam 7. Yang ketiga, pas istiwa matahari di ubun-ubun. Yang keempat, habis sembahyang asar sampai dur maghrib. Empat ini dilarang salat.
1: Iya.
0: Kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi selanjutnya? Iya, silakan Ibunda, langsung diri. Sebutkan namanya. Jangan lupa Mama curhat dong.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Mama curhat dong.
0: Iya, dong.
6: Nama saya Ibu Muslimah dari Majelis Taklim An-Nisa RW 36 Gading Harapan.
0: Nama Pak RW-nya siapa? Der.
6: Mama, bolehkah kita membaca surat tertentu dalam menghadapi suatu musibah?
0: Boleh, tapi pilih kasih. Saran saya lebih baik kalau kita menghadapi musibah, semua Al-Quran dibaca, bukan hanya ayat tertentu saja, biar Allah memberikan keberkahan dari semua arah kita.
6: Kalau dalam setiap malam boleh kita membaca surah Ar-Rahman, tapi yang lain-lainnya kita baca juga.
0: Boleh, silahkan. Asal jangan hanya itu toh.
1: Iya.
0: Mangga Bu Muslimah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam buat Pak RW-nya. Ya.
0: Ya.
1: Ya, selanjutnya silakan.
0: Ya, penunggu tiang listrik.
1: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
7: Curhat dong, Mas.
0: Iya dong, Ce.
7: Nama saya Munasri.
0: Nama saya Dedeh Rosida.
7: Dari Musala Al-Kufran. Saya ingin menanyakan, Ma. Bagaimana kalau kita sedang haid, apakah kita bisa memegang Al-Quran atau membaca?
0: Orang sedang haid, haram sholat, wajib sholat sunat. Haram tawaf, wajib tawaf sunat. Haram memegang Al-Quran. Yang tidak boleh dipegang Al-Quran yang murni tulisan Arab. Kalau ada latenya bukan Quran. Apalagi Yasin campur doa bukan Quran. Salawatan bukan Quran. Dilarang membaca Al-Quran. Sengaja baca surat panjang jangan, tapi surat pendek dianggap sebagai doa. Tidak boleh duduk di masjid kalau takut mengotori masjid. Sekarang udah ada tampon, udah ada softtek dan sebagainya. Haram berhubungan badan. Haram dicerai. Silakan zikir
8: terakhir berdoa yang lain boleh.
7: Makasih, Ma.
8: Kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, silakan ibunda yang lain, silakan. Yang mau curhat boleh, yang mau
8: ibu tanya. Yang mau nanya berdiri biar mic-nya lari ke tempat Anda.
1: Langsung.
8: Ibu ya. Tolong dioper.
1: Ya. Langsung maju.
8: Siapa yang lebih dekat dan biar enggak buang waktu?
1: Ini mau tanya boleh langsung.
8: Ada yang lebih dekat biar enggak buang waktu?
1: Di tiang listrik, ya.
8: Silakan Ibu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
1: Salam.
9: Maaf ya Mama, mungkin ini keluar dari tema.
8: Emang
9: ya.
8: Gua pikirin dari tadi juga kagak megape. Luar tembok juga boleh.
9: Saya mau nanya tentang ahli waris.
8: Naon?
9: Kalau anak laki-laki dari anak laki-laki misalkan seorang kakek meninggalkan seorang istri, meninggalkan seorang anak laki-laki dan meninggalkan anak perempuan, terus meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
8: Anak laki-laki dari cucu anak laki-laki dan anak laki-laki dapat warisan sama dengan yang lain. Berbeda kalau anak perempuan walaupun meninggalkan anak laki-laki, apalagi meninggalkan anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan tidak mendapatkan waris. Yang mendapatkan waris cucu laki-laki dari anak laki-laki. Walaupun kapan kakeknya mati, dengerin. Saya tanya, kakek ini meninggal dunia, bininya satu, anaknya berapa?
9: Anaknya laki satu, perempuan dua, meninggalkan cucu laki-laki dari anak laki-laki.
8: Anak laki-lakinya berapa yang asal?
9: Dua, meninggal satu.
8: Ya, artinya anak laki-laki dua, perempuan dua. Oke, cara menghitungnya sama dengan orang hidup. Ketika si kakek meninggal dunia, istri si nenek ini mendapatkan seperdelapan. Kemudian anaknya ada laki-laki dua bagian jadi empat. Tambah perempuan dua jadi enam. Anak laki-laki termasuk cucu laki-laki dua per enam. Kali sisa nenek 7/8. Anak perempuan 1/6 kali sisa nenek itu bagian masing-masing.
9: Kasih,
8: kembali kasih.
9: Waalaikumsalam.
8: Silakan yang lain.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ya.
8: Sok. Diri.
1: Diri.
8: Meni berat kabujur aing mah.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi.
10: Bu Asrian dari RT 07.
1: Iya.
10: Maaf dong, Mas.
8: Ku maafkan, ada apa di kau?
1: Curhat.
8: Iya dong.
1: Iya dia maafin ya.
8: Iya, aya naon Bu Masriati?
10: Bolehkah saya mengajukan pertanyaan, 4 pertanyaan?
8: Satu, cepetan, dengerin, cepat pertanyaan Anda, satu, cepat.
10: Satu. Hari Jumat, ya Ma. Apabila orang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, itu adalah kesayangan Allah atau pasti masuk surga?
8: Tidak ada yang menjamin masuk surga. Hari Jumat, hari Minggu, kembali kepada amal ibadah dia.
10: Satu lagi, Ma.
8: Dua, tahu.
10: Seorang suami ya, Ma. Tapi bukan suami saya atau suami ibu di sini.
1: Iya.
10: Suami yang jauh di sana.
1: Iya.
10: Seorang suami tidak pernah memberikan nafkah lahir, tapi dia meminta nafkah batin sama istrinya.
8: Jangan dilayanin, gue si gede kemalaki begitu. Mana orangnya? Mundur aja, ngapain lah pernah ngasih duit. Enak banget loh.
10: Dosa.
8: Kecuali kalau bininya rela, mau dianggurin lu punya laki.
10: Ketiga.
1: Lah.
8: Ah, gue juga kagak tahu.
1: Apa ya?
10: Bagaimanakah Mas sholat yang berhadiah itu?
8: Tidak ada sholat berhadiah. Tidak ada.
10: Dosakah yang memberi hadiah dan dosakah yang
8: memberi hadiah dengan yang diberi hadiah sama gilanya. Karena semuanya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa.
10: Ustaz yang bisa mengobati orang sakit.
8: Banyak ustaz yang bisa ngobatin orang sakit, tapi tidak semua ustaz yang bisa ngobatin orang sakit.
10: Tapi tarifnya sangat mahal. Bagaimana dengan orang
8: yang... Bukan urusan gue, lu tanya ke Tipiwan. Waalaikumsalam, gue mau ogah ngerumpi.
11: Dani.
1: Iya.
11: Mau tanya nih.
1: Yang mana orangnya?
11: Ini udah nih.
1: Oh, siapa? Itu ya, silakan.
8: Waalaikumsalam.
1: Ya ini dulu dah.
8: Langsung pertanyaan biar enggak buang waktu, oke?
1: Iya.
12: Pertanyaan Islam ada ukhuwah Islamiyah. Tapi ada seseorang yang tinggal di perumahan dikucilkan karena dia orang gak punya, suaminya satpam perumahan. Tinggal tetangganya pada punya mobil, punya kendaraan, tapi kalau ada apa-apa dia gak pernah disapa, ditanya apa, dikucilkan ya, dipandang sebelah mata, tapi menurut Islam bagaimana?
8: Ya. Artinya tetangganya pada sombong, pada belagu. Hadirin, siapa yang pengen jadi orang kaya, ngacung? Turun. Siapa yang pengen kismin? Berarti orang kaya tadi sombong, padahal tanpa orang miskin dia gak bakalan kaya. Waktu orang kaya ngebangun rumah, yang ngebangun rumah orang kaya orang miskin. Waktu orang kaya gentengnya bocor, yang betulin orang kaya orang miskin. Ketika orang kaya punya mobil mewah, ogah setir kena macet, jadi sopir orang kaya orang miskin. Ketika orang kaya gak mau nyapu, bebenah, ngepel, neliska, yang jadi pembokat orang kaya orang miskin. Wahai orang kaya, jangan sombong. Kalau Allah berkehendak, dibalik hancur hidup lo ya. Mana orang kaya yang biar dengerin gue ngomong ya.
1: Oke, silakan Ibu ya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini dia Dani, baru datang dari India. Dia menggangin tiang.
1: Oh, Osaiba.
13: Saya ya. Dari Majlis Taklim Assalam. Nama saya Ibu Husnul Khotimah
8: ya. Amin. Amin. Ya Allah,

0: Ya begini, saya penggemar berat sama Mama Dede.
1: Ya iya berat, gue tahu ya. 80 kilo.
0: Saya suka ngikutin di Indosiar jam 7 itu Mama Dede.
2: Indosiar ya, Indonesia.
0: Ya, di Indosiar. Begini pertanyaannya Mama Dede ya. Saya punya suami dan saya sebagai istri dan punya anak-anak, hidup saya bahagia sekali ya.
1: Pantesan body Anda bohai, alhamdulillah.
0: Tanya, selain bersyukur sama Allah, apa yang harus saya lakukan gitu Ustaz?
1: Anda ciumin suami Anda tiap hari. Sosor aja dah. Biar dia bahagia.
0: Saya udah bersyukur sama Allah, selain itu apa perbuatan yang harus kita lakukan?
1: Adzkuruni adzkurkum waskuruni wala takburun. Ingat kalian kepadaku, aku ingat kepada kalian. Bersyukur dengan nikmatku, jangan kupur nikmat. Caranya ada tiga: bersyukur dengan hati, bersyukur dengan mulut, bersyukur dengan amal perbuatan. Kalau Anda diberikan kekayaan, kekayaan yang dalam genggaman Anda dipakai di jalan yang Allah ridho, bagi tetangga kekeliling yang kekurangan, bagi saudara, bagi anak yatim, bagi fakir miskin. Kalau Anda di pejabat, jadilah pejabat yang baik, layani rakyat, bukan pengen dilayani rakyat. Tanpa rakyat Anda gak bakal jadi pejabat. Kalau Anda seorang yang pintar, bagi orang lain ilmunya oleh Anda. Begitu cara mensyukuri nikmat.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Saya Ibu Tuti dari Madrasah
1: Tuti.
2: Tuti.
1: Iya, Tuti.
3: Yang pertama saya mau menanyakan, seorang anak sudah menikah terus meninggal dunia, sedangkan dia masih punya orang tua. Orang tua itu meminta untuk dimakamkan di dekatnya mereka gitu. Hukumnya apa tuh saja?
1: Orang berwasiat kalau seandainya tidak sesuai aturan agama, salah. Meninggal dikuburin di mana aja, yang nanya malaikatnya Allah, di tanahnya Allah. Jangan memaksakan kehendak.
3: Terima kasih. Tuh yang kedua Ustazah, ini masalah mas kawin ya.
2: Iya.
3: Seseorang dikasih mas kawin oleh suaminya, sedangkan itu kan udah hak kita ya. Kita jual untuk membangun rumah. Ada yang mengatakan bahwa suami kita masih menempati rumah itu, berarti suami kita masih wajib mengembalikan.
1: Tidak. Kalau istrinya ikhlas, wa'atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Yang namanya mas kawin mutlak milik istri. Kalau istri rela menjualnya tidak masalah, kecuali kalau suami yang minta, sini jual dulu mas kawin lo, nanti gue ganti, itu wajib bayar. Kalau kerelaan istri, tidak ada suami kewajiban bayar. Jangan pakai ilmu katanya, dalam Islam tidak ada katanya. Begitu Tuti.
0: Ya, ya. Ya, saya mah.
2: Ya, silakan.
0: Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya Ibu Tika dari Majelis Taklim Al-Ghufran.
2: Ya.
0: Curhat dong, Ma.
1: Iya ya, dong, Tika.
0: Iya. Begini, Ma, saya mau tanya. Kan kadang-kadang saya juga sebagai manusia biasa tuh tidak luput dari begitu banyak masalah tuh, Ma. Terus kalau kita tuh kadang-kadang merasa sempat kayaknya frustasi karena begitu banyak musibah yang kita hadapi ini. Tapi saya kadang-kadang merasa kalau itu merupakan ujian keimanan, ketakwaan kita gitu ya, Ma ya. Jadi gimana tuh, Ma? Kadang-kadang
1: kalau Anda frustasi, putus asa, Anda orang kafir. Anda lihat gua kagak main-main surat Yusuf 87.
0: Iya, Ma.
1: Anda silakan lihat Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anda lihat At-Talaq ayat 2. Wa may yattaqil la yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat apapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Cuman yang namanya kata Tika, kadang-kadang saya berkeluh kesah. Anda lihat Al-Ma'arij 19:20-21:22. Al-insanu khuliqa halu'an wa idza masahu sarru jazu'an wa idza masahu khairu manu'an illa al-musallin alladzina hum an salatihim da'imun. Manusia kata Allah dalam ayat ini terbagi dua golongan. Lihat diri Anda golongan yang mana? Satu, kalau ada masalah berkeluh kesah, tapi kalau ada kesenangan kebahagiaan dia lupa dengan temannya. Pok, kalau orang lain belum tentu sanggup, gue mana suami di PHK, mertua masuk rumah sakit, pok, anak yang gede belum bayaran, yang kecil korengan, gak sembuh-sembuh. Untung gue orang lain belum tentu sanggup, pok. Giliran dapat kesenangan, kebahagiaan, rezeki nomblok, dia lupa dengan temannya. Itu yang Allah tidak suka, dibenci. Dua. Yang kedua, senang susah, masalah ada, tidak ada, dia tetap sholat daim, hanya ngadu kepada Allah. Jadi tika masih golongan yang pertama, robah pola hidupnya. Oke, okay, tika.
0: Ya, ya, okay, ma.
1: Ini ya yang tika. Okay. Ya yang tapi mana?
0: Lagi di rumah, ma. Lagi dengerin tahu, ma.
1: Ya yang Mahmud.
0: Oke, okay, deh, ma. Makasih banyak ya, ma.
1: Mari banyak tika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: Silakan ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Curhat dong, ma.
1: Iya dong.
4: Rahma dari Majelis Taklim Al Fatih.
2: Iya.
4: Ma, kalau lagi kita lagi berhalangan, selain membaca Al Quran tidak boleh sama berhubungan. Terus kalau rambut gimana, ma?
1: Kalau so yang dilarang tadi sudah saya jelaskan, ya kan? Sekarang bagaimana dengan rambut-rambut dengan kuku? Kalau ada yang rontok tidak kewajiban. Tapi lebih baik dikumpulin, langsung dikeramasin saat itu. Kalau anak dikumpulin mungkin anak keramas takut hilang. Begitu dikumpulin rambut dengan kuku yang patah, langsung dikeramasin, niat nawaitu gusra liropil ala sir akbari parulihi ta'ala. Jelas?
2: Iya.
1: Silakan. Kembali kasih. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Curhat dong, ma.
1: Iya dong.
5: Saya Asep Nilawati dari Majelis Taklim At-Taubah.
2: Ya.
5: Saya mau bertanya, Mama. Saya punya ponakan yang pada umur 3 tahun menderita lumpuh dan sekarang berumur 18 tahun. Kemudian saya pengen tahu bagaimana hukumnya dengan anak itu karena menderita lumpuh. Kemudian dia selama ini pakai Pampers. Kemudian bagaimana dengan sholatnya?
1: Oke. Orang yang semenjak lahir dia buta, dia tuli, tidak ada kewajiban hukum taklifi, wajib, sunat, mubah, makruh dan haram. Tapi bagi orang yang ketika lahir hanya tidak melihat, telinga masih mendengar, atau hanya tidak mendengar, mata masih melihat, dia wajib ibadah. Kenapa? Mata dengan telinga adalah pintu ilmu, bisa ngelihat, bisa ngelihat, bisa mendengar. Kalau dia hanya lumpuh fisik tapi bisa melihat dan mendengar, dia tetap punya kewajiban untuk ibadah. Siapa yang ngurusin dia pakai Pampers terus? Orang yang ngurusin, babysitternya kek, emaknya kek, bibinya kek. Siapa yang sempat waktunya sholat dibersihkan, dicebokin, ganti dengan Pampers yang bersih, lalu dituntun berwudu, lalu tuntun sholatnya. Kalau tidak dituntun, yang dosa bukan dia, tapi yang nungguin, bibi.
5: Kemudian bagi anak itu bagaimana musibah itu, apakah nanti menghilangkan dosa dia, apa nanti?
1: Kalau dia sabar akan menghapus dosa dia, kalau dia ngerasulah tetap akan tetap dia berdosa. Karena yang namanya musibah, kata Nabi, musibah kalau datang kepada kita, kita bersabar. Musibah datang, pahala dapat. Dua, kalau ada orang musibah ngerasulah marah-marah, musibah tetap datang, tapi dia berdosa karena tidak terima takdirnya Allah.
5: Makasih ya, Maya.
1: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habis yang hijau langsung merah sama buah saga.
2: Iya, silakan.
6: Ma, nama saya Ibu Lia Bandiana dari Majelis Taklim Al Hidayah. Curhat dong, Ma.
1: Iya dong.
6: Ini, Ma, saya mau nanya. Ada seorang suami, dia itu sakit ambeien gitu loh, Ma ya. Tapi dia tiap gajian itu selalu ngasih bininya. Tapi bininya tuh gak pernah ditidurin gitu loh, Ma. Jadi merasa minder bininya tuh, Ma. Gitu, terus saya ini...
1: Maaf, yang minder bininya apa suaminya?
6: Suaminya, Ma.
1: Saya rasa ya, suami minder karena sikap bininya. Boleh jadi bininya pernah bilang, payah sakit mulu. Maaf, kita sebagai pasangan daripada suami kita menentukan bagaimana kualitas mental suami kita. Kalau kita sebagai istri membangkitkan kualitas mental suami kita, walaupun dia ambeien, walaupun stroke, dia tetap pede. Tapi istrinya kalau menghina, misalnya ya payah jadi laki sakitan mulu.
6: Enggak, Ma. Suaminya, istrinya selalu deketin dia.
1: Bukan deketin. Mulutnya pernah enggak bicara yang...
6: Enggak sih, Ma. Enggak begitu dia jadi istrinya.
1: Ya.
6: Mau jadi melas, Ma, mau dikasih apa, ke tubuh gitu, Ma.
1: Saya tanya,
6: ya.
1: rumah tangga mereka sudah berapa tahun?
6: Iya, dia kira-kira 20 tahunan, Mas.
1: Sakitnya berapa tahun?
6: Sakitnya 10 tahun.
1: Sakit ambeinya 10 ya, tahun. Iya. Tidak berhubungannya berapa tahun?
6: Ya itu selama sakit aja, Ma.
1: Saya yakin kalau sakit pertama, maaf, Bu. Walaupun ambeien, maaf, iya, sekali lagi, walaupun sakit ambeien masih bisa berhubungan badan, kecuali orang yang sakit gula akut, itu letoy semua-mua. Sekarang istrinya silakan istiaroh, mau dilanjutkan terusin penuh kesabaran. Kalau dia tidak sabar mundur, cuman sepertinya habis manis sepah dibuang. Minta sama Allah yang terbaik dengan cara dia sholat istiaroh.
6: Istrinya itu minta cerai, Ma. Istrinya kan diam-diam kata selingkuh tuh, Ma. Nah, iya, istrinya diam-diam selingkuh minta cerai. Nah, akhirnya tapi suaminya nggak mau nyerain, Ma. Dia tetap nggak mau nyerain katanya. Nah, terus
1: istri berhak minta cerai. Maju saja ke pengadilan agama karena sudah terpenuhi syaratnya.
6: Ya. Tapi kalau masih begitu aja dia enggak mau suaminya enggak mau cerain.
1: Bu, kalau istrinya dengerin saya dulu, lu kan berkuasa. Kalau istrinya mengajukan masalahnya pengadilan dengan ada saksi, pasti hakim di pengadilan agama akan memutuskan. Jangan takut, mereka tahu persis kebutuhan.
6: Kalau istrinya selingkuh gitu, orang tuanya berdosa
1: enggak
6: tuh, Ma?
1: Kagak. Kalau orang tuanya yang nyuruh selingkuh dosa. Anaknya yang dosa, ngapain orang tua yang dosa?
6: Ada yang bilang orang tuanya ikut dosa, Ma.
1: Makanya jangan dengerin kata orang, gue yang ngomong.
6: Iya, Ma.
2: Iya.
1: Masa anaknya yang selingkuh emaknya dosa? Kagak tahu.
2: Iya, oke. Okay. Satu kali lagi, terakhir.
1: Waalaikumsalam.
2: Terakhir satu kali lagi. Iya, kita cukupkan. Iya.
0: Iya, satu lagi.
2: Iya.
1: Bu Makbulah, langsung ke mobil aja ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam.
7: Curhat dong,
2: cukup ya, Bu.
1: Iya, Ce.
7: Saya Bu Elis dari Pusala Al Gufron.
2: Iya.
7: Saya mau bertanya, saya punya teman, dia seorang mualaf. Dia menikah dan sekarang suaminya itu bertugas keluar kota. Sudah setahun dan 3 bulan ini tidak dinafkahi. Dia punya 2 orang anak dan anaknya itu diambil oleh mertuanya karena katanya ibunya itu tidak bisa mendidik akhlak. Padahal ibunya itu selalu mendidik.
1: Pertanyaan Anda?
7: Pertanyaan saya, adakah doa yang bagus gitu yang
1: tidak cukup doa, harus praktek.
7: Iya.
1: Makanya keluarga pihak istri jangan tinggal diam, susulin dong keluar kota. Ada apa sebetulnya, masa sekian lama nggak ditengok-tengokin? Iya. Jangan tinggal diam. Pain hitung si koko bainihima, pab azwa kamam min aliyah kamam min ahliha.
7: Iya. Terus yang anaknya kan diambil sama mertuanya. Bagaimana cara melumpuhkan hati mertua supaya anaknya itu dikasih ke ibunya?
1: Saya bilang dari tadi keluarga pihak istrinya jangan tinggal diam. Masa diam aja anaknya disia-siain sekian tahun? Bergerak dong, berusaha, samperin, rangkul, urusin tuh anak cucu. Begitu, nyalahin orang mah gampang. Tanya diri gue, udah berbuat belum? Di kita mah nyalahin orang mulu sih. Tanya, gue udah berbuat belum?
7: Ya,
1: nggak bisa nyalahin orang. Ya,
7: mungkin karena masalahnya dia mertua dan besan itu beda agama gitu, Ma.
1: Tidak masalah, karena ya, tetap ya, cucu mereka.
7: Oh, iya, iya.
1: Harusnya pihak perempuan keluarganya ngerangkul ya.
7: Iya, iya. Makasih, Ma.
1: Kembali kasih. Ya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Doa dan. Iya, sudah cukup ya, Bu ya. Nanti langsung aja face to face. Kita sudah cukup sore, ya. Baik, sebelum doa nanti ada sedekah jariah untuk musola, ya. Silakan panitia untuk udah.
1: Silakan udah.
2: Panitia tadi minta.
1: Udah dikelilingin.
2: Ya udah.
1: Dedan, duduk. Baik. Dan.
2: Ya, doa. Selanjutnya doa nanti akan dipimpin oleh Ibunda Ustazah Hajah Solihah HS.
1: Baik hadirin sekalian, ini yang bisa kami berdua sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, Gak percaya sama amal kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu tahajud malam.
9: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia.

0: masih di AM 1368 Attaqua Bekasi. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqua, ramah berbudaya. Semangat pagi Sahib Karib, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran kemudahan dalam aktivitas di hari ini. Saya Dani Wahab bersama Koko Pramudia menyapa Sahib Karib melalui Akhbar Attaqua. Untuk kesempatan Rabu tanggal 23 September bertepatan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tentunya kami akan membersamai Sahib Karib hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk menyajikan ragam informasi dan laporan yang dihimpun dari berbagai sumber. Mengajak serta Sahib Karib berbagi kebaikan, bisa dikirimkan info arus lalu lintas, laporan peristiwa dan kejadian, ataupun saran masukan terkait fasilitas layanan publik. Silakan bisa manfaatkan di 089-54-1368-1368. Kami yakin sekecil apapun info yang Sahib Karib sampaikan, insya Allah akan bermanfaat dan berguna bagi yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya manusia mukmin adalah laksana lebah madu. Jika dia makan, hanya memakan makanan yang baik. Jika mengeluarkan sesuatu adalah sesuatu yang baik pula. Dan bila hinggap di atas ranting pohon, tidak mematahkannya dan merusaknya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini, hendaknya kita sebagai seorang mukmin tentu akan memilih dan memilah makanan-makanan yang halal, yang baik, yang toyib, halalan toyibah untuk dimakan. Sebagaimana lebah yang senantiasa memakan sari bunga yang terbaik, meskipun dalam bunga itu terdapat putik maupun benang sari yang cantik. Dalam ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah 168 dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada manusia untuk memakan makanan yang halal dan baik. Dan perlu diingat, jika makanan yang halal belum tentu baik untuk kesehatan tubuh, maka semestinya itu dihindari. Yang kedua, lebah pasti meninggalkan yang baik. Madu adalah peninggalan dari lebah yang memiliki khasiat baik-baik kesehatan. Seperti halnya lebah, manusia mukmin semestinya dapat memberikan manfaat dimanapun ia berada. Dan yang ketiga, lebah itu ketika hinggap di satu tempat tidak akan membuat dan meninggalkan kerusakan. Ketika lebah bersarang di pepohonan, maka lebah tidak akan merusak pohon itu. Ataupun jika lebah bersarang di ujung atap rumah, maka lebah tidak akan merusak atap rumah itu. Itulah sejatinya karakter seorang mukmin yang baik. Jadi dimanapun ia berada, tidak akan meninggalkan apapun kecuali kebaikan.